0: gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: sebagai
3: sah.
2: Presiden.
3: Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case close, ini udah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
2: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
2: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
5: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
10: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
5: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillahirrahmanirrahim.
5: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
12: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karit Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya Info Cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Ya, mendengar, setelah tadi kita mendengarkan berita sentral, kembali ke RRI Padang dan kita akan update informasi perkiraan cuaca untuk

0: Ini pendengar, dan kita akan dapatkan langsung informasi dari BMKG Minangkabau. Saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan di BMKG Minangkabau, ada Bang Edo di line telepon. Selamat pagi Bang Edo.
1: Selamat pagi juga Mas Ian.
0: Bagaimana pagi ini, sehat Bang Edo?
1: Kabar baik Alhamdulillah Mas.
0: Alhamdulillah, baik. Bang Edo, kita update informasi perkiraan cuaca. Silakan Bang Edo langsung menyampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
1: Baik, selamat pagi juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang ke sore hari cuaca Sumatera Barat juga diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solok, Sijunjung, dan Solok Selatan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Untuk malam hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Untuk terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Agam, Padang Pariaman, dan 50 kota. Untuk dini hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kemudian tambahan informasi untuk saat ini terpantau bahwa di Sumatera Barat terjadi penurunan jarak pandang serta kualitas udara akibat adanya kabut asap yang mulai terpantau di sebagian wilayah Sumatera Barat. Kami himbau agar masyarakat untuk dapat menggunakan masker saat beraktivitas, terutama di luar ruangan, serta selalu mengikuti update informasi perkiraan cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.co.id, aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store, serta mengikuti media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian Mas Ian.
0: Baik Bang Edo, terima kasih informasinya Bang Edo untuk pagi hari ini, dan juga bersama rekan-rekan di sana selamat bertugas Bang Edo, sehat selalu Bang Edo.
1: Terima
0: kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: 101 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Ya, pendengar, selanjutnya setelah tadi kita update informasi perkiraan cuaca, kita akan dapatkan informasi lintas terkini juga dari lapangan. Dan saat ini di line telepon kita sudah terhubung bersama Bribtu Muhammad Arif. Dan kita coba cari informasi, mungkin saat ini sudah di lokasi. Selamat pagi, Bribtu Arif.
2: Selamat pagi, Bang.
1: Ya, apa kabar pagi ini, Bribtu Arif?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, baik. Bribtu Arif, ini lokasinya di mana saat ini, Bribtu?
2: Untuk lokasi kami bertepatan di Simpang Jambria, Bang.
1: Baik, silakan Bribtu Arif untuk melaporkan kondisi lalu lintas di Simpang Jambria saat ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas dimanapun berada. Pada pagi hari ini bertepatan di Simpang Jambria, pantauan arus lalu lintas sekitaran seputar Kota Padang terpantau dari arah Jalan Khatib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau arus lalu lintas ramai dan lancar. Begitu juga sebaliknya pantauan arus lalu lintas dari arah Jalan Raden Saleh menuju Jalan Alai terpantau arus ramai dan lancar. Kami menghimbau para pengguna jalan, khususnya para pengguna roda 2 maupun roda 4, agar mengutamakan keselamatan daripada kecepatan, serta mentaati peraturan berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Salam polisi, polisi bersama masyarakat.
1: Baik, Bribtu Arif, terima kasih laporannya. Bribtu Arif dan rekan-rekan di lapangan, selamat bertugas. Sehat selalu, Bribtu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Mari kita mulai dari diri sendiri untuk meminimalkan agar banjir jangan terjadi. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh menutup drainase. Tidak boleh merusak lingkungan. Jangan tinggal di bantaran sungai. Apalagi ya? Oh iya. Yang penting bersahabat dengan alam. Karena kalau kita menyayangi alam, maka alam akan menjaga kita. Mari lakukan yang terbaik untuk lingkungan.
2: Kenapa waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama? Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.
3: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan nantikan untuk nanti mengikuti dialog Padang Menyapa. Khususnya pendengar, nanti kita akan membahas kaitan dengan 250 kampung nelayan merah putih ya, membangun jaringan ekonomi pesisir Sumatera. Pastinya nanti juga kita akan ketahui seperti apa nanti untuk di Sumatera Barat sendiri pendengar. Dan untuk Anda nanti silakan bisa bergabung juga, dan pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Beri arti.

0: 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Jumlah Kampung Nelayan Merah Putih KNMP sebagai program strategis akan terus bertambah. Target tahun ini berdiri 250 KNMP pada 10 provinsi di Pulau Sumatera. Mulai dari Lampung hingga Aceh, Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon, itu mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah didirikan pada beberapa titik merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Kehadiran KNMP menjadi dorongan untuk meningkatkan hasil bagi nelayan kecil yang mengandalkan produksi perikanan tangkap, dan Kampung Nelayan Merah Putih menyediakan fasilitas yang selama ini sulit dijangkau nelayan, mulai dari pengisian bahan bakar, pabrik es, pemodalan melalui koperasi hingga hilirisasi produk perikanan. Dan Chef Dinon menambahkan jika 250 KNMP di Sumatera telah beroperasi seluruhnya, perlu dilakukan koneksi KNMP antar wilayah. Tujuannya membangun jaringan distribusi ikan antar daerah agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya berhenti di pasar lokal, melainkan dapat terserap secara optimal ke pasar yang lebih luas. Dan informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, Iri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan untuk Anda, apa kabar pagi hari ini? Terima kasih masih bersama kami pastinya melalui kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming juga di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, kita akan masuk dalam program Dialog Padang Menyapa. Untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, nanti Anda akan bisa menyaksikan langsung ya di live visual kami, aplikasi RRI Digital, serta melalui live YouTube channel di Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar, selanjutnya nanti Anda akan bisa juga bergabung bersama melalui line interaktif kami, maksudnya di 812878 dan juga di 08 1166 66975. Baik pendengar, kita ikuti bersama-sama untuk Dialog Padang pagi ini dan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, mendengar Kampung Nelayan Merah Putih membangun jaringan ekonomi pesisir Sumatera. Ini akan menjadi topik kita untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, akan kita bahas bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Chef Dinon SOS MM ya. Terus juga nanti akan ada Bapak Ari Purnama Hamidi SMM, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KNMP ya. Dan Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Padang Sarai. Selanjutnya juga dari akademisi kita akan mengajak berbincang juga bersama Dr. Andus Rinaldi Eka Putra MSI yang merupakan pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas. Baik pendengar, ketiga narasumber ini alhamdulillah sudah bersama kita di Zoom Meeting. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak Chef Dino dan juga Pak Ari dan juga Bapak Rinaldi ya. Sehat walafiat Bapak-bapak.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Baik. Ini kita akan membahas kaitan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Ini menarik ya karena ini memang satu program unggulan ya, program yang memang akan digadangkan menjadi program yang akan meningkatkan taraf hidup nelayan lah gitu ya. Pada umumnya juga ini akan menjadi sorotan juga pastinya seperti apa ini akan berjalan ke depannya. Ya, akademisi juga pasti akan menjadi punya pandangan sendiri, terus juga yang melakukan atau mengeksekusinya di lapangan juga ya, Pak Ari ini yang memang langsung bersentuhan dengan kampung nelayan ini nantinya. Nah, di pemerintah ya ada Pak Kadis kita juga ini, Pak Kadis. Ini mungkin kita perlu bahas dulu nih Pak Kadis, karena memang untuk tahun 2026 ini ya, kalau nggak salah ini sudah direncanakan ya, atau sudah dilaksanakan mungkin 26 titik mungkin ya di Sumatera Barat ya. Di Sumatera Barat 26 titik, seperti apa ini prosesnya, atau mungkin dari keseluruhan juga di Pulau Sumatera ya, untuk 10 provinsi kalau tidak salah tadi. Ini seperti apa ini Pak Kadis, bisa disampaikan ke pendengar terlebih dahulu untuk tahun 2026 ini Kampung Nelayan Merah Putih progresnya seperti apa ini Pak?
4: Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan di sini bahwa salah satu upaya yang kita lakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi saat ini, bahwa kita tahu bahwa kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah pesisir ya. Sesuai dengan data yang di BPS itu. Makanya salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita di wilayah pesisir, mulai dari pesisir selatan sampai ke Pasaman Barat sana itu. Salah satu program yang kita lakukan dan kita upayakan adalah Pada tahun 2025 kemarin sudah dibangun dua kampung nelayan merah putih itu di Kota Padang dan di Ketapang di Padang Pariaman, yang di Padang Sare ya, ini Pak Ari yang ketuanya. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2026 ini dari 26 kampung, program kampung nelayan yang sudah kita usulkan itu, kemudian 17 sudah bergerak sekarang, sudah dibangun kampung nelayan merah putih di Sumatera Barat. Kemudian sisanya itu sedang progres ya, proses pengadaan barang dan jasa. Nah, tentu kita harus tahu dulu ini apa yang dimaksud dengan kampung nelayan itu adalah program pembangunan dan penataan kawasan pesisir ya, menjadi kampung nelayan modern dan produktif. Program ini berfokus pada keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kemandirian serta indeks nilai tukar nelayan dan pembudaya ikan di Sumatera Barat. Kemudian fasilitas-fasilitas yang dibangun itu banyak sekali yang dibangun, terutama adalah hunian layak, sanitasi, air bersih, listrik, serta infrastruktur pendukung seperti SPBN, pabrik es, cold storage, bengkel kapal, kemudian juga ada restorannya dibangun di sana, kemudian juga ada tempat pelelang ikannya, kemudian juga ada labu tambatnya dibangun di sana semuanya. Total anggarannya itu pada tahun 2025 sampai tahun 2026 ini itu sekitar 4 sampai 22 miliar ya, tergantung ketersediaan lahan yang akan kita sediakan. Kemudian untuk kondisi sekarang kita terus berupaya maksimal ya. 26 kampung nelayan yang kita upayakan pada tahun 2026 ini, kita terus berlanjut pada tahun 2027. Kita juga berkoordinasi dengan kabupaten kota wilayah pesisir, juga akan kita tingkatkan lagi nanti di tahun 2027 nanti dan seterusnya. Perlu disampaikan juga bahwa pemerintah kondisi saat ini menyediakan sekitar 4.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia ya, 4.000 kampung nelayan, dan 2026-2027 ini sudah dibangun, 2025 ya, sampai 2026 ini sudah dibangun sekitar 1.000-an ya, itu masih banyak sekali sebenarnya yang bisa kita manfaatkan terkait dengan program kampung nelayan merah putih ini dalam rangka memberdayakan atau penguatan ekonomi komunitas, juga kita juga berdayakan dari sektor ekonominya itu, bagaimana koperasi merah putih juga untuk memotong rantai distribusi ya, memperkuat permodalan dan peningkatan hasil tangkapan kita. Tujuan utama kita adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap kita yang ada di Sumatera Barat. Dan kita tahu banyak sekali ya, kalau garis pantai kita itu ada 2.299 km dengan luas laut teritorialnya itu sesuai dengan kewenangan provinsi itu 12 mil laut. Itu 3.409.837 hektar sebenarnya yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap kita di Provinsi Sumatera Barat. Mungkin begitu.
5: Ya, Pak Kadis. Nah, jadi untuk confirm gitu ya, korelasinya antara mungkin keberadaan KNMP ini juga, terus juga untuk bagaimana tadi data dari BPS ya, tentang kesejahteraan apa namanya masyarakat pesisir, khususnya ini pasti nelayan juga gitu Pak. Nah, bagaimana mungkin Bapak bisa menggambarkan kondisi nelayan saat ini, nelayan tradisional apalagi ini di pesisir pantai Sumbar, mungkin hasil tangkapan dan juga kesejahteraan di nelayan-nelayan kita di Sumatera Barat itu apakah sudah memadai gitu Pak, atau seperti apa kondisinya? Mungkin ada juga korelasinya antara keberadaan dari KNMP ini sendiri. Ada dua titik tadi yang di 2025, sekarang kondisinya seperti apa perkembangannya, Pak?
4: Iya, seperti kita lihat ya bersama, bahwa data yang ditunjukkan terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Sumatera Barat itu sudah jelas ya, bahwa kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah pesisir. Dalam hal ini tentu ada beberapa persoalan di nelayan-nelayan kita yang ada di wilayah pesisir ini yang perlu kita tingkatkan ekonomi dan kesejahteraannya itu. Salah satunya itu adalah kita punya ruang yang sangat luar biasa, kita punya laut yang sangat luar biasa. Kondisi saat ini nelayan-nelayan kita itu belum mampu untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. tadi itu. Apa penyebabnya itu? Yang pertama itu adalah nelayan-nelayan kita itu dalam melakukan penangkapan ikan itu masih dengan pola-pola tradisional. Kemudian yang kedua, belum didukung dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai. Kemudian nelayan-nelayan kita juga seperti itu, apa namanya, terkait dengan pembenahan-pembenahan yang kita lakukan ke depan itu bukan hanya terkait dengan BBM saja, bukan hanya terkait dengan alat tangkap saja. Kemudian juga penata kelolaan terkait dengan hasil tangkapan itu juga perlu kita kelola ke depannya itu. Makanya dengan adanya kampung nelayan ini, kita berharap nanti menjadi apa ya, menjadi ujung tombak bagi masyarakat kita nelayan, mulai dari daerah pesisir itu. Ini kampung-kampung nelayan ini kita bangun adalah dalam rangka memberdayakan komunitas ya, koperasi-koperasi Merah Putih atau koperasi-koperasi nelayan yang ada di kampung nelayan Merah Putih itu adalah untuk memotong rantai distribusi, memperkuat permodalan melalui perbankan atau meningkatkan hasil tangkapan kita. Hasil tangkapan kita itu nanti, nelayan-nelayan itu nanti akan langsung dikelola oleh nelayan-nelayan kita, dijualnya ada restorannya di sana, kemudian ada cool storage-nya, ada pabrik X-nya, ada labuk tambaknya, bahkan kapal-kapalnya itu, kapal-kapal nelayan kita juga ada docking kapalnya kita siapkan ke depan. Jadi ini tergantung dari permintaan dari kelompok-kelompok nelayan atau kabupaten kota, kita sudah sosialisasikan semaksimal mungkin terkait dengan itu. Dan alhamdulillah ya, dari 2 tahun 2025 itu, pada tahun 2026 itu ada 26 kampung nelayan yang kita bangun. Harapan kita juga ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan nelayan kita. Dan kita Provinsi Sumatera Barat, atas arahan dari pimpinan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kita tetap melakukan pendampingan, termasuk ke koperasi-koperasi kita pendampingan, kita hubungkan dengan permodalan, apa masalahnya, kemudian pelan-pelan dengan kabupaten kota kita selesaikan persoalan ini.
5: Baik Pak, jadi ini memang ada tata kelola juga yang disebut sama Pak Kadis tadi ya. Kita coba ke Pak Ari dulu ya, kaitan tata kelola, terus juga fasilitasnya juga, terus ada hal lain yang mungkin memang perlu dibenahi gitu ya. Nah kalau Pak Ari sendiri yang memang sekarang ini bersentuhan langsung gitu dengan KNMP ini, Pak Ari mungkin bisa digambarkan kepada kita, karena memang untuk sekarang itu kan Padang Sarai KNMP-nya fasilitasnya sudah ada, terus juga itu juga mendukung nelayan di sana gitu, Pak Ari sebagai pengelola langsung, mungkin ada kebutuhan paling mendesak gitu selain dari tata kelola yang mungkin sudah akan berjalan ya, fasilitas-fasilitasnya sudah dilengkapi, atau mungkin ada lagi gitu kebutuhan-kebutuhan lain yang memang mendesak gitu bagi nelayan yang notabene memang sudah berada di sana sebelum KNMP berada gitu, Pak Ari.
6: Terima kasih Pak untuk kesempatannya pada pagi hari ini kita berdialog untuk tentang bagaimana KNMP ini berdiri nantinya bisa bermanfaat, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat pesisir utamanya dan tentu umumnya nanti masyarakat sekitar.
5: Ya.
6: Nah, sebenarnya di alhamdulillah di KNMP Padang Sarai itu kita sudah infrastruktur itu sudah 100% berdiri Pak. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menjalankan mengoperasikan kampung nelayan Merah Putih ini. Saat ini kita sudah tahap praoperasional, kita selalu dilakukan pendampingan oleh dinas-dinas terkait termasuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana termanfaatkan nantinya apa yang sudah dibangun di kampung nelayan ini. Nah, Nenang, memang masyarakat pesisir ini pada dasarnya kan kita memiliki potensi ekonomi yang besar sebenarnya Pak. Yeah, karena yeah, kedekatan langsung dengan sumber daya laut yang akan kita olah. Nah, itu yang akan kita kembangkan sebagaimana tadi telah disampaikan Pak Kadis. Hadirnya KNNP ini akan modernisasi cara perekonomian masyarakat pesisir yang selama ini belum tereksploitasi. Jadi hanya sekedar sudah dapat dijual lalu tidak ada peningkatan. Nah, kami kita dengan hadirnya KNNP ini nantinya juga ikut mempus bagaimana pendapatan dari nelayan-nelayan ini, karena di sana nanti akan ada mata rantai untuk bagaimana pengolahan hasil laut ini berguna dan sangat bermanfaat. Nah, selama ini kan kita lihat nelayan kita hasilnya tergantung cuaca juga. Nah, cuaca jelek dia tidak bisa melaut. Nah, kalau nanti kita sudah ada, karena di kampung nelayan itu tersendiri kita ada diberikan cold storage, pabrik es segala macam untuk kebutuhan aktivitas nelayan di untuk melaut. Nah, untuk Padang Sare sih sebenarnya alhamdulillah kita di sana ada pasar sore, Pak. Pasar yang akan bagaimana nanti kita kembangkan menjadi sebuah komunitas pasar yang nanti hasil tangkapan laut di sana kita olah di sana, ada turunannya juga nanti. Nah, cuman yang problem yang di Padang Sare ini kita memang masih ada kapal-kapal kecil, Pak, yang masuk. Nah, untuk perlu diketahui mungkin sama kita semua, KNP Padang Sare ini terletak di ujung Muaro Anai, di perbatasan Padang dan Padang Pariaman. Nah, kita tidak langsung berdekatan dengan pinggir laut, tapi akses masuknya di Muaro Anai, Pak. Nah, kendala saat ini kita hanya bisa dimasuki kapal-kapal kecil karena ada terjadinya kedangkalan di pintu Muaro. Nah, kami melihat sebenarnya untuk menggerakkan KNNP ini bagaimana bisa optimal, seoptimal mungkin, itu kita lakukan pengerukan di penangkalan Muaro itu, Pak. Karena di asumsi kami, kami sudah juga berbicara dengan nelayan dan sekitarnya, kalau terjadi pengerukan dan itu bisa terjadi pengerukan itu ada kedalaman di sana, nanti saat ini kita perlu kita ketahui sebelum itu, kapal-kapal bagan yang ada di Pasinantigo itu, Pak, dia parkirnya di tengah laut sekarang, Pak.
5: Okay,
6: nah,
5: okay.
6: Itu ya parkir di tengah laut itu ada bahayanya juga, karena nanti kalau ada badai segala macam itu memang ada risiko di bagannya. Itu salah satu risiko. Nah, untuk biaya operasional juga mereka sedikit banyak terforsir, karena nanti mereka perlu kapal kecil untuk mengangkat hasil ikan ke pinggir pantai, nanti mensubsidi minyak lagi ke tengah pakai kapal kecil. Nah, kalau terjadi pengerukan, itu kita sudah berbicara dengan nelayan-nelayan bagan, itu bagan mereka akan masuk ke Muaro. Itu harus dekatan dengan KNNP Padang Sare itu sendiri. Nah, kalau bagan itu turun di Padang Sare, nah itu akan sangat multi efek playernya sangat banyak sekali, Pak. Ikan-ikan besar akan turun di sana, TPI kita akan bergerak, pabrik es kita pasti akan berguna. Nah, juga cold storage dan segala macamnya. Nah, pasti lagi tentu SPBUN, Pak, kita sangat butuh nanti. Nah, karena berapa kapal nanti di sana akan berlabuh. Nah, tapi untuk saat ini dalam jangka pendek itu target kita jangka panjang, kita juga sudah berkomunikasi dengan BUS, Pak Kades, untuk menyurati untuk bagaimana nanti bisa pengerukan ini bisa kita jadikan. Nah, itu target kita di jangka panjang. Tapi untuk yang saat ini kita mengoperasionalkan yang ada dulu. Nah, untuk saat ini kita fokus bagaimana pasar yang ada di pasar sore ikan yang ada di Padang Sare itu nanti berkolaborasi di KNMP Padang Sare nanti, Pak Kades.
5: Baik. Nah,
6: itu yang paparan di awal yang bisa kami sampaikan.
5: Jadi Pak Ari, kita confirm memang yang sangat mendesak itu adalah bagaimana nanti kapal besar bisa langsung ke sana gitu ya. Jadi memang akan banyak efisiensi bisa kita dapatkan sekiranya itu bisa dilakukan gitu ya, Pak Ari ya. Mungkin ini Pak Kadis ini mungkin sudah mencatat, bisa dikoordinasikan dengan BWS kalian nanti ya, Pak Ari ya.
6: Iya, iya, Pak.
5: Baik.
6: Biar sampaikan ke Pak Kadis itu, Pak.
5: Oke. Okay. Ya, Pak Kadis sudah catat sepertinya ya. Oke. Okay. Ya, kita coba mungkin dari perspektif sosial dulu ini ke Pak Rinaldi nih. Pak Rinaldi, ini karena memang sebenarnya untuk nelayan itu selalu ada bantuan, seperti misalnya bantuan alat tangkap atau bantuan modal gitu dari pemerintah, itu sebenarnya tidak kurang gitu ya. Hanya saja dari perspektif sosial ini, Pak Rinaldi, karena akan membangun satu culture lah di situ ya, di KNNP ini sendiri. Nah, ini bagaimana ini Pak Rinaldi memandangnya bahwa kawasan atau kampung nelayan Merah Putih ini diperlukan gitu agar ada integrasi di sana gitu, agar segala kegiatan nelayan di sana terintegrasi di sana, dan apakah ini memang diperlukan hal-hal seperti ini untuk mengintervensi integrasi yang ada di nelayan-nelayan di pesisir sana gitu, Pak Rinaldi?
7: Baik, Pak Edianto, selamat pagi.
5: Selamat pagi
7: untuk para pemirsa RRI di mana saja berada. Pak Kadis, selamat pagi, Pak Ari. Saya kira ini saya Zoom yang ketiga dengan RRI menyangkut topik kenelayanan. Dulu kita bicara tentang kelangkaan solar. Kemudian kemarin program Kampung Nelayan Merah Putih baru launching. Nah, saya juga tertarik sebenarnya. Tidak semua dosen yang tertarik riset-riset tentang masyarakat pesisir. Kebanyakan orang meneliti tentang riset masyarakat agraris. Hampir saya sudah 20 buah hasil riset. Bukunya sudah 4 tentang pesisir. Kemudian ada riset-riset di Scopus juga sudah ada. Sekarang saya coba mengcombine bagaimana kehidupan masyarakat pesisir kita lihat dari ruang sosial. Nah, persoalan nelayan ini tidak persoalan yang sekarang. Sebenarnya masa Orde Lama pun, Orde Baru pun sudah ada. Masa Pak Harto itu sudah ada juga. Tapi tidak pernah tuntas-tuntas, sudah banyak itu program kita lakukan ya. Nah, yang penting pemerintah punya niat baik melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bagaimana menurunkan angka kemiskinan di kampung nelayan. Nah, sekarang ada program baru namanya Program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan nanti terbentuknya 5.000 buah kampung nelayan merah putih di Indonesia. Itu selama rentang waktu pemerintahan Prabowo. Nah, kalau kita lihat hari ini Pak Kadis sudah hampir berjalan 2 tahun, kan belum banyak tersentuh. Nah, itu yang harus kita pahami. Kita harus memahami pendekatan-pendekatan struktural dan kultural masing-masing daerah itu berbeda. Kalau di tempat Pak Ari sudah mulai jalan, sudah running, ya mungkin tempat lain persoalannya akan berbeda. Menyangkut tentang ada apa ya, kemampuan masyarakatnya atau kondisi-kondisi struktural. Nah, tadi Pak Ari katakan bahwa tidak bisa program ini berjalan sendiri, tidak bisa oleh Dinas Perikanan Kelautan, tapi saya berharap program ini kita sinergikan antara pemerintah, perguruan tinggi, kita banyak orang-orang hebat itu, kemudian pihak swasta dan masyarakat setempat. Nah, langkah pertama tentu bagaimana mengedukasi masyarakat. Ya, kita beri semacam sosialisasi tentang masyarakat itu. Kita tidak bisa salahkan masyarakat pesisir itu pemalas, tidak berpartisipasi. Memang kondisinya seperti itu. Ya, sebagian besar nelayan kita masih traditional fisherman. Dia masih nelayan yang sangat tergantung pada iklim, sangat tergantung pada ritme cuaca. Meskipun laut itu sifatnya open access, welcome untuk semua orang, tetapi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Laut itu harus kita buat juga regulasinya ya Pak Kadis ya, karena nanti akan menimbulkan konflik sosial di situ. Contohnya begini, nelayan tradisional itu fishing groundnya terbatas, dia punya kemampuan mobilisasi itu tidak jauh ke tengah. Nah, dibuat regulasi lokal bahwa untuk fishing ground pinggiran itu nelayan-nelayan pakai mesin tidak boleh lagi. Jangan di situ juga dia mengambil rezeki, itu rezekinya orang-orang yang tradisional. Orang-orang tradisional ini yang kita angkat harusnya. Yang pendapatannya tidak banyak. Nah, ini yang kita jadikan nanti pendapatan mereka itu menjadi tambahan ekonomi yang berarti. Bagaimana kita menjamin tangkapan mereka itu masih bernilai tinggi meskipun terjadi overproduct misalnya. Tangkapan banyak, harga kan murah. Nah, itu harus kita atur. Atau pemerintah melalui program Kampung Nelayan Merah Putih ini, kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk menganekaragamkan produk-produk lokalnya. ya UMKM kita berdayakan, Pokdarwis kita berdayakan. Nah ini mungkin lebih cocok. Jadi saya agak sedikit pesimis juga Pak Kadis dengan waktu yang tersisa 3 tahun lagi. Ini yang 5.000 ini saya agak khawatir juga. Untuk Kota Padang aja kita jadikan pilot project nanti di Padang Sarai. Kita ajak orang-orang itu di sana. Tapi belum itu persoalan di pesisirnya selatan itu daerah Ampiang Parak, Kecamatan Sutung, untuk itu begitu persoalannya. Nah, saya kira begitu Pak Arianto, terima kasih. Ya.
5: Jadi sebenarnya memang kalau dari

0: memahami ruang dalam konsep orang teknik itu berbeda dengan memahami ruang dalam konsep orang sosial.
1: Okay.
0: Orang sosial itu ruangnya adalah sebuah proses media interaksi di situ.
1: Okay.
0: Selama ini yang kita temukan bahwa kehidupan masyarakat nelayan itu kohesi sosialnya kuat. Artinya dia bisa membangun solidaritas sosial, tolong-menolong dalam keterbatasan. Cobalah lihat, ukat tepi itu tidak berapa hasilnya, tapi tempat membaginya banyak. Dapat dia 3 keranjang, tapi yang melonya ada 10 orang, 20 orang, dia berbagi. Itu salah satu cara bahwa di perkampungan-perkampungan miskin mereka punya memori kolektif yang mereka transmisikan turun-temurun. Dari dulu sudah begitu juga. Ya, bagaimana kita membangun kohesi sosial dengan keterbatasan, saling tolong-menolong. Nah, bagi mereka itu sudah luar biasa. Nah, ketika mereka kita ajak menjadi nelayan modern, kohesi sosial itu akan berkurang, bahkan akan apa bergeser karena kita sudah banyak mempergunakan alat tangkap modern. Kita pergunakan mesin dan sebagainya. Nah, itu harus kita lihat. Jadi dari aspek sosial yang terjadi mungkin akan berkurang, tapi produksi meningkat. Tapi dari aspek sosialnya akan bagus, meskipun produksinya menurun. Nah, saya lihat beberapa kasus begini, Pak Kadis, ya. Dulu kita rapat dengan Bupati Pesisir Selatan, perda larangan menangkap telur penyu. Itu ada perdanya. Itu ada di Pulau Penyu namanya, yang tradisi masyarakat menangkap telur penyu, mengambil telur penyu itu sudah lama. Karena itu sebagian besar mata pencaharian mereka. Kalau perda kita jalankan, kita akan berbenturan dengan kepentingan masyarakat yang sudah lama ada. Sekarang apa yang kita lakukan? Silakan masyarakat yang sudah mengambil telur penyu, ambil saja. Kemudian nanti Dinas Perikanan Kelautan membeli telur penyu itu. Berapa dia mau jual? Katakan satu telur penyu 5.000, kita beli. Hampir rata-rata dia dapat telur penyu di situ 200 butir per hari. Berarti Dinas Kelautan membeli itu. Apa yang dilakukan? Dinas Kelautan, dia harus punya program bagaimana telur penyu ini kita bijah, kita budidayakan. Nah, telur penyu inilah nanti kita budidayakan seperti di Amping Para atau di Apar itu, di Pariaman. Nah, dia menjadi anak-anak penyu. Nah, anak-anak penyu ini kita selamatkan dan dia nanti bisa memberikan mutual benefit untuk masyarakat lokal. Apa contohnya? Kita jadikan ini program perwisata, Pak Kadis. Setiap tamu yang datang, saya kemarin membawa dekan-dekan FISIP se-Indonesia ke Apar itu, ke Apar. Pelepasan tukik. Nah, mereka senang untuk pelepasan tukik dan kita foto dia. Nah, jadi ini edukasinya sangat berharga bagi teman-teman saya bahwa dari 200 yang kita lepaskan, ya saya kira anggota Pak Kadis juga di situ itu, di UPT itu, 200 yang kita lepaskan, ini baliknya paling banyak 10% Pak katanya. Itu pun kembali ke pasir, ke tempat kita lepaskan itu 30 tahun kemudian. Nah, bayangkanlah sulit mereka hidup itu. Predator mereka banyak. Ada binatang, ada ikan, ada burung, dan ada manusia juga. Ini programnya kan bagus. Tidak berbenturan kita dengan kepentingan masyarakat. Nah, ini sekarang itu bagus. Kemudian penanaman mangrove juga berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah pariwisata berbasis mitigasi. Itu juga memberi mutual benefit untuk masyarakat lokal. Jadi program pasti ada hal-hal yang berbenturan. Nah, benturan ini kita perkecil saja risikonya. Selain itu begitu, Pak Edianto.
1: Baik, jadi memang menariknya di sini gitu ya, Pak ya. Terintegrasi mungkin bagus gitu. Hanya tadi saya menangkap dari Pak Rinaldi tadi, dari titik-titik KNMP itu mungkin culture-nya juga berbeda-beda sebenarnya gitu ya, Pak Rinaldi ya. Bisa jadi juga terakhir itu juga sangat-sangat menjanjikan juga sebenarnya kalau misalnya di titik-titik KNMP itu juga dijadikan potensi wisata gitu ya, Pak Rinaldi ya. Jadi memang mungkin ini yang perlu kita perhatikan.

0: juga secara bersama gitu ya, bagaimana untuk mengintegrasikan itu secara tepat sasaran. Nah ini menarik, tapi nanti kita akan coba lanjutkan lagi Pak Rinaldi, Pak Ari dan juga Pak Kadis. Kita break sejenak dulu, dan untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, nanti untuk Anda yang ingin bergabung silakan, kita akan terima di line interaktif kita. Tetap bersama kami di Persatu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Din, ayo buruan, bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih Kak, panas ini.
1: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
2: Beda bank pula.
1: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
1: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Jagat Raya memang menakjubkan. Salah satunya air laut yang tidak pernah tumpah keluar angkasa. Kenapa ya? Ternyata bumi memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat. Gaya gravitasi ini adalah contoh gaya sentral yang merupakan gaya yang bisa mempengaruhi dua benda yang besar dan bergantung pada jarak massa kedua benda tersebut. Jika kita kaitkan, air laut adalah benda bermassa. Begitupun dengan bumi. Kedua benda tersebut akhirnya bertemu dan terjadi interaksi sehingga menyebabkan gaya sentral. Itulah yang membuat air laut menempel pada bumi.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Yah, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
8: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita masih di Dialog Padang Menyapa dan kita masih bersama para narasumber kita sekaitan dengan topik kita pagi hari ini, pendengar ya, Kampung Nelayan Merah Putih membangun jaringan ekonomi pesisir Sumatera. Dan kita kembali ke Pak Kadis ini. Pak Kadis, ini memang hal-hal yang sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Ari yang memang bersentuhan langsung dengan program ini, terus juga bagaimana tadi pandangan dari akademisi kita, dan lanjut mungkin ini Pak Kadis untuk tantangan mungkin ya, karena memang kalau dari sosiolog itu memandang memang perbedaan culture gitu, kalau misalnya di setiap titik ada, tiap titik itu pasti juga akan berbeda culture-nya, perbedaan tantangan gitu, sementara mungkin secara general itu ada hal yang mungkin diperhatikan oleh kedinasan atau pemerintah sendirilah gitu ya. Ada hal-hal yang memang secara general itu ada kendala yang ditemukan gitu. Tantangan mungkin Pak ya di Sumbar ini sendiri seperti apa ini Pak? Pak Kadis.
9: Ya, Pak Edianto, terkait dengan tantangan secara umum ya, terkait di nilai-nilai kita di Sumatera Barat itu, yang pertama itu cuaca dan kondisi laut ya. Kita tahu bahwa nelayan kita itu sangat bergantung pada kondisi cuaca ya. Gelombang tinggi, kemudian juga cuaca buruk dapat mengurangi waktu melaut, bahkan membuat nelayan kita itu tidak bisa melaut ya. Dalam hal ini kita pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan BMKG ya. Di BMKG itu sekarang ada alat-alat khusus ya yang dipasang di wilayah pesisir itu. Yang pertama itu sebelum kita melaut itu ada terkait dengan cuaca ya. Terkait dengan cuaca, informasi cuaca maritim, kemudian juga bahkan ada sonar yang di BMKG itu kita tahu di mana titik-titik ikan-ikan itu ada di wilayah pesisir itu ya. Jadi dalam hal ini kita sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan BMKG terkait dengan ini. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan armada dan alat tangkap ya. Dengan adanya kampung nelayan Merah Putih ini, di sana juga sudah dibantu juga terkait dengan kapal-kapal nelayan kedepannya itu. Satu kampung nelayan Merah Putih itu akan dibantu dengan satu kapal, satu armada kapal yang 30 GT ya. Insya Allah nanti akan kita upayakan terus ini. Itu juga sudah juga merupakan program dari pemerintah pusat. Nah, gimana kita nanti berkolaborasi bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama kampung-kampung nelayan yang sudah dibangun ini bisa mendapatkan armada itu, kemudian juga bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota ke depan terkait dengan kapal-kapal nelayan. Kemudian yang ketiga itu tantangannya itu adalah kenaikan biaya operasional ya, BBM ya. Kita bahwa sebenarnya itu di kampung nelayan itu, kita berharap di titik-titik tertentu di kampung nelayan itu yang persoalannya memang persoalan BBM, ini kita anjurkan untuk membangun SPBUN di sana. Jadi artinya nelayan-nelayan kita ke depan itu tidak terkendala lagi terkait dengan BBM ini. Cuman yang jadi persoalan utamanya juga adalah syarat utama kita mendapatkan BBM subsidi nelayan ini, tentu nelayan-nelayan kita juga harus mengurus perizinan kapal-kapalnya. Ini juga menjadi persoalan utama kita. Dan kita tahun 2026 ini, insya Allah kita 2026 ini akan mengadakan satu unit mobil layanan perizinan kapal nelayan khusus ya. Kita mobile nanti masuk ke kampung-kampung nelayan itu, kita dampingi. Kemarin saya sudah panggil semua terkait dengan persoalan perizinan ini, terkait dengan DKP, DPMTSP, kemudian juga PPS Bungus, kemudian juga KSOP Teluk Bayur. Ayo kita duduk bersama, dan komitmen itu sudah ada, insya Allah nanti kita akan lakukan layanan bersama. Jadi kita dampingi betul-betul masyarakat nelayan kita ini, kita dampingi betul-betul untuk membantu mereka untuk mengurus perizinan kapal-kapalnya sehingga tidak terkendala terkait dengan barcode BBM. Kemudian yang keempat, persoalan tantangan utama nelayan kita itu adalah hasil tangkapannya tidak stabil ya. Ini tidak selalu sama, ini tergantung musim ya. Lokasi penangkapan, cuaca, dan kondisi sumber daya ikan sangat mempengaruhi hasil tangkapan nelayan kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rinaldi tadi, apa fungsinya dari mangrove itu? Mangrove itu fungsinya sebenarnya adalah dalam rangka untuk pengembangbiakan ikan-ikan yang ada di wilayah pesisir. Jadi ini juga harus kita lestarikan bersama-sama, mulai dari pesisir selatan sampai ke Pasaman juga ke Mentawai. Itu ada sekarang itu Pak Rinaldi 27.000 hektar Pak mangrove kita yang ada di Sumatera Barat. Ini harus kita jaga bersama dalam rangka untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap nelayan kita nanti ke depan. Kemudian tantangan juga harga ikan dan pemasaran. Harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini, nanti ekosistemnya juga harus kita bangun bersama-sama Pak. Bukan hanya Dinas Kelautan dan Perikanan saja, seperti disampaikan Pak Rinaldi tadi, tapi juga ada Dinas Penelitian dan Perdagangan, ada juga kabupaten kota di sana. Ekosistemnya juga harus terbentuk. Juga dikelola sendiri oleh nelayan-nelayan itu sendiri. Kita ada bangun restoran di tempat Pak Ari di kampung nelayan itu juga ada restoran ya Pak Ari ya. Ada restoran di sana, bisa dikelola sendiri, kemudian nanti menjadi sumber pendapatan bagi nelayan-nelayan dalam komunitasnya atau dalam koperasi itu nanti. Kemudian terkait dengan harga ikan dan pemasaran, kita dengan baru-baru ini Pak, kemarin keluar Perpres 74 tahun 2026 ya, kita akan koneksikan ini dengan SPPG dan MBG yang ada di Sumatera Barat. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Pasarnya sudah ada ya, tergantung nanti kita koneksikan. Pertama itu terkait dengan, kita sekarang lagi susun itu, kebetulan baru keluar, dan sebenarnya ini sudah kita inisiasi dari awal sebenarnya, ketika kita berkoordinasi dengan Kementerian KKP, gimana nanti MBG itu di dalam Perpres 74 tahun 2026 itu dua kali dalam seminggu itu penerima manfaat itu atau SPPG itu menunya itu adalah ikan. Ikannya itu adalah ikan laut dan ikan air tawar nanti ke depan. Ribuan ton nanti akan tertampung di dalam pasar MBG ini. Bukan hanya MBG ini saja, bukan hanya sekolah-sekolah, masuk juga ada lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan nanti akan kita MOU di sana. Kemudian ada sekolah-sekolah berasrama, kemudian hotel dan konsumsi rumah tangga nanti ke depan akan kita koneksikan, akan kita integrasikan program dan kegiatan ini lintas OPD, lintas kabupaten kita, lintas kabupaten kota nanti ke depannya itu. Kemudian juga sarana dan prasarana perikanan, tempat pendaratan ikan, kemudian pelabuhan, kampung nelayan itu boleh membangun tempat pendaratan ikan kalau memang itu persoalan utamanya. Pelabuhan, labuh tambaknya juga seperti itu. Fasilitasi penyimpanan ada cold storage, kemudian ada juga pabrik es. Kemudian pengolahannya, distribusi masih menjadi kendala bagi nelayan kita. Nanti di kampung nelayan, nanti akan kita dorong untuk menyelesaikan. Artinya tentu kita pemerintah harus hadir di sana. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersama-sama harus hadir di kelompok-kelompok masyarakat nelayan itu melalui kampung nelayan Merah Putih itu nanti ke depan. Kemudian terkait dengan kendala lagi adalah terkait dengan akses, terkait dengan modal dan teknologi. Ke depan ini kita sudah dorong ya, sebenarnya perbankan di sana ya, kita dorong perbankan ke kampung-kampung nelayan kita ke depannya, termasuk ke komunitas-komunitas nelayan lainnya. Tapi ada juga catatannya ini Pak Ari. Pak Ari, jangan sampai terkendala di kampung nelayan yang lainnya itu. Ini waktu kemarin itu, waktu kita dorong ke Ketaping, kemudian juga ke Padang Sarai, harapan kita jangan sampai bermasalah dengan perbankan. Artinya apa namanya itu?
10: Checking-nya, Pak.
8: Iya, iya. Checking-nya.
9: Tadi itu Pak Rinaldi, Bank Nagari mau suntikan modal 1 miliar. Kemudian atau berapa yang dibutuhkan, karena dia udah tinjau ke sana, nelayannya ada, kapal-kapal dan armadanya ada, kemudian sarana dan prasarana sudah lengkap. Kemudian ketika didorong di sana itu ternyata para pengurusnya itu kena BCG, nggak bisa itu permodalan. Jadi hati-hati dengan persoalan ini. Okay. Karena ini juga harga mati juga di perbankan ini. Tapi mau Pak, cuman harus diselesaikan juga persoalan ini ya. Kita harus sama-sama ya berkoordinasi terkait dengan ini.
8: Benar,
9: kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kesejahteraan dan pelindungan nelayan. Artinya itu asuransi ini Pak, kecil. Asuransi nelayan itu harus kita dorong. Pemerintah, kita harus hadir di sana Pak. Ada potensi disampaikan Pak Rinaldi tadi. Ini alhamdulillah nih, terima kasih Pak Rinaldi. Potensi dan sumber daya di Sumatera Barat itu sekarang yang belum terkelola ya, belum menjadi sebuah arah kebijakan pembangunan itu adalah laut. Kita masih memandang ke daratan, sementara potensi dan sumber daya sangat luar biasa itu ada di depan kita. Dan luas lautan itu lebih luas loh dengan dari daratan yang kita punya sekarang ini. Potensinya sangat luar biasa. Dan insya Allah nanti ke depan, di samping kita upayakan terus optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan ini, ke depan kita tahun 2027 juga akan ada program lagi ini Pak, budidaya perikanan darat tematik. Itu lebih besar lagi Pak, lebih besar lagi, itu kolam-kolam itu 700 sampai 1 miliar itu per desa yang dibangun nanti oleh pemerintah juga, itu 40 ribu titik malah Pak, yang disiapkan dari tahun 2025 sampai 2029. Ke depan bagaimana kita juga bisa memanfaatkan ini, sehingga nanti potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan air tawar kita nanti di Provinsi Sumatera Barat bisa lebih optimal memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan program, kemudian juga bisa ekspansi ke luar Sumatera Barat nanti. Tentu hulunya harus kita selesaikan sama-sama Pak. Hulunya harus kita selesaikan sama-sama, kemudian nanti hilirnya insya Allah nanti juga akan kita upayakan untuk menyelesaikannya. Termasuk menekan biaya produksi ini Pak. Persoalan itu menekan biaya produksi terkait dengan pakan, ini segala macam, nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Baik. Tentu didukung bersama-sama terkait dengan ini.
8: Mungkin itu ya Pak. Iya Pak Kadis, ya. Baik. Jadi memang tadi apa namanya secara bersama-sama gitu ya Pak Gadis ya. Termasuk yeah. juga ini Pak Rinaldi sebagai pentahelik juga pelengkap pentahelik gitu ya Pak yeah. Pak Gadis yeah. ya. Selain itu juga tadi kita udah tangkap juga banyak poin sebenarnya masih banyak kendala yang ditemukan gitu ya Pak Gadis ya. Terus juga seperti yang disebutkan Pak Gadis memang masih belum tersorot ya. Seperti pernyataan Pak Rinaldi juga yang tertarik untuk meneliti ke daerah laut baru Pak Rinaldi nih kayaknya rekan-rekannya nggak yeah. terlalu tertarik. Yeah, boleh Pak Rinaldi mungkin diajak ngopi rekan-rekannya diajak ke laut gitu ya Pak Rinaldi ya. Ini banyak potensi mungkin ya di kelautan nantinya yang bisa di. Nah tadi satu poin kendala yang saya bisa sorot tadi ya sekaitan dengan apa ya harga mekanisme harga ini mungkin. Seperti apa di lapangannya Pak Ari mungkin ini lebih paham juga di koperasi kan ya Pak Ari ya. Nah ini kan juga sebenarnya koperasi menjadi penghubung juga nih nelayan dengan pasar. Sebenarnya mekanisme untuk penentuan harga itu seperti apa gitu Pak Ari di sana?
11: Nah benar Pak untuk sebenarnya kan secara teorinya kan hadirnya koperasi ini nanti menjadi penghubung antara nelayan dengan pasar, nelayan dengan permodalan dan segala macamnya. Nah, kita sebagai penengahnya. Dalam artian juga nanti kita hadir sebagai pemutus mata rantai agar tidak nelayan ini ketengkulak nantinya. Nah, karena selama ini memang harga-harga seperti di tani juga itu kan tengkulaknya memainkan harga pangannya di saat panen raya nanti harga turun. Nah, begitu juga di nelayan, di saat tangkapan besar, nah tangkapan besar hasil ikan laut melimpah, nanti yang tengkulak yang penampung-penampung selama ini dia bisa memainkan harga karena ikan banjir nih. Nah, yeah. dia bisa menerima dari mana saja. Nah, dia bisa mengatur harga dengan dia sendiri. Nah, kalau hadirnya koperasi nanti kita diharapkan nanti dengan permodalan yang kuat, jadi hasil tangkapan laut dari nelayan itu kita yang terima dulu. Nah, baik itu nanti ikannya melimpah, ikannya tidak melimpah, harga kita bisa tetapkan. Jadi mereka tidak merugi dalam laut, karena dalam laut itu mereka butuh modal. Nah, di saat tangkapannya besar nanti modalnya juga masih sama, tapi penjualannya kecil. Nah, tentu ya itu di lapangan. Nah, tentu nanti akhirnya memang operasi juga seperti tadi yang disampaikan Bapak kita, Pak Kadis juga Pak Rinaldi, bahwasanya untuk membangun ekosistem ini kita butuh kolaborasi dari baik dari akademisi, dari dinas dan segala macamnya. Kita dalam hal ini KNNP Padang Sarai kita masih pra-operasional. Nah, di saat inilah sebenarnya kita bisa menentukan baseline-nya agar nanti kita bisa mengukur apakah benar nanti hadirnya KNNP ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir itu. Nah, kita dengan tentu dengan bantuan akademisi nanti turun mereka bisa mencatat. Nah, kita dasarnya nanti apakah tidak hanya operasional seperti biasa atau memang di saat hadirnya KNNP ini sebagai penghubung nantinya juga membantu kestabilan harga di lapangan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, nelayan, pelaku UMKM dan di sekitarnya. Yeah, karena tadi Pak Gadis juga bilang memang di KNNP itu memang kita sudah dimodernisasi, kita sudah dilengkapi. Kita di situ ada sentra kulinernya, ada tempat pelelangan ikannya, ada cold storage, ada pabrik es. Ya. Nah, tentu tadi balik lagi seperti Pak Rinaldi sampaikan tadi, nanti sesuai dengan kearifan lokal dalam artiannya, tentu masing pesisir, masing pantai, dia membutuhkan beda-beda juga. Yeah. Ada misalnya kayak di Padang Sarai, kita butuh pabrik es dan cold storage. Tentu nanti beda juga nanti di pesisirnya, pesisir selatan. Apakah mereka memang ikannya butuh cold storage atau tidak? Nah, itu kita nanti kita sesuaikan di dinas untuk bagaimana KNMP ini berjalan dengan semestinya. Nah, dengan balik dengan harga tadi, yaitu tadi bahwasanya KNMP nanti hadir, koperasi nanti hadir sebagai penampung Nah, kita dengan modal yang ada, kita yang menampung dulu ikan tersebut. Nah, kita yang nanti akan menyebarkan ke pasar-pasar, atau apakah nanti kalau melimpah kita bisa melemparkan ke kota-kota lain. Nah, kita jadi penghubungnya. Jadi agar kestabilan harga di nelayan itu tetap ada. Nah, mereka tidak ragu dalam melaut, tidak takut merugi. Itu.
8: Ya, baik. Jadi ini juga menarik ini, Pak Rinaldi, kaitan dengan koperasinya ini sendiri, karena ini juga akan bisa menjadi mekanisme penentu harga gitu nanti. Nah, Pak Rinaldi juga ini kalau nggak salah ini pernah melakukan penelitian juga kaitan dengan pemberdayaan nelayan miskin dan pemanfaatan modal sosial masyarakat pesisir gitu. Nah, ini Pak Rinaldi mungkin ya bisa digambarkan juga kepada kita dari penelitian itu juga seberapa penting mungkin modal sosial ini, terus juga kepercayaan, jaringan, juga gotong royong dalam menentukan keberhasilan koperasi nelayan gitu Pak Rinaldi ya. Apalagi tadi ada hal-hal yang menjadi permasalahan klasik juga seperti misalnya ketengkulak, terus ada hal-hal lain lah gitu. Nah, Pak Rinaldi bagaimana ini memandangnya?
12: Baik Pak Adrianto, sebenarnya waktu kita nggak cukup juga ya kalau hanya satu jam.
8: Ya sedikit saja mungkin. Ya,
12: boleh itu berapa penelitiannya begitu. Itu sebenarnya energi kolektif yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Modal sosial ini. Logikanya kalau struktur masyarakat itu sebelum terjadi sesuatu, katakan bencana, kemiskinan, itu baik, solidaritasnya baik, hubungannya baik, itu masalah itu gampang diselesaikan. Gotong royongnya pasti, kebersamaan ada. Tapi kalau struktur masyarakat pesisir sebelum terjadi sesuatu itu sudah galebo, sudah konflik, sudah iri-mengirikan, itu akan susah persoalan-persoalan yang kita hadapi, termasuk persoalan sosial. Nah, kuncinya di situ, bagaimana kepemimpinan lokal bersama-sama dengan KAN, atau UMKM, POK Darwis, Kelompok Siaga Bencana, bahkan Posyandu sekarang potensinya juga luar biasa. Dengan pengembangan tugas dia menjadi 6 itu bisa membantu kita. Jadi kuncinya di situ, kita rangkul masyarakat itu. Jangan program ini hanya untuk segelintir orang. Masyarakat lokal harus merasakan impact-nya. Kalau mereka tidak merasakan impact-nya, mereka juga tidak berpartisipasi. Saya kira Pak Ari sudah pengalaman itu. Di mengajak mereka ini kunci pertamanya dulu Pak Arianto.
8: Ya. Makin banyak ini PR Pak Hari ini. Selain tadi PR dari atas tadi ya, dari pemerintah daerah ya, ada banyak kendala yang ditemukan tadi. Nah, dari bawah belum lagi nih, grassroots-nya akan dihadapi sama Pak Hari ini. Oke, ini menarik, hanya saja mungkin memang Bapak-Bapak benar kata Pak Rinaldi, cukup. Untuk waktu ini nggak cukup sepertinya memang untuk membahas ini ya, banyak sekali. Apalagi kalau dengan dosen kita harus 10 SKS ini sepertinya. Oke, baik Pak Rinaldi, Pak Ari dan juga Pak Kadis. Ini mungkin karena memang waktu yang membatasi, kita cukupkan dulu sepertinya ya. Pak Kadis ya, Pak Ari dan juga Pak Rinaldi. Ini selamat bertugas ya semuanya, selamat beraktivitas. Kita doakan dari sini sehat selalu sehingga PR-PR tadi juga, sebenarnya Pak Rinaldi juga ini punya PR yang besar juga sebagai akademisi gitu ya, sebagai pentahelik juga gitu ya. Semua kita juga di media, ini kewajiban kita juga untuk menyampaikan edukasi juga kepada masyarakat sekaitan dengan hal-hal seperti ini. Dan mudah-mudahan kita juga ke depan ini program yang memang benar-benar akan mengangkat ekonomi masyarakat kita, khusus masyarakat di pesisir gitu. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak, selamat beraktivitas. Sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama para narasumber kita sekaitan dengan koperasi, mohon maaf tadi ya, Kampung Nelayan Merah Putih ya. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih atas perhatian Anda dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
13: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, akun Facebook Travel Barokah pada Sabtu 26 September 2026 mengunggah foto berisi narasi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberi peluang umroh gratis. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyediakan 300 kuota umroh gratis periode Desember 2026 tanpa biaya. Fasilitas disediakan tiket pesawat pulang pergi, hotel, makan 3 kali sehari, tour leader atau pemimpin perjalanan umroh, asuransi perjalanan, dan info pendaftaran klik daftar di bawah kanan gambar. Hingga Selasa 6 Oktober 2026, unggahan mendapat 180-an tanda suka dan 30-an komentar. Turnback Hawk selalu memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Ya, kesimpulan unggahan berisi tautan umroh gratis dari pemerintah Indonesia Arab Saudi yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
5: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
4: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
5: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
4: Terus ini gimana?
5: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Widih, kusem banget temungkah.
8: Gak tahu nih, masalah banyak banget deh rasanya.
7: Ya elah, ngapain sih buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting? Misalnya nih ya, kayak kamu ngejelasin hal apapun ke orang yang gak mau ngerti. Terus nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri. Kerjasama sama orang-orang yang gemar ngomongin orang lain. Dan berargumentasi sama orang yang hobi banget nyerang pribadi kita ketimbang berdiskusi. Plus, yang paling penting ya, memikirkan penilaian orang lain yang gak sungguh-sungguh peduli untuk kebaikan dan pertumbuhan kita. Punya energi itu ya mbak ya, dihemat, bukan dibuang-buang kayak gitu. Capek mbak, capek.
1: Saatnya kita ikuti Halo
0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita berjumpa kembali di Halo RRI dan pastinya akan selalu spesial untuk menerima ya dan mewadahi gitu ya sekaitan dengan laporan-laporan Anda atau mungkin aduan Anda atau keluhan Anda ya sekaitan dengan mungkin sarana prasarana gitu ya atau sekaitan dengan pelayanan publik, terus juga sekaitan dengan infrastruktur, mungkin Anda bisa sampaikan di sini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita akan coba undang di line telepon 812878 pendengar. Selain itu juga bisa di 08 11 66 66 975 ya. Silakan yang ingin menyampaikan, nanti kita akan coba hubungkan dengan para otoritas terkait gitu ya, yang memang berwenang dengan atau berwenang sekaitan dengan apa yang Anda keluhkan. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita coba terima yang pertama mungkin ya, ingin bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat pagi, ini dengan?
10: Dengan Yanto.
9: Yanto, silakan Pak Yanto.
10: Ya. Selamat pagi Mas Dian kan?
9: Iya, benar sekali Pak Yanto, silakan.
10: Ini mau bertanya ke Dinas Sosial Kota Padang.
9: Dinsos, oke.
10: Okay. Atau ke BPS, Badan Statistik.
9: Oke, okay, Statistik ya.
10: Masalah bantuan nih Mas. Ya.
9: Bantuan.
10: Ini kan sudah ada Perlinsos sama ya kan?
9: Oke, okay, Perlinsos.
10: Perlinsos itu apa yang ada sama kita kan, kalau kita masa perdagangan itu nampak semuanya tuh, sertifikat, motor, mobil. Permasalahannya Mas Ian, kalau desa 1 sampai 4 itu kan mendapat bantuan dari pemerintah.
9: Ya, 1 sampai 4 ya.
10: Ya, PKH. PBI,
9: bantuan sosial lah gitu ya.
10: Iya, bantuan sosial lah. Tapi permasalahan ini Mas Ian, kenapa dikaitkan dengan pinjaman?
9: Oke. Berarti kalau itu masuk kita, dalam indikator gitu ya.
10: Iya, kalau kita minjam ke perbankan, kayak KUR atau Mekar kan? Itu desir kita langsung naik itu Mas Ian. Kita desir 1 bisa sampai desir 6 ke atas. Semuanya yang kita dapat mati semuanya itu. Walaupun pinjaman kita ini jumlahnya kecil kan, 5 juta, 10 juta kan. Kalau KUR itu kan sampai 5 juta paling rendah tuh. Tingginya sampai 500 juta kan. Kalau kita minjam KUR 5 juta atau 10 juta untuk usaha lah kan, atau masuk anak sekolah lah, atau biaya anak kuliah lah kan, di sini kita tuh bisa naik tuh Mas Ian. Semuanya hilang semuanya tuh. Saya mohon kepada pemerintah Dinas Sosial Kota Padang, tolong carikan solusinya. Kami ini kan meminjam karena kami kebutuhan. Gak mungkin lah kami ini berharap bantuan terus kan.
9: Oke, okay.
10: Bantuan itu keluarnya sekali 3 bulan. Sedangkan kami butuh biaya usaha kan.
9: Itu for major ya.
10: Iya.
9: Jadi berarti sekarang Pak Yanto itu di desil berapa sekarang?
10: Kemarin Saya desil 6.
9: Oh, naik ya?
10: Iya, karena ada nama saya di bank kan.
9: Oke.
10: Setelah dia saya urus lagi, turun lagi kan. Nah, mungkin lah itu saya urus terus kan. Mau minjam, naik desil, urus lagi, turun lagi kan. Saya mohon kepada pemerintah untuk mencarikan solusinya. Solusinya, boleh minjam, tapi ada batasnya gitu kan. Contohnya 50 ke bawah. Masih nggak apa-apa desil kan. Kalau sudah 50 ke atas, okay, nasib desil naik kan.
9: Yeah.
10: Akhirnya kami-kami usaha ini kan butuh modal masih kan. Emang ya bantuan sih butuh juga kan.
9: Jadi gara-gara pinjaman ini desil jadi naik gitu ya. Dan mengakibatkan hilangnya bantuan-bantuan sosial yang, yang sudah pernah diterima ya.
10: Iya, hilang semuanya kan masih kan. Kita punya PBI kan, penerima bantuan iuran kayak KIS kan. Kalau desil itu dan desil 6, mati semuanya masih kan.
9: Oke.
10: Okay. Balik kita PJS mandiri lagi kan. Ya, ini keluhan saya sih, terutama untuk semua orang lah kan, kalau memang keluarnya sama-sama saya gitu kan. Halo?
9: Ya, ya, siap-siap.
10: Mudah-mudahan Mas Dian bisa menjabatani siap ke pemerintah kan.
9: Oke, oke.
10: Itu Mas Dian mudah-mudahan lah didengarkan oleh pemerintah.
9: Oke, berarti catatannya sekarang Pak Yanto sekarang udah masuk di desil 6 gitu ya. Oke.
10: Iya.
9: Baik. Baik, kita akan coba nanti ya Pak Yanto ya. Terima kasih Pak Yanto sudah bergabung. Nanti akan coba hubungkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik pendengar, itu tadi Pak Yanto tadi ya, dan kita akan lanjut lagi. Mungkin kalau ada yang pengen coba lagi di line telepon silakan, kita akan coba terima lagi di 812878 atau bisa juga di 081166665597. Mohon maaf, 666975 ya. Oke. Kita coba terima di landline ya, 812878. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Halo, selamat pagi.
9: Ya,
11: assalamualaikum
9: pagi.
11: Warahmatullahi wabarakatuh. Udah.
9: Ya, Uncu.
11: Oh, di 6 suku kota Solok udah.
9: Ya, Uncu. Apa kabar, Uncu?
11: Aman, amin, lancar, luncur,
9: sentosa. Luncur dan sentosa. Oke. Silakan, Uncu.
11: Saya kan penyandang disabilitas netra dan saya kan nggak bisa kerja dan sama hampir mirip lah sama orang yang pertama tadi Pak Yanto tadi, ada nggak bantuan untuk saya gitu. Saya kan nggak bisa kerja, kalau saya bisa kerja bisa mencari penghasilan sendiri, saya nggak akan mengharap bantuan dari pemerintah. Saya udah ada penghasilan, kasih nggak harap. Saya ingin dibantu, dapat bantuan dari pemerintah, misalnya dari Basnas.
9: Apa, apa sekarang memang tidak mendapatkan bantuan sama sekali gitu?
11: Ya, udah nggak ada dapat bantuan dari dulu-dulu. Padahal saya udah berusaha berjuang masuk DPKS, Sunoda. Ya dapat cuma orang tua sajanya. Saya nggak dapat, katanya. Kalau orang tua dapat, yang lain, yang dalam kakak itu semuanya bisa dapat bantuan. Apalagi ada bantuan khusus untuk penyandang disabilitas. Apalagi saya disabilitasnya netra, nggak bisa kerja 100%. Kalau saya nggak netra, saya pasti nggak mengharap bantuan. Dan saya ingin mandiri, ingin juga bisa bekerja dan bisa berusaha. Kurang-kurangnya berjualan dah.
9: Oke, oke.
11: Okay, okay. Itu saya ingin kepastian dan ingin tahu. Saya ingin mendapatkan bantuan. Ada bantuan-bantuan, tapi dia janji-janjiin aja. Makanya Anda akan dapatkan bantuan yang apa kebutuhan Anda.
9: Baik.
11: Misalnya sebagai disabilitas netra, apa kebutuhan Anda? Katanya tongkat.
9: Okay. Nah,
11: itu sampai sekarang nggak ada dapat tongkatnya, Deda.
9: Oke, okay, terima kasih
11: saya
9: banyak
11: kan
9: ya.
11: Tongkat juga tuh untuk berjalan buat saya.
9: Oke, Terima kasih Uncu. Nanti akan coba kita hubungkan ya.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sementara ini kita akan coba ya untuk terhubung bersama otoritas terkait. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Insya.

0: Makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
1: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
2: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
5: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
4: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama ke mana boa?
5: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
4: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
5: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
4: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
5: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tah, katarek deh kita.
4: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
5: Lumayan lagi jadi sapasang.
6: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, pendengar, masih di Halo RRI. Selanjutnya kita akan coba terhubung dengan Bapak Eri Sanjaya, Esos MSI, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, ya, yang mungkin akan bisa menanggapi ya kaitan dengan kondisi Pak Yanto yang tadi disampaikan ya. Kita masih coba terhubung ya. Ya, jadi kita coba kontak ya dengan dengan Pak Eri Sanjaya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan saat ini masih kita coba hubungi ya. Sudah terhubung. Selamat pagi Pak Eri.
2: Selamat pagi. Ya,
1: sehat Pak Eri dengan Ian di Studio Persatu Pak Eri.
2: Oh, siap Bang Ian.
1: Okay.
2: Siap.
1: Sehat ya Pak Eri ya.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Oke, Pak Eri, ini mungkin kita langsung saja Pak Eri bisa ditanggapi. Tadi Pak Yanto menyampaikan sekaitan dengan keluhannya. Dia menjabarkan sekaitan dengan Perlinsos yang mana beliau ini dulu sempat berada di desil 4. Nah, ternyata katanya ada indikator dari Perlinsos ini kalau dia itu mempunyai pinjaman ya, pinjaman kur, pinjaman konsumtif sebesar lah pinjaman dari pinjaman gitu ya Pak ya. Nah, ternyata katanya desil dia turun ke desil 6 katanya. Akhirnya dia sudah kehilangan hak dia untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial katanya. Sebut saja memang yang tadinya dia desil 4 menjadi desil 6 yang tidak masuk dalam dalam data untuk penerima bantuan sosial selanjutnya gitu. Nah, ini bagaimana ini tanggapannya Pak Eri? Apakah memang pinjaman seperti itu masuk dalam indikator perubahan-perubahan desil atau ada mekanisme lain yang mungkin membuat Pak Yanto ini ternyata sudah tidak masuk lagi dalam data penerima bantuan sosial gitu, Pak?
2: Iya. Jadi begini, Perlinsos, portal Perlinsos itu disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar penerima bansos itu tepat sasaran, sehingga setiap warga masyarakat yang melakukan pendaftaran portal Perlinsos baik mandiri maupun melalui agen, nanti nomor NIK yang sudah dicantumkan dengan IKD gitu ya, itu akan dipadupadankan dengan yang pertama, apakah yang bersangkutan ASN, yang kedua tegangan listrik, yang ketiga kepemilikan sertifikat tanah, yang keempat ya kepemilikan dokumen kendaraan, nah, yang kelima transaksi di bank. Nah, item-item ini membaca secara real time. Jika memang warga masyarakat terindikasi atau terdeteksi ada memiliki pinjaman, ini udah jelas akan mempengaruhi status kelayakan di portal Perlinsos. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada input data yang sudah dilakukan oleh masyarakat ternyata berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, masyarakat bisa melakukan sanggah di portal Perlinsos. Ya, itu kalau seandainya saya umpamanya pinjamannya udah lunas gitu ya, atau kendaraannya sudah dijual misalnya, nah itu silakan disanggah, dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi.

0: Okay, Pak Eri, tapi ini di sini apakah memang itu mengkonfirm kalau misalnya dia punya pinjaman, itu akan merubah desil dia gitu, Pak?
1: Tidak serta-merta. Yang dimaksud ini adalah perubahan layak atau tidak layak di perlinsos. Nah, kemudian masalahnya adalah apakah dia berpengaruh dengan desil? Nah, desil ini berubahnya itu sifatnya real time, kapanpun bisa berubah turun naik tergantung pergerakan ekonomi dari penerima bansos. Tetapi hal ini juga masih disanggah melalui operator SIG Enggi yang ada di setiap kelurahan. Silakan warga masyarakat yang memang warna desilnya turun atau naik, nah, kita bisa lakukan pembaharuan data melalui operator CNG yang ada di tiap kelurahan.
0: Oke. Jadi
1: Ya.
0: intinya berarti Pak Yanto ini bisa melakukan updatean data atau sanggah juga
1: Iya.
0: ke kelurahan
1: Iya.
0: terdekat gitu ya
1: Iya.
0: Pak
1: Bisa,
0: Eri ya.
1: bisa, Pak. Bisa, bisa.
0: Oke.
1: Silakan.
0: Baik. Ada mungkin
1: Iya.
0: tambahan himbauan gitu Pak, pesan gitu atau harapan juga untuk sekaitan dengan bantuan-bantuan sosial ini Pak?
1: Iya. Kita juga mengimbau nih kepada seluruh masyarakat, baik yang sudah termasuk penerima manfaat bansos 2026 maupun yang belum, untuk segera mendaftarkan melalui portal Perlinsos. Karena penerima bansos 2027 sumber datanya adalah warga masyarakat yang sudah mendaftar di portal Perlinsos. Artinya, walaupun tahun sekarang sudah menerima bansos, kepada penerima bansos juga diminta daftar ulang melalui portal Perlinsos. Nah, itu ya. Kemudian jika ada data yang belum tepat atau tidak sesuai dengan kenyataannya, silakan ajukan sanggah melalui portal Perlinsos. Nah, demikian, Bang Ian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Eri
1: Iya.
0: untuk informasinya. Ini
1: Siap,
0: mudah-mudahan ini
1: sama-sama.
0: bisa jelas gitu ya Pak Eri ya. Selamat
1: Siap, siap, siap,
0: selamat
1: siap.
0: bertugas Pak Eri, sehat selalu. Assalamualaikum
1: Siap,
0: warahmatullahi
1: terima
0: wabarakatuh.
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi dari Pak Eri Sanjaya ya, yang merupakan Kepala Dinas Sosial Kota Padang. Intinya tadi untuk Pak Yanto ya, karena memang data atau program atau aplikasi dari sistem dari Perlinsos ini terintegrasi. Jadi dia real time untuk membaca seperti apa kondisi atau fluktuasi dari kondisi ekonomi kita. Apakah memang pure gara-gara pinjaman itu berubah? Belum tentu. Mungkin ada hal-hal lain yang dideteksi atau ada hal lain yang menjadi indikator dari perubahan desilnya atau memang ada perubahan real time lainnya yang membuat Pak Yanto itu berubah penerimaan bantuan sosialnya. Nah, itu yang mungkin Pak Yanto bisa confirm atau bisa sanggah juga ke kelurahan terdekat. Silakan Pak Yanto lakukan untuk menyampaikan sanggahnya ke kelurahan terdekat dan update sekaitan dengan data Perlinsos di portal Perlinsosnya melalui operator di sana. Baik pendengar, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Eri Sanjaya dan juga diimbau kepada masyarakat tadi ya sekaitan dengan pembaruan atau pendaftaran ke data-data Perlinsos. Nah, selain itu juga untuk Anda pendengar juga sudah dikonfirm oleh Pak Eri Sanjaya tadi sekaitan dengan penerima bantuan sosial itu berdasarkan dari yang sudah terdaftar di Perlinsos. Baik, pendengar, untuk itu kita akan coba lanjutkan lagi ya untuk sekaitan dengan bantuan sosial tadi Uncu Dipo. Kita akan coba terhubung dengan pihak terkait. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, mendengar, selanjutnya kita sudah terhubung bersama Bapak Dr. Nando Syaifullah MM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, untuk berkaitan dengan keluhan Uncu Dipu tadi ya. Dan di lantofon sudah ada Pak Syaifullah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syaifullah.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ian di Studio Pro 1, Pak Syaifullah.
2: Ya,
1: Pak, ini tadi kita dengan Uncu Dipu di Kota Solo. Kita sudah mencoba menghubungi Dinas Kota Solo, hanya terkendala mungkin ya, tidak dapat dihubungi. Nah, ini pendengar kita Uncu Dipu ini sekaitan dia katanya merupakan netra gitu, netra total yang memang tidak bisa mencari nafkah lagi katanya. Apakah ada bantuan untuk dia yang memang tidak bisa mencari nafkah ini? Dan apakah memang dia hanya menerima bantuan per kakak saja? Bagaimana tanggapan Pak Syaifullah, Pak, sekaitan dengan Uncu Dipu ini, Pak?

0: Ya, oke, okay. Kita akan coba menunggu untuk jawaban dari Pak Syifullah ya, karena kondisinya sekarang masih dalam acara, tapi alhamdulillah Pak Syifullah menyempatkan diri untuk menerima panggilan kita. Kita masih akan menunggu. Yang jelas tadi ya, untuk Uncu Dipo ya, dengan keluhannya itu tadi, karena kita tidak bisa terhubung dengan Dinas Kota Solo ya, kita akan langsung ke provinsi ya, Provinsi Sumatera Barat, itunya ada Bapak Syifullah yang akan coba nanti menanggapi sekaitan dengan permasalahan tadi yang Uncu Dipo yang katanya memang kondisinya beliau ini adalah netra ya, netra total yang memang tidak bisa melakukan kegiatan dalam rangka mencari nafkah atau mendapatkan pemasukan gitu ya, untuk kehidupannya. Apakah ini akan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau seperti apa gitu ya. Dan untuk saat ini kita masih menunggu untuk jawaban dari Pak Syifullah ya. Saat ini kondisinya dalam acara ya, dalam suatu acara mungkin kita akan coba dapatkan jawaban dari Pak Syifullah yang dalam hal ini merupakan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ya. Dan untuk Uncu Dipo mungkin ya, kondisinya tadi yang sudah disampaikan, kita akan coba dapatkan tanggapan dari Pak Syifullah yang saat ini mungkin. Apakah Pak Syifullah sudah bisa memberikan tanggapannya? Halo? Pak Syifullah? Halo Pak Syifullah? Ya, kita masih menantikan pendengar untuk terhubung bersama Pak Syifullah untuk kesempatan pagi hari ini, pagi jelang siang ini yang mungkin ya dalam kondisi menghadiri sebuah acara. Halo Pak Syifullah? Oke, masih. Kita masih menunggu ya untuk itu pendengar. Untuk di WhatsApp juga masih kita akan coba terima, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Juga untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan kami juga melalui ya seperti Uncu Dipo tadi juga mendengarkan kita melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat ya. Juga untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di smartphone Anda. Jangan lupa juga pendengar untuk Anda yang sudah terbiasa dengan bermedia sosial mungkin ya, silakan kalau misalnya ingin bergabung juga atau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan melalui media sosial, silakan Anda bisa follow. Ya. Ya, halo Pak Syifullah. Baik, Pak Syifullah sudah bersama kami ya.
1: Ya,
0: sudah. Ya, baik. Jadi tadi itu Pak Syifullah yang kami sampaikan tadi ada Uncu Dipo di Kota Solo ya, yang mana beliau ini tuna netra ya, netra yang memang total yang tidak bisa berkegiatan untuk mencari nafkah seperti itu. Nah, itu bagaimana itu Pak Syifullah? Apakah dia katanya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah atau ada mekanisme yang harus dia jalankan gitu Pak Syifullah? Sekaitan juga ini kita sudah mencoba menghubungi dari Dinas Kota Solo gitu. Nah, hanya mungkin terkendala. Nah, Pak Syifullah bagaimana menanggapinya, Pak?
1: Ya. Kalau secara kewenangan kita dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024tentang kewenangan provinsi, Dinas Sosial Provinsi dan juga Dinas Sosial Kabupaten Kota, itu juga yang Kemensos. Nah, kita itu hanya di dalam panti. Artinya kalau Bapak ini bersedia masuk ke panti PSBN yang ada di Padang, itu kita bisa konsultasi. Jadi kalau di luar panti, kita punya mekanisme lain. Nah, kalau kewenangan ya secara kewenangan kan Kabupaten Kota itu ya. Memang Dinas Kota Solo. Jadi kita punya mekanisme juga. Di samping memfasilitasi yang ada bantuan dari pusat, kalau Kemensos juga bebas ya, tidak ada dibatasi gitu. Kita memfasilitasi juga ada bantuan dari pusat. Kita juga ada sekarang, baru nih sekarang, melalui bidang pengenangan fakir miskin, ada bantuan seperti itu. Seperti sudah mau kita usahakan. Tapi nggak ada dananya, ada rekening. Kalau sebelumnya memang susah. Gitu.
0: Ya, jadi memang yang bisa diupayakan untuk beliau ini memang pertama memang ada kewenangan dari kabupaten kota gitu ya Pak ya. Terus selain itu juga kalau misalnya memang ada untuk provinsi menangani itu bisa ke panti beliau berarti ya. Berarti ke depan baru akan ada rencana untuk bantuan-bantuan secara full gitu ya Pak ya. Oke. Baik Pak, mungkin itu tanggapannya Pak. Ada tambahan mungkin Pak?
1: Cukup
0: ya, itu aja ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Cipulo. Selamat beraktivitas. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita sudah mendapatkan tanggapan dari Pak Cipulo. Hanya kondisinya memang Pak Cipulo dalam kondisi acara gitu ya. Masih menyempatkan gitu untuk bergabung bersama kita. Terima kasih banyak Pak Cipulo ya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Memang kewenangan dari kabupaten kota. Jadi kalau seandainya untuk dilimpahkan ke provinsi, sepertinya memang ada mekanisme, ya mungkin yang bersangkutan harus masuk panti seperti itu. Jadi akan dibantu ya secara sepenuhnya pasti kalau sudah masuk panti itu akan ditangani secara seutuhnya gitu. Dan itu juga untuk ke kotanya, kota Solo mungkin ya nanti kita coba cari waktu untuk terhubung bisa ya. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita coba lagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Yan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ajo.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini pertanyaan. Kabar baik Pak. Semoga Bapak juga baik.
0: Baik. Amin. Ya. Ya. Silakan.
2: Ya. Ya. Pertanyaannya untuk Kepala Dinas Perhubungan Pak.
0: Oke.
2: Okay. Yang pertama, saya sering menjumpai di depan toko-toko parkir khusus milik A.
0: Ya.
2: Toko A, toko B, ini bagaimana proses ini, Pak?
0: Okay.
2: Pembayarannya, apa bisa dikapling-kapling?
0: Retribusinya ya untuk kota ya.
2: Okay. Oh, bukan, Pak, dia bikin parkir khusus untuk toko A, Pak. Bayar apa enggaknya saya nggak tahu juga.
0: Apakah tapi itu memakan badan jalan gitu aja berarti ya?
2: Oh, badan jalan, Pak.
0: Oke.
2: Okay, daerah Pondok lihat, Pak.
0: Siap.
2: M. Yamin.
0: Hmm.
2: Ya. Yang kedua, kita berandai-andai Pak seperti RRI Pak, halamannya kan luas Pak.
0: Ya.
2: Ya, saya parkir di sana, parkir luar dipungut, parkir. Yang mungut, yang berbaju parkir Pemko Pak.
0: Ya.
2: Ini gimana caranya Pak?
0: Berarti ini ya, apa namanya, di sub itu memberdayakan instansi-instansi ya, gedung-gedung instansi gitu ya?
2: Iya, itu kan termasuk ke ranahnya pemilik lahan Pak.
0: Ya,
2: masa di lahan orang dia memang memungut parkir. Ya, cuman kejelasan bagaimana pembagian hasil, artinya yang punya lahan juga dapat hasil Pak.
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke.
2: Yang ketiga, kita mulai dari bundaran air mancur sampai ke ujung Pak, dari anggrek. Kalau kita pindah-pindah parkir itu mungkin bisa sampai-sampai kita bayarnya 15.000 Pak. Pindah bayar, pindah bayar. Pak Ibu kalau nggak salah itu satu orang memegang 20 meter kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, apakah tidak bisa disempurnakan ini Pak? Untuk satu ruas jalan. Kalau untuk kita nyebrang mungkinlah kita nyebrang Pak. Tapi kalau sudah sekitar 30 meter kan biasanya harusnya kita bisa beli lah Pak.
0: Oke.
2: Okay. Ini habis diparkir aja kayak yang di Kota Padang ini.
0: Oke.
2: Sementara pemasukan BAD-nya saya rasa mungkin juga sedikit, Pak. Jadi mohon disempurnakan lah bagaimana caranya agar orang-orang ini terpuaskan semua. Pemko mendapat untung dan masyarakatnya juga senang, Pak.
0: Okay.
2: Ini masak di halaman orang. Saya tunjuk aja, Pak ya. Kimia Farma, Pak. Halamannya kan besar, Pak.
0: Yeah.
2: Yang mungutnya pakai baju parkir, Pak. Nah, gimana pembagiannya itu? Apa halaman rumah saya juga bisa saya kerjasamakan begitu, Pak?
0: Oke.
2: Dan semua akan terkendor ya.
0: Baik.
2: Itu aja Pak Yan.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan Pak Yan nanti yang nanyain jadi nyambung Pak pertanyaan saya, Pak.
0: Baik.
2: Makasih Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin ya. Nanti kita akan coba catat ini, ada 3 poin. Dan nanti mudah-mudahan kita akan coba hubungkan juga ya. Hanya ini akan kita coba di edisi berikutnya, karena pagi ini sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini juga saatnya sepertinya untuk kita sudahi ya Depart Padang pagi ini. Sekaligus ini waktunya untuk saya pamit undur di ruang dengar Anda semua pendengar. Dan terima kasih gitu ya untuk Anda yang sudah bergabung mulai dari pagi tadi hingga jelang siang ini. Namun setelah ini pastinya kami masih akan hadirkan rangkaian acara-acara untuk Anda semuanya pendengar. Di kesempatan Padang Siang ini Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zue yang akan menghadirkan juga kembali program-program dan juga hiburan serta informasi untuk Anda pastinya melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.go.id dan aplikasi RRI Digital serta melalui Stasiun Relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Baik pendengar, untuk Anda semuanya, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Maaf ya, aku telat datang.
1: Maaf ya, aku sensitif banget.
0: Maaf, aku selalu ngerepotin.
1: Maaf, aku minta bantuan kamu terus.
0: Maaf, aku selalu ngeluh.
2: Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
3: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
4: Makasih udah nungguin aku.
5: Makasih ya udah mau menerima aku.
6: Makasih ya udah mau sabar.
3: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat pagi menjelang siang pendengar. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf hari ini dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Solo. Dalam kunjungan tersebut, Mensos dijadwalkan menyerahkan santunan kepada korban dan keluarga korban terdampak bencana Galodo pada akhir September lalu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Saifullah kepada RRI kemarin mengatakan santunan yang disiapkan Kementerian Sosial mencakup korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan sesuai dengan kondisi yang dialami. Untuk korban meninggal dunia, santunan yang disiapkan sebesar Rp515 juta per orang, sementara korban luka berat mendapatkan santunan Rp5 juta dan korban luka ringan sebesar Rp3 juta per orang. Selain santunan bagi korban, Dinas Sosial Sumatera Barat juga akan mengupayakan bantuan untuk pemulihan tempat tinggal dan kebutuhan masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana. Bantuan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial berdasarkan hasil pendataan dan kondisi masyarakat di lapangan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Gimana kabarnya di hari ini pendengar? Mudah-mudahan masih selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Karena ini juga masih cukup pagi ya pendengar, mudah-mudahan masih full nih energinya dalam menjalankan segala kegiatan kita hari ini. Dan dalam Padang siang ini pendengar, bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih dengan rangkaian informasi serta hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda yang lagi beraktif, mudah-mudahan segala aktivitasnya dimudahkan, segala urusannya juga dilancarkan ya pendengar. Yang lagi beraktivitas di luar ruangan juga tetap selalu berhati-hati dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi juga ya terkait dengan perakiraan cuaca juga nih untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Major John Wesley Powell, seorang tentara Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Arung Jeram Dunia, memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa yang kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu ia menggunakan perahu yang disusun dari kayu. Pada perkembangan selanjutnya di benua Amerika dan Eropa, aktivitas menelusuri sungai tersebut ternyata berkembang menjadi sebuah olahraga high risk yang cukup populer dan dikenal dengan sebutan white water rafting. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ini mulai banyak digemari dan diproduksi perahu khusus untuk arung jeram dengan material yang kuat agar dapat mengangkut orang dan perbekalan yang lebih banyak. Dan mulailah bermunculan sarana-sarana baru untuk kegiatan berarung jeram seperti kayak, kanu, board, dan lain sebagainya. Sejarah petualangan sungai di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras atau orat, dipelopori oleh rekan-rekan pencinta alam dari Bandung dan Jakarta. Olahraga ini kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati para pencinta alam. Pada tahun 1994, diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Di kejuaraan ini diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun perlengkapan dan penjuriannya. Kegiatan inilah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu pendengar. Di mana Qatar resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Komite Olimpiade Internasional IOC menyebut India dan 5 negara lainnya juga masuk dalam daftar kandidat sementara. Sementara itu pendengar, melansir dari Al Jazeera, selain Qatar dan India, kandidat lainnya adalah Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan Korea Selatan. Negara lain masih memiliki waktu hingga 31 Oktober untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah. Qatar sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Asian Games 2006. Negara tersebut juga dijadwalkan kembali menjadi tuan rumah Asian Games pada 2030. Pada Maret 2027, Dewan Eksekutif IOC akan menyusun daftar pendek dari negara-negara yang berminat terlebih dahulu, di mana para kandidat ini, pendengar, yang terpilih nantinya kemudian akan memasuki tahap dialog dengan IOC. IOC sendiri akan menilai kandidat berdasarkan sejumlah faktor termasuk pendanaan serta dukungan politik dan masyarakat. Presiden IOC, Kristy Confortri, mengatakan atlet harus tetap menjadi pusat dalam penyelenggaraan Olimpiade. Sementara itu, India juga menyatakan keinginannya menjadi tuan rumah Olimpiade untuk pertama kalinya. Ahmedabad di negara bagian Gujarat menjadi pusat rencana pencalonan tersebut. Ahmedabad sendiri akan menjadi tuan rumah Commonwealth Games 2030. Ajang tersebut dipandang sebagai persiapan penting sebelum India menjadi tuan rumah Olimpiade. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
1: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
2: Iya.

0: mana saja.
1: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
2: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
1: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
2: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026, Ihsan Saputra SMH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1243 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik PDG tanggal 28 Agustus 2026 telah memanggil Syafrimal bin Baktiar, tempat dan tanggal lahir Sungai Nanam 12 September 1987, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di kontrakan Jalan Kaharudin Nasution Gang Libas, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada Selasa 5 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Ar-Raudhah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dona Yuniza binti Zamzami sebagai penggugat melawan Syafrimal bin Baktiar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Padang. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Musim hujan kayak gini, emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih, karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir, karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
3: Jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera bergabung ya bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Namun jelang kita akan bersama ya dengan program 3 RRI, kami akan hadirkan kembali satu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Programa 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Laga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6. Kecepatan de Minaur, tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
3: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
4: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan yeah. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini. Jadi, saja ya.
1: Yang ada di pundak kita 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya right. Dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Masi Milano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau raih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung Star. Cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkariang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Massimo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marc Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkariang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus. Kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP. Di masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
1: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
0: Kalau adek, paham, nak?
2: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
0: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Komunitas tempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari. Tadi kita sudah mendengarkan informasi olahraga ya dari programa 3 RRI dalam dinamika olahraga, dan dilanjutkan kembali dalam siaran programa 1 RRI Padang yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda, selamat beraktivitas juga di siang hari ini, tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Tapi sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di siang hari ini, kita ke informasi dulu ya pendengar. Oke, di mana penggunaan kecerdasan artifisial atau AI ini semakin berkembang dalam membantu manusia membuat berbagai karya kreatif. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepemilikan dan perlindungan hak cipta karya berbasis AI. Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, hak cipta ini berkaitan dengan penciptaan, kepemilikan, dan perlindungan suatu karya. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, pencipta merupakan orang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan dengan sifat khas dan pribadi. Selain itu, DJKI juga menjelaskan pendengar bahwa perkembangan AI membuat pembahasan mengenai karya kreatif berbasis teknologi perlu dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya berkaitan dengan unsur kreativitas manusia dalam proses menghasilkan sebuah karya. Dan sementara itu, pendengar, DJKI juga membahas bahwa karya yang dibuat melalui kolaborasi manusia dan AI dalam materi edukasi hak cipta berbasis AI. Nah, dalam pembahasan tersebut, kontribusi manusia menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam perlindungan karya berbasis AI. Di sisi lain, perkembangan teknologi ini membuat persoalan kepemilikan karya berbasis AI semakin penting dipahami oleh masyarakat. DJKI juga menyediakan edukasi mengenai kepemilikan hak cipta dan tantangan hukum karya berbasis AI. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Makan ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kota Solo mengusulkan ruas jalan yang menghubungkan Desa Batu Tanjung, Tumpuk Tangah, Datar Mansiang hingga Kumanih Ateh untuk mendapatkan dukungan melalui program Impres Jalan Daerah IJD. Wali Kota Solo Rianda Putra kemarin mengatakan usulan ruas jalan penghubung telah dilakukan tindak lanjut dengan peninjauan langsung kondisi ruas jalan bersama Kepala Dinas PUPR, Kabid Bina Marga, Kepala Desa Sekecamatan Talawi, dan tokoh masyarakat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi ruas jalan di lapangan serta kelayakan usulan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan program IJD. Rianda Putra menyampaikan pemerintah daerah berharap jalur penghubung tersebut dapat mendukung konektivitas antar wilayah di Kecamatan Talawi. IJD merupakan program pemerintah pusat yang membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kondisi jalan agar lebih baik dan layak dilalui masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: keren banget, Bu. Kereta apinya panjang banget dan lajunya cepat.
1: Iya, Putra. Putra, kalau udah besar nanti, mau nggak jadi masinis yang bisa mengendarai kereta api seperti itu?
0: Wah, mau dong, Bu. Putra mau bawa kereta api, Bu.
1: Kalau gitu, Putra harus sekolah dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
0: Wah, tenang, Bu. Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, untuk Anda di siang hari ini juga karena udah masuk istirahat ya, setelah kita beraktivitas juga mungkin dari pagi. Nah, mudah-mudahan setelah istirahat kita bisa kembali dengan energi yang full lagi ya, bisa melanjutkan kembali nih aktivitas kita di siang hari ini. Oke, pendengar, tentunya kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan. Tapi sebelum ke hiburan kembali di siang hari ini, kita ke informasi dulu. Di mana Kementerian Perhubungan mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem maritim nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut yang selamat, aman, andal, terjangkau, serta berdaya saing. Kolaborasi melibatkan pemerintah, operator, industri galangan kapal, pelabuhan, lembaga pembiayaan, hingga penyedia teknologi. Keterlibatan seluruh pihak dinilai penting untuk memastikan kebutuhan armada nasional dapat terpenuhi secara optimal. Saat ini Indonesia memiliki 636 pelabuhan laut dan 132 pelabuhan penyeberangan untuk mendukung konektivitas transportasi laut. Jaringan tersebut didukung oleh 107 trayek kapal perintis, 41 trayek tol laut, 18 trayek kapal rede, 26 trayek PSO Pelni, serta 6 trayek kapal ternak. Dari sisi armada sendiri, pendengar, Indonesia saat ini memiliki 6.178 kapal penumpang dan 52.788 kapal barang. Sementara itu, kebutuhan armada nasional hingga 2020

2029 diproyeksikan mencapai sekitar 15.105 unit kapal. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
1: Oh, ini aku ada infonya nih.
0: Wah, bagus nih infonya.
1: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
0: Iya sih. Salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
1: Bener tuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
4: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026, Muhammad Arif Anwar sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 797/PDT.G/2026/PA.PDG telah memanggil Yofi Eka Putra bin Amri, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 April 1978, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu, beralamat di dahulu Lubuk Begalung, Kelurahan Kampung Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1, Bypass Padang, Padang, Sumatera Barat 25152. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ratna Juni Yahya binti Buyung Yahya sebagai penggugat melawan Yofi Eka Putra bin Amri sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Padang. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita manfaatkan terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih ini, memberdayakan atau penguatan ekonomi komunitas.
3: Pendalaman agamanya, kemudian nanti di masjid itu ada remaja masjid Ribon, akan dikembangkan potensi yang ada dalam dirinya.
1: Sari berita, sebanyak 17 dari 26 Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang diusulkan di Sumatera Barat saat ini mulai persiapan untuk pembangunan. Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi berupa uang tunai pada 600 pelajar SD dan SMP yang aktif mengikuti kegiatan Subuh Mubarokah. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rani Zue. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Sumatera Barat terus didorong meningkatkan kapasitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Ari Anindya Hartika, dalam kegiatan apresiasi UMKM melalui kegiatan Jawara Lokal kemarin. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Ari Anindya Hartika, mengatakan perkembangan pemasaran digital telah membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Namun perluasan pasar tersebut juga menghadirkan tantangan baru. UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, namun juga harus mengemas, memasarkan, dan mengirim produk dengan cepat kepada konsumen. Menurut Ari, kemampuan logistik menjadi bagian penting dalam keberlanjutan usaha UMKM setelah produk berhasil dipasarkan secara luas. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku UMKM dan perusahaan jasa logistik perlu diperkuat supaya perluasan pasar yang telah dibangun melalui kanal digital dapat diikuti dengan layanan pengiriman yang memadai.
5: Memotivasi UMKM supaya mereka tidak hanya tadi produknya itu menjadi bagus, tapi juga mereka bisa melakukan pengiriman yang cepat, kemudian aman dan juga tepat waktu. Tadi seperti kami sampaikan, dengan adanya kolaborasi ini, banyak juga sekarang ini perusahaan-perusahaan logistik yang lain itu juga ingin bekerja sama dengan Kementerian UMKM melakukan hal yang serupa.
4: Menurut Ari, kolaborasi perusahaan jasa logistik yang menjadi bagian ekosistem UMKM sangat diperlukan dalam menghadirkan dukungan yang membantu UMKM semakin berkembang dan berdaya saing. Salah satunya melalui program Jawara Lokal yang membantu usaha lokal berkesempatan memperkuat kapasitas dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Endrizal mengatakan, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 740 ribu dan secara bertahap telah mendapatkan pendampingan. Pendampingan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produk, tetapi juga menyasar kemampuan pengemasan, pemasaran konvensional dan digital hingga akses terhadap pelayanan logistik.
6: Banyak cara yang telah kami lakukan, di antaranya melalui pelatihan-pelatihan, sekarang mulai beralih dari produksi ke arah pemasaran offline dan online. Kita berencana ada pelatihan dari TikTok.
4: Endrizal menambahkan peningkatan kemampuan pemasaran menjadi penting agar produk UMKM tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar tetapi mampu menembus pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.
1: Sebanyak 17 dari 26 Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang diusulkan di Sumatera Barat saat ini mulai persiapan untuk pembangunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong KNMP menjadi pusat penguatan ekonomi nelayan melalui pengelolaan hasil tangkapan, pemasaran, dan akses permodalan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di sejumlah wilayah pesisir. Dari 26 kampung nelayan yang telah diusulkan, sebanyak 17 kampung saat ini mulai ke arah pembangunan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Chef Dinon kepada RRI pagi tadi mengatakan, pembangunan KNNP mendapat dukungan anggaran mulai dari 4 hingga 22 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Menurut Chef Dinon, KNNP diarahkan untuk memperkuat ekonomi komunitas nelayan melalui Koperasi Merah Putih. Keberadaan koperasi diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang, memperkuat akses permodalan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
2: Bisa kita manfaatkan terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih ini, memberdayakan atau penguatan ekonomi komunitas, juga kita juga berdayakan dari sektor ekonominya itu, bagaimana koperasi Merah Putih juga untuk memotong rantai distribusi ya, memperkuat permodalan dan peningkatan hasil tangkapan kita. Tujuan utama kita adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap yang ada di Sumatera Barat.
7: Chef Dinon menyebut, KNNP juga dilengkapi tempat penampungan hasil tangkapan yang dapat menjadi bagian dari rantai pemasaran nelayan. Hasil tangkapan dapat disalurkan melalui koperasi maupun langsung ke pasar dan restoran, sehingga nelayan tidak tergantung kepada tengkulak atau rentenir. Sementara itu, pengelola KNNP Padang Sarai, Ari Purnama Hamidi mengatakan, pembangunan KNNP di wilayah tersebut telah mencapai 100%. Saat ini pengelola bersama komunitas nelayan memasuki tahapan praoperasional dengan pendampingan dari dinas terkait.
8: Dengan hadirnya KNNP ini nantinya juga ikut mempush bagaimana pendapatan dari nelayan-nelayan ini, karena di sana nanti akan ada mata rantai untuk bagaimana pengolahan hasil laut ini berguna dan sangat bermanfaat. Nah, selama ini kan kita lihat nelayan kita hasilnya tergantung cuaca juga.
7: Ari menilai kehadiran KNNP dapat memodernisasi aktivitas perekonomian masyarakat pesisir yang selama ini hanya sekedar menjual hasil tangkapan. Melalui KNNP, ada mata rantai pengolahan dan pemasaran yang diharapkan memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperluas layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kioski. Layanan mandiri tersebut memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor PKB tanpa perlu mengantri panjang di kantor Samsat dan cukup membawa KTP. Selengkapnya dilaporkan Elan Silviasari.
7: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat Al-Amin kepada RRI pagi tadi mengatakan, kioski merupakan salah satu upaya pemerintah mendekatkan pelayanan pajak kepada masyarakat. Layanan tersebut dihadirkan agar wajib pajak dapat membayar pajak dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Menurut Al-Amin, saat ini layanan kios mandiri telah ditambah menjadi 12 unit yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat. Salah satunya berada di kantor Camat Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Ia menjelaskan penggunaan kios mandiri sederhana dan proses pembayaran dapat dilakukan kurang dari 3 menit. Wajib pajak hanya perlu memindai KTP pada mesin, kemudian sistem akan secara otomatis menampilkan data kendaraan.
9: Serta inovasi terbaru kami yaitu kioski, di mana masyarakat bisa membayar pajak secara mandiri. Jadi masyarakat membayar pajak dapat singgungan di pemerintah sekitar daerah, yang petugas sekitar daerah. Dengan KTP saja, masyarakat bisa membayar pajak, di bawah nanti bisa Bapak-Ibu lihat kioski tersebut. Dalam rangka percepatan mendekatkan masyarakat dalam membayar pajak, kita telah banyak program-program inovasi yang kita laksanakan. Pertama ada kantor Samsat, kemudian yang kedua Samsat Drive-Thru, kemudian ada Samsat Keliling, kemudian Samsat Everyday, kemudian Samsat Malam Minggu, kemudian Samsat Jumat Beribadah, kemudian Gerai Samsat yang ada di Basko ada, kemudian ada Samsat Nagari, kemudian ada pembayaran secara online melalui aplikasi Signal.
7: Al-Amin menyebut, layanan kioski hanya dapat digunakan untuk kendaraan yang memiliki kesesuaian data antara STNK dan KTP pemilik. Karena itu masyarakat perlu memastikan data kepemilikan kendaraan telah sesuai sebelum menggunakan layanan tersebut. Selain kioski, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyediakan sejumlah layanan pembayaran pajak yang didekatkan kepada masyarakat. Di antaranya Samsat Jumat Beribadah atau Sajadah di Masjid Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Samsat Nagari, Samsat Keliling, Samsat Car Free Day, Samsat Malam Minggu, serta Samsat Drive-Thru. Alamin mengatakan, beragam layanan tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi kepada 600 pelajar SD dan SMP yang aktif mengikuti kegiatan Subuh Mubarokah pada triwulan 3 tahun 2026. Wakil Wali Kota Padang Maegus Nasir berharap penghargaan tersebut mendorong pelajar membangun kebiasaan beribadah dan mengikuti kegiatan keagamaan sejak usia sekolah. Berikut laporan Dodik Setio.
10: Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan pada 600 pelajar SD dan SMP yang aktif mengikuti kegiatan Subuh Mubarokah melalui program unggulan Smart Surau. Wakil Wali Kota Padang Maegus Nasir mengatakan penghargaan diberikan untuk memotivasi pelajar agar lebih aktif beribadah secara berjamaah dan mengikuti kegiatan keagamaan sejak usia sekolah. Maegus mengatakan melalui Smart Surau, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kebiasaan positif bagi anak-anak. Karena itu, keterlibatan pelajar dalam kegiatan keagamaan perlu terus didorong secara konsisten.
3: Target yang kita harapkan adalah generasi yang berkarakter, generasi yang memiliki integritas, generasi yang kuat menghadapi tantangan. Maka tahapnya mulai dari pembinaan ibadahnya, pendalaman agamanya, kemudian nanti di masjid itu ada remaja masjid reborn, akan dikembangkan potensi yang ada dalam dirinya.
10: Maegus menyebut apresiasi diberikan setiap triwulan. Pada triwulan ketiga, sebanyak 300 pelajar SD dan 300 pelajar SMP menerima penghargaan berupa uang tunai masing-masing Rp300.000 karena konsisten mengikuti salat subuh berjamaah dan kegiatan Subuh Mubarakah. Maegus menambahkan keberhasilan Smart Surau tidak hanya bergantung pada peserta didik. Dukungan guru, orang tua, ASN, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar program tersebut berjalan berkelanjutan dan berdampak pada pembentukan karakter generasi muda. Dodi Istio melaporkan.
1: 663 kafilah dari 11 kecamatan telah terdaftar untuk mengikuti ajang Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional MTQN ke-42 tingkat Kota Padang. Kegiatan dimaksud akan berlangsung pada 10 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
11: Seluruh kafilah bakal berkompetisi pada 13 cabang lomba yang dipusatkan di Kecamatan Koto Tanga sebagai tuan rumah. Pembukaan MTQN ke-42 itu dijadwalkan bertempat di lapangan Apeksi Kantor Balai Kota Padang dengan memperebutkan total hadiah sebesar Rp599 juta dan trofi juara umum. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabak Kesra, Sekretariat Daerah Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, persiapan perlombaan terus dikebut dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama setempat. Keterlibatan berbagai unsur ini dilakukan guna mendorong antusias masyarakat dan pelajar di sekitar venue perlombaan. Zul menekankan, MTQ harus menjadi momentum memperkuat syiar Al-Quran dan mendukung program unggulan Smart Surau. Selain itu, juga sebagai langkah pembinaan berkelanjutan untuk menjaring kafilah terbaik Kota Padang, guna menghadapi MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2027.
12: Kita buka tanggal 10 Oktober, pembukaan di lapangan Apeksi dan penutupan tanggal 14 malam. Saya bisa rencananya pembukaan. Pagi masih pawai dulu. Peserta yang sudah terdaftar sampai kemarin sudah mendekati 700 kalau tidak salah saya. Pertama, kita ingin membumikan Al-Quran, jangan hanya Quran tinggal pajangan, jangan hanya Quran tinggal di rak, di etalase, tapi bisa dibacakan di lisan, bisa dipahami dengan benar, dan bisa diamalkan petunjuknya dengan tepat.
11: Kabak Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang Zul Asfi Lubis menambahkan, untuk menarik antusias publik, pembukaan MTQN ke-42 tingkat Kota Padang akan dihibur dengan penampilan penyanyi Kairat KDI. Masyarakat diajak untuk dapat menyaksikan pembukaan kegiatan dimaksud. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Minat masyarakat mengikuti kelas menjahit di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat terus meningkat, yang ditandai dengan bertambahnya peserta baru setiap pekan untuk meningkatkan keterampilan menjahit yang dapat mendukung kebutuhan keluarga sekaligus membuka peluang usaha. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Della Putri.
13: Kalau masuk total semua ada 85-an, Padang semua.
11: Mentor kelas menjahit Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat, Suhartini, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, kelas menjahit tersebut telah berjalan selama 11 bulan dan jumlah pesertanya terus bertambah dengan total 85 orang dari kalangan usia remaja hingga lansia. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap Senin pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan materi yang disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta baru maupun peserta yang telah lama bergabung. Suhartini menjelaskan peserta baru terlebih dahulu mendapatkan materi dasar berupa cara mengukur badan dan membuat pola pakaian. Sementara peserta lama melanjutkan materi sesuai tahapan sebelumnya, mulai dari memotong pola, memasang benang pada mesin jahit, hingga menyelesaikan pakaian. Suhartini menyampaikan keterampilan yang diberikan tidak hanya menghasilkan pakaian untuk kebutuhan pribadi, namun juga berbagai produk lainnya. Di antaranya membuat selimut, alas meja, alas kulkas, hingga tas dari bahan kain cerca. Seluruh hasil karya tersebut dapat dibawa pulang oleh peserta yang membuatnya.
13: Mesin jahit nih, pustaka cuma ada 4. Kendala cuma nggak punya mesin ngobrasnya aja. Mesin ngobras belum, jadi baru ngejahit aja baru. Karena kalau mau ngobras mereka ke pasar. Masalahnya kalau disuruh mereka ngobras, takut pisaunya kan tajam. Di masyarakat, kalau mereka yang menganggur-nganggur di rumah, bisa menambah ke data ke pustaka itu untuk menambah keterampilan. Sekurang-kurangnya kan buat sendiri gitu. Jadi bajunya yang sobek, kalaupun nggak bisa dia apa ngejahit, dia bisa pakai jahit tangan, nambal-nambal, atau ganti resleting. Atau mungkin dia buat baju sendiri, bisa di rumah.
11: Suhartini mengajak masyarakat Sumatera Barat memanfaatkan kelas menjahit tersebut untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang ekonomi. Muaranya, kemampuan menjahit dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakaian keluarga maupun dikembangkan menjadi usaha jika ditekuni secara rutin dan serius. Sally Della Putri melaporkan.
1: Memperingati Hari Penglihatan Sedunia 2026, masyarakat diingatkan untuk lebih peduli terhadap kesehatan mata sejak usia dini, terutama saat beraktivitas menggunakan gawai dan layar komputer. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Della Putri.
14: Rule of 20-20-20. 20 menit kita menatap monitor harus diselingi dengan melihat jauh sejauh 6 meter. 20 detik saja. Tidak terpaku yang berlama-lama, beri kesempatan mata rileks sebentar, berkedip, lalu kita baru lihat monitor lagi.
11: Dokter spesialis mata Rumah Sakit Umum Pemerintah RSUP Dr. M. Jamil Padang, Henriati, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, peringatan Hari Penglihatan Sedunia dilaksanakan setiap minggu kedua Oktober. Dalam hal ini terdapat 3 fokus utama, yaitu meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan mata, mencegah kebutaan yang dapat dihindari, dan memperluas akses pelayanan kesehatan mata. Henriati menjelaskan, menjaga kesehatan mata perlu dimulai sejak bayi, karena perkembangan penglihatan berlangsung sangat pesat hingga usia 5 hingga 6 tahun. Memasuki usia sekolah, anak juga perlu menjalani screening penglihatan, terutama dalam penggunaan gawai dan aktivitas belajar di depan layar semakin tinggi. Henriati menyampaikan, penggunaan gawai dan komputer dalam waktu lama bisa membuat mata kering karena frekuensi berkedip berkurang sehingga permukaan bola mata tidak cukup terbasahi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan iritasi, sakit kepala hingga mata cepat lelah dan berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari jika terus berulang. Untuk mengurangi dampak penggunaan layar, kata Henriati, masyarakat disarankan memperhatikan posisi monitor, jarak pandang,
15: serta kondisi mata saat bekerja atau belajar. Kemudian masyarakat juga menerapkan aturan 20-20-20, yaitu setelah menatap layar selama 20 menit, mengalihkan pandangan sejauh 6 meter selama 20 detik sebelum kembali bekerja.
14: Melihat komputer tanpa peduli dengan yang kondisi yang matanya minus atau ada plus, tapi karena tidak pernah diperiksakan, tidak pernah terkoreksi sesuai kacamatanya, tapi malah tetap bekerja memaksakan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi makin buruk juga. Lalu dari faktor kebiasaan kita menggunakan gadget satu.
15: Dokter spesialis mata RSUP Dr. M. Jamil Padang, Henriati, menambahkan, selain penggunaan layar, faktor pencahayaan juga perlu diperhatikan karena membaca dalam kondisi terlalu gelap maupun perubahan dari terang ke gelap dapat mempengaruhi kerja pupil mata. Untuk itu, kebiasaan menjaga pencahayaan yang cukup dan melakukan pemeriksaan mata secara berkala menjadi bagian penting untuk mempertahankan kesehatan penglihatan. Salidla Putri melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, kontingen panahan Pakota Padang tampil dominan pada pekan olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat. Sebanyak 32 atlet panahan yang diterjunkan berhasil membawa pulang total 32 medali untuk Kota Padang. Rinciannya terdiri dari 9 medali emas, 9 medali perak, dan 14 medali perunggu. Dalam ajang ini, atlet panahan Kota Padang Sadila Nugra Bidara tampil cemerlang dengan menyapu bersih 4 medali emas dari divisi recurve. Ia sekaligus menjadi penyumbang emas terbanyak bagi kontingen panahan Kota Padang.
16: Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa mendapatkan 4 medali emas dari divisi recurve. Saya bisa menyapu bersih semua medali emas ini. Saya yang paling banyak menyumbangkan medali emas untuk Kota Padang. Harapan saya adalah untuk Kota Padang ini menjadi juara umum di cabur panahan dan bisa membuat Perpani Ekoni Kota Padang menjadi juara umum di Porprov tahun 2026 ini.
1: Sementara itu, Ketua Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Padang Alfi Bebenwan menyampaikan apresiasi atas capaian atlet pada ajang Porprov kali ini. Ia menambahkan saat ini gencar membuka klub-klub baru seperti di lapangan DPRD Kota Padang dan Kelurahan Bandar Buat Kompleks Unan guna mencetak lebih banyak atlet potensial.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sebanyak 17 dari 26 kampung nelayan Merah Putih KNMP yang diusulkan di Sumatera Barat saat ini mulai persiapan untuk pembangunan. Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi berupa uang tunai pada 600 pelajar SD dan SMP yang aktif mengikuti kegiatan subuh mubarokah. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Gimana aktivitasnya? Mudah-mudahan masih selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas kita siang hari ini. Dan kita berjumpa kembali dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Masih bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, okay. Tadi kita udah dibuka dengan lagu dari siapa tadi? Ada Arsi Widianto ya, dan juga Tiara Andini, Masih Hatiku, mengawali perjumpaan kita dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, okay. Untuk Anda nanti dapat bergabung bersama kami ya, langsung saja pilih lagunya sesuai dengan list lagu kita untuk hari ini. Pendengar langsung di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta juga untuk Anda di siang hari ini ya juga dapat bergabung melalui aplikasi

0: RRI Digital. Oke, kita baca list lagunya dulu, nanti saya terima penelpon ya. Oke, yang pertama ada Sandi Tema featuring Wisha, Kaulah Yang Kusayang. Kemudian Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati. Naf, Terendap Laraku. Kemudian ada Iqbal Ramadan, Usai. Peter Pan, Kota Mati. Tiara Andini, Usai. Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Kemudian ada Semi Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana. The Massive featuring Kevin Aprilio, Rindu Setengah Mati. Kemudian ada Ben Pemujamu, Last Child, Indahkah Perbedaan. Ada Rumor, Butiran Debu, Yuranu Yunita, Dunia Tipu-Tipu, Bondan Prakoso, and Fat to Black, Ya Sudahlah. Kemudian Kotak, Selalu Cinta, Titi DJ featuring Agnes Monica, Hanya Cinta Yang Bisa. Randy Pangalila, Lewat Semesta, dan terakhir ada Sherina Munaf, Simfoni Hitam. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Kita terima penelpon dulu ya. Oke, okay, halo, assalamualaikum, selamat siang, opsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh-huh. Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Uncu, gimana kabarnya? Ya,
1: aman, baik. Ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ini kabut, tempat ini masih kabut juga ya?
0: Masih nih Uncu.
1: Wah iya, kita kalah mau berakhir, setiap tahun ada aja ini.
0: Iya nih. Oke deh, Uncu mau lagu apa nih siang ini?
1: Uncu mau lagunya banyak pilihan Uncu ini.
0: Pilih salah satu Uncu.
1: Dari Ratu, dari apa tuh kota?
0: Silakan dipilih lagu yang mana nih Uncu maunya?
1: Dari apa sih lagu juga Agnes tadi sama siapa dia tanya sama si DJ.
0: Iya, silakan Uncu dipilih lagunya mau yang mana?
1: Di siapa yang mau milih untuk Uncu? Nanti kalau ada orang minta pilih si Uni, pilih salah satu ya nih.
0: Waduh, mending Uncu yang milih deh, nanti lagunya ini enggak, Uncunya enggak kaya, suka.
1: Kayak tadi ada Ratu, ada Kota.
0: Iya, silakan langsung dipilih Uncu, soalnya kan di masih banyak penelpon kita nih.
1: Nah, iyalah. Uncu mau kalau Kota apa tadi nih?
0: Kotak Selalu Cinta.
1: Ya, yang antara Kota sama apa ini ya, sama Agnes Monica, Hanya Cinta Yang Bisa ini ya. Jadi dia nggak dipilih sama yang lain, si Monica aja itu hari ini milih Agnes Monica lah.
0: Agnes Monica, oke. Boleh salam-salam dulu, silakan Uncu.
1: Salam yang spesial si Uni ini.
0: Terima kasih.
1: Kalau Uni yang membawain, Uni yang ngatur lagunya nih.
0: Enggak dong, ini MD kita yang ngatur lagunya.
1: MD itu memilih lagu sesuai penyiarnya ya nih.
0: Enggak juga, tergantung aja Uncu. Enggak harus tergantung penyiarnya, terserah aja.
1: Emang itu yang kita dapat ya nih.
0: Oke, silakan salam-salam lagi Uncu.
1: Uncu pendapat selanjutnya ya, bagus-bagus lagunya tuh. Uncu suka semuanya, kalau dapat juga suka semuanya. Lo udah salam untuk semua-semuanya nih, salam yang spesial untuk Uni. Salam aja untuk semua-semuanya nih.
0: Oke.
1: Okay. Ayo udah, ditunggu lagunya ya nih.
0: Iya, oke okay, Uncu.
1: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, ada Uncu Dipo di Kota Solo sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita ke penelpon kembali pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang, opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, opsi. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Oke, Uncle, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Karannya gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di Padang Panjang nih cuacanya, Angkal?
2: Cuacanya cerah tapi masih berkabut deh, Rani.
0: Ya sama sih kita nih. Di Padang juga gitu.
2: Dilihat mataharinya keluar tapi nggak terlalu terang, tapi bukan mendung ya, Rani. Tapi karena kabut
0: tertutup gitu ya cahayanya. Iya. Iya. Oke deh, Uncle gimana, udah makan siang dong?
2: Alhamdulillah udah.
0: Arangnya udah. Gimana? Udah. Kayaknya habis ini deh. Di segmen berikutnya nih.
2: Oke.
0: Okay. Oke deh, Uncle kalau, mau apa?
2: Kalau aku nggak dengar tadi, tapi aku nggak mau Rani yang ngulang, tapi Rani pilihkan aja. Slang nggak ada kan?
0: Slang nggak ada nih. Kebetulan hari ini slangnya libur dulu.
2: Ya berarti saya nggak dengar, tapi saya nggak mau diulang-ulang, biar Rani aja yang milihin.
0: Okay deh, Angkal boleh salam-salam dulu, Angkal silakan.
2: Karena saya yang telat dengar, makanya.
0: Nggak apa-apa kalau Angkal mau minta bacakan juga nggak apa-apa, Angkal.
2: Nggak.
0: Okay deh. Pilihin
2: aja sama Rani.
0: Oke deh, Angkel, boleh salam-salam dulu.
2: Sebelum Uncu ini baru nyebutin list kan.
0: Oh iya iya iya.
2: Oke.
0: Oke deh, Angkel.
2: Ini pasti oke deh.
0: Wih, baiklah.
2: Oke, salam okay, yang pertama dan utama sekali buat ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, murah dan bahagia selalu. Mm-hmm. Buat Rani sama Suju yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buat Nyarani.
0: Amin.
2: Salam buat Nyakameri yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Mm-hmm. Salam buat Ibu Irza Hanum, salam buatnya Oma Nur, Oma Ayu, salam juga buatnya Aju Uniang. Salam yeah. buatnya Kak Ika, Kak Diana, Kak Wulan, salam buatnya Bang Anafi, salam buatnya Fitro, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Bang Ano, salam buatnya Pak Buhori, salam buatnya Bang Cita Mame, salam buatnya ini, buat Kak Yu di Maluku Tengah, salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Natasha Lila, salam buatnya Bang Firman, pokoknya salam kompak aja lah buat semuanya Rani, tempat terkecuali.
0: Iya. Yeah.
2: Spesialnya untuk pemilik tiga hal yang selalu dari hadiran.
0: Oke okay deh, sama-sama Kal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya di Padang Panjang. Pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Ini ada dari WhatsApp. Kita coba terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waduh, mana nih suaranya nih? Halo.
3: Halo. Halo.
0: Iya, halo Bu Irza.
3: Iya, Rani.
0: Iya, apa kabar nih Bu Irza?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke deh. Oke deh Bu Irza, mau lagu apa siang ini Bu Irza?
3: Sama Ibu dengan Uncle Gazi, enggak dengar listnya tadi.
0: Oke deh. Enggak apa-apa dibacakan aja ya Bu Irza lagunya.
3: Boleh, boleh.
0: Oke.
3: Enggak apa-apa bacain.
0: Enggak apa-apa. Oke, masih okay. ada ini dari Naf Terendap Laraku, kemudian ada Sandi Tema featuring Wisa, Kaulah Yang Kusayang, Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati, ada Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri, Peter Pan Kota Mati, Tiara Andini Usai.
3: Itu aja deh. Iqbal Ramadan aja deh.
0: Iqbal Ramadan aja. Oke okay, deh, Bu Irza, boleh. Salam-salam dulu silakan.

0: buat klip Manado, buat Chris Patip, buatnya Bang Teddy, buatnya Uncle Gazi Rahma dan Mary, buatnya Ika di Batipu, buat Diana, buat Ajo Uniang, Uniang Ajo, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1 Selang Kompak selalu. Makasih Rani.
1: Sama-sama Bu Irza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Para Pisang ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini pendengar. Dan kita langsung ke lagu dulu, ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
2: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar foto dari akun Facebook Aksara Nusa pada Minggu 4 Oktober 2026 berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja Kawasaki Motor. Unggahan disertai narasi "We are hiring." PT Kawasaki Motor Indonesia membuka kesempatan bagi kamu yang ingin mengembangkan karir dan menjadi bagian dari perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia. Posisi yang dibuka: operator produksi, staf administrasi, kualifikasi umum, minimal pendidikan SMA, SMK, sehat jasmani dan rohani, memiliki semangat belajar dan bekerja, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, memenuhi kualifikasi sesuai posisi yang dilamar. Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dan berkembang bersama Kawasaki. Topik hoax kemudian menelusuri informasi mengenai lowongan tersebut melalui laman karir Kawasaki. Hasilnya tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran pada laman karir resmi Kawasaki, perusahaan sedang tidak membuka lowongan untuk posisi apapun. Kesimpulan faktanya, tautan tidak mengarah ke laman karir resmi Kawasaki, kmirecruitment.kawasaki.co.id. Jadi unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja Kawasaki Motor adalah konten tiruan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Rani.
0: Selamat siang juga Bang Tajudin, apa kabar?
1: Ya, sehat, semangat, panas Rani.
0: Oke. Pasti kalau makan siang udah ya, karena di sana udah mau sore.
1: Udah, tadi jam 1
0: udah ya?
1: Siang.
0: Oke deh, ya. Kalau gitu Bang Tajudin mau lagu apa siang ini?
1: Dipilih aja Rani.
0: Oke deh, nanti kita pilihkan untuk Bang Tajudin.
1: Rani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih.
1: Udah
0: Bang Tajudin.
1: Juga ya, tadi.
0: Udah dong. Oke okay deh Bang Tajudin.
1: Buat apa? Hanafi, buat Kak Rahma, buat Ibu Irza Hanum, buat Cliff, buat semuanya di Rani. Buat Rani juga kesehatan.
0: Terima kasih, Amin.
1: Besok Rani siaran apa?
0: Besok libur deh.
1: Libur. Iya. Kemarin libur juga ya?
0: Iya, kemarin libur juga.
1: Oh iya, satu hari aja masuk kali ini. Ketemu lagi Rani.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Tajudin ya di Minahasa. Kita ke WhatsApp dulu pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang kembali Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, halo Bang Teddy, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik. Halo Dinda Macan, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana
2: nah,
0: nih?
2: Harus diadu. Pertanyaan tuh harus diadu. Gimana timnas Indonesia? Hoi dong.
0: Mantap ya.
2: Oh, mantap banget.
0: Deg-degan parah tuh nontonnya tuh.
2: Iya, 35 tahun loh Din, bukan 30 tahun, 35 tahun menanti
0: iya.
2: Kayak gini Din.
0: Bukan waktu yang sebentar ya Bang Teddy.
2: Lah kadang anak cik tuh mungkin lah kawin lu anak baru kena pek baralam, mau bikin Rodi Dinda tuh, iya kan?
0: Iya.
2: Kayak gitu. Tapi waktu yang nonton, Pak Presiden nonton ya, ketuanya FIFA nonton juga ya.
0: Iya,
2: wih, itu nantuk nenek ya. Iya Presiden FIFA, tambah itu, pokoknya apalah, apa namanya, nggak bisa disebutkan dengan kata-kata. Jadi besok Semen Padang dengan pelatih baru itu mainnya hari Minggu ya Din, lawan kita Depok Din.
0: Iya.
2: Nah di kandang Depok loh, bukan di Bekasi, bukan di kandang Depok. Mudah-mudahan si Teko kok gitu lah. Ini kan Teko panggilannya nak deh. Nah, mudah-mudahan Coach Teko ini memberi gambaran baru lah ya buat Semen Padang gitu.
0: Amin.
2: Ya. Kebetulan itu anak buahnya ada tiga itu Din.
0: Iya.
2: Istilahnya apa? Itu mudah-mudahan. Iya. Itu makanya. Lagu udah ya Din. Mbak Teddy nggak lama-lama ya Din ya.
0: Oke.
2: Lagu udah. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Spesialnya buat Trio Macan Badung Sana. Mau kasih banyak Dinda.
0: Iya, sama-sama Bang Teddy.
2: Dinda libur besok.
0: Iya, betul.
2: Alhamdulillah aja lah Din ya. Nanti kita ketemu kok hari Minggu atau malam Minggu kita nanti ya Din ya.
0: Oke.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy ya di Rawang. Kita ke penelpon kembali pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia, selamat siang Kak Rani.
0: Selamat siang juga Bang
3: Hanafi.
0: Gimana nih kabarnya Bang Hanafi?
3: Baik. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Gimana udah makan siang atau belum nih?
3: Udah tadi.
0: Udah. Oke deh. Bang Hanafi mau lagu apa siang ini?
3: Mau nanya ini dia Andininya udah diambil?
0: Belum.
3: Yura Yunita.
0: Belum juga.
3: Tiara Andini aja.
0: Oke deh. Salam-salam dulu silakan.
3: Ya, salam pertama buat Tani, semoga sehat selalu anti aktivitas.
0: Amin.
3: Kemudian salam balik buat Bang Tajudin yang ada di Minasa, buat Bu Zanum, Bang Pedi, buat Angke Gazi, Kak Rahma, Kak Meri. Kemudian buat Bang Chris, Bang Chris Pati, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Kemudian Bang Gary, Kak Diana, Kak Ulan, buat semuanya aja Kak Ani. Ya, itu aja Kak Ani, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang juga.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Hanafi ya di remote datar. Dan pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Ada 3 lagu yang akan kita putarkan juga di siang hari ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SH/SIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita ke WhatsApp dulu pendengar. Kita akan bacakan WhatsApp satu persatu dulu. Ini udah ada yang masuk ya. Assalamualaikum Rani dari Ajo Iwan di Vilano. Opsi 100% Indonesia, tolong diputarkan lagu dari Kotak. Salam buat Rani, semoga sehat selalu, dan salam buat Uncu Dipo, dan salam buat semua tanpa kecuali. Semoga di silaturahmi di udara tetap lancar. Amin, terima kasih. Oke, Ajo Iwan ditunggu aja. Lagu dari Kotak ya, kita ada nih judulnya Selalu Cinta, ditunggu aja untuk Ajo Iwan. Oke, karena belum ada yang masuk di telepon, kita masih dari WhatsApp ya pendengar. Oke, assalamualaikum, selamat siang Karani, aku Zizi di Payakumbuh. Aku lagunya dari Sherina Kak, Simfoni Hitam. Salamnya untuk semua aja, dan salam spesialnya untuk Kak Rani aja. Oke, dari Sherina, kita masih ada nih Simfoni Hitam ya, belum terputar juga. Kemudian kita bacakan WhatsApp berikutnya. Ada, ini gak ada namanya pendengar, ada di 0813-6824 sekian. Karena nih aku lagunya dari Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Salam untuk semuanya aja. Oke, kita langsung ke lagu dulu pendengar. Nanti akan kita terima kembali ya, tapi kalau waktunya masih ada. Kalau udah enggak ada, ya udah kita pamit ya. Oke, kita langsung ke Kotak dulu. Ini lagu pilihan dari Ajo Iwan di Vilano, ada Selalu Cinta.

0: sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.
4: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
5: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Anda masih mendengarkan Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

Oke, masih bersama kami dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia. Oke, kita bacakan WhatsApp berikutnya ya, pendengar ini dari Wahyu di Painan. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rani. Aku pilih lagu dari Bondan dan Fade to Black. Ya sudahlah, salamnya untuk Kak Rani dan semua yang udah gabung aja Kak. Dan salam spesialnya untuk yang lagi dengerin Opsi aja. Oke, lagu dari Bondan ya. Ya sudahlah, ini ada nih lagunya belum kita putarkan pendengar. Dan untuk Anda juga yang nelfon kayaknya masih bisa kita terima satu lagi, tapi kalau nggak ada nih kita bacakan lagi WhatsApp berikutnya ya pendengar, ada di 0812-7247 sekian. Karani, aku lagunya dipilihin aja dan salam spesialnya untuk yang udah gabung dan Karani juga. Oke, ada dua lagu ya pendengar yang sudah dipilih nih oleh para pendengar kita, dan kita juga udah di penghujung kebersamaan kita dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang hari ini. Sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Padang sore ini.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Sebanyak 17 dari 26 kampung nelayan Merah Putih KNMP yang diusulkan di Sumatera Barat saat ini mulai persiapan untuk pembangunan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Chef Dinon kepada RRI pagi tadi mengatakan, pembangunan KNMP mendapat dukungan anggaran mulai dari 4 hingga 22 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Menurut Chef Dinon, KNMP diarahkan untuk memperkuat ekonomi komunitas nelayan melalui Koperasi Merah Putih. Keberadaan koperasi diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang, memperkuat akses permodalan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore, apa kabar? Masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sarita Ismail melanjutkan kebersamaan dan akan saya temani hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi pendengar, waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan sore ini dengan majalah udara Indonesia Cerdas, judulnya Kesiapan Mental Orang Tua dan Anak di Lingkungan Sekolah.
1: Sekolah biasanya menjadi pengalaman yang cukup besar bagi seorang anak. Apalagi ketika anak harus memahami lingkungan sekolah umum yang lebih ramai dari biasanya. Dengan teman-teman yang memiliki karakter, kebiasaan, dan cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Ada anak yang langsung bisa berbaur, ada juga yang perlu waktu untuk mengamati, merasa nyaman, lalu perlahan mulai membuka diri. Menariknya, dalam proses ini bukan hanya anak yang belajar beradaptasi, orang tua pun ternyata ikut belajar juga. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, pada sore ini kita akan dengarkan percakapan yang membahas mengenai kesiapan mental orang tua dan anak di lingkungan sekolah. Wih, Tiara, anak kamu itu sekarang sudah SD kan?
2: Iya, Rin. Tiara kelas 2 SD. Kenapa?
1: Gimana kehidupan sekolahnya? Lancar nggak? Atau ada masalah? Aku penasaran untuk persiapan anak aku kalau sekolah nanti.
2: Kalau ditanya lancar, ya lumayan. Tapi tetap ada deg-degannya gitu setiap hari.
1: Padahal anak aku belum sekolah, tapi aku udah parno dari sekarang.
2: Oh, itu lumrah kok. Aku dulu malam sebelum sekolah itu sudah mulai mikir nih segala sesuatu kemungkinan, mungkin yang belum tentu juga terjadi gitu, tapi udah terpikir gitu, udah kepikiran gitu.
1: Pasti banyak banget ya tantangan yang ditemui, Wih.
2: Iya sih, apalagi sekolahnya sekarang kan lebih ramai, temannya banyak sekali. Karakternya itu juga beda-beda loh. Ada yang super aktif, ada yang pendiam, ada yang baru kenal, sudah ngajak ngobrol.
1: Iya, gitu. Iya, bener juga tuh. Banyak hal di luar jangkauan kita ya. Kita harus pikirkan sikap dan perilaku temannya juga ya.
2: Iya, anak aku pernah pulang sekolah, dia ngeluh nih perihal teman satu kelas yang berisik gitu loh maksudnya. Ya, aku mencoba memahami perasaannya dan memberitahu pemahaman tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan dia.
1: Bener sih, anak bisa belajar menghadapi dunia baru yang gak bisa langsung kita ajarkan tanpa dia menemukan sendiri masalah.
2: Betul, terkadang kan kita juga takut ya salah menganggap cerita anak begitu. Seperti dia kan kemarin cerita nih, kalau ada teman baru tapi dia belum tahu namanya karena malu untuk kenalan. Nah mungkin kalau orang dewasa ya kita bisa kasih tahu untuk langsung kenalan aja gitu loh. Tapi kan ini beda ya, kan ini anak-anak ya.
1: Benar. Pasti di sekolah anak akan menemukan teman yang jauh dari lingkungan kehidupannya sehari-hari ya.
2: Nah jadi saya coba memberitahu Tiara untuk berani mengajak kenalan temannya lebih dulu, atau mungkin memberitahu bahwa bisa saja sikap orang-orang kan berbeda nih dari teman-teman yang ia temui, karena kan sikap semua orang itu kan gak sama.
1: Benar-benar gitu. Ternyata banyak banget ya yang memang harus sudah dipersiapkan dari rumah sebelum anak mulai bersekolah.
2: Jadi gini Rin, dia bisa tahu dari awal bahwa dia nggak harus cocok dengan semua orang. Dan memberitahu kalau temannya nggak mau main, bukan berarti anak itu benci sama dia gitu. Itu pemahaman-pemahaman seperti itu sih yang perlu diberikan.
1: Ya, pasti sikap setiap anak pasti beda-beda ya kan.
2: Dan saya pikir menemukan situasi seperti ini juga bagian dari kesiapan mental gitu. Jadi kan anak belajar memahami situasi, bukan sedikit-sedikit merasa ditolak gitu kan. Dan kalau anak bersifat pemalu, ya jangan langsung ditegur, tapi kita beri pemahaman secara perlahan tentang berkenalan dan berteman.
1: Gimana tuh contoh memberikan pemahaman bagi anak ya, Wi?
2: Ini ibu yang mau persiapan banget ya. Jadi gini, pemahaman dengan mengajak anak memberanikan diri berkenalan lebih dulu dengan teman baru, memberitahu tentang hal misalnya berbagi mainan, mungkin berbagi apa gitu ya, atau mungkin ada makanan yang sama yang bisa di makan bersama, atau permainan yang bisa
1: dimulai dari mainan hal-hal yang kecil dan secara perlahan ya.
2: Itu tuh
1: benar-benar banget tuh.
2: Iya, makanya sekarang saya juga belajar atau enggak terlalu cepat panik gitu loh. Tapi awal-awal juga seperti kamu sih, Rin.
1: Pasti sulit banget ya, Wi.
2: Ih, susah kalau anak baru pulang sekolah agak diam dikit, kita mulai mikir nih. Terlalu, pikirannya terlalu jauh. Padahal bisa saja dia sedang capek, butuh istirahat. Jadi dia bisa kesel kan kalau ditanya-tanya.
1: Ya benar sih. Anak aku kan belum sekolah juga ya. Kalau kita yang tanya dia kesel dan malas jawab. Tapi waktu jam makan atau sebelum tidur, dia kadang suka-suka cerita gitu.
2: Nah itu, kadang kita kan gak tahu nih kapan anak ingin bercerita. Karena itu bisa berubah sesuai suasana hati mereka. Jadi gak boleh dipaksa gitu.
1: Ya benar, Wi. Tapi aku mulai mencoba untuk memahami perasaan anakku walaupun dia masih kecil dan belum usia sekolah ya. Karena kan dia pernah bilang gak mau cerita karena takut kalau salah ngomong nanti diketawain.
2: Ya itu pasti sedih ya dengar hal itu. Tapi ya beri pemahaman aja lah.
1: Iya, saya tuh cuman bilang gak apa-apa kalau salah. Karena kan gak semua hal bisa langsung berjalan dengan baik. Tapi aku bingung ngasih taunya gimana, ngasih tahu kapan dia harus bisa menyelesaikan sendiri dan kapan perlu minta bantuan sama orang lain gitu.
2: Nah ini nih benar nih, karena kita juga kan nggak mungkin selalu ada kan ya, setiap anak ada masalah gitu kan.
1: Bener. Karena kan ya sebisa mungkin aku berusaha sih apapun ya akan dilakuin ya untuk kebaikannya gitu.
2: Jadi kalau anak menemukan masalah saat kita tidak lagi bersama mereka, misalnya gak sama-sama di sekolah gitu kan.
1: Ya bisa mengatasinya dengan baik ya.
2: Karena dengan menemukan masalah keberanian misalnya, anak bisa mulai tumbuh dari hal tersebut.
1: Iya. Tapi kan kadang sebagai orang tua terlalu takut ya membiarkan anak menghadapinya sendirian gitu.
2: Tapi itu kan merupakan satu hal yang penting dan bisa menumbuhkan sikap keberanian ya kan.
1: Iya sih.
2: Dan ini dengan orang tua yang tetap ada di belakangnya gitu loh. Jadi bukan maksudnya melepas
1: membiarkannya
2: anak menghadapi masalah sendiri. Apalagi mereka masih kecil kan. Tapi kita tetap berada di belakang sebagai apa ya, mungkin tempat mereka mengadu, bercerita gitu.
1: Iya Wi. Oke, makasih ya Wi ceritanya sedikit banyaknya. Aku mulai memahami dan mempersiapkan mental untuk anak nanti kalau udah mulai sekolah seperti Tiara gitu.
2: Iya Rin, aman-aman santai.
1: Oke deh.
3: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu sudah menjadi orang sukses sesuai cita-cita.
4: Satu.

saudara pendengar, setiap anak memiliki cara dan waktu yang berbeda untuk merasa nyaman di lingkungan sekolah. Ada yang mudah berbaur, ada yang memilih mengamati terlebih dahulu. Keduanya bukan sesuatu yang harus dibandingkan. Ketika anak memasuki sekolah yang lebih ramai dan bertemu dengan teman-teman yang beragam, mereka sedang belajar banyak hal, memahami perbedaan, berkomunikasi, mengelola perasaan, menyelesaikan masalah, dan membangun kepercayaan diri. Sebagai orang tua, kita tidak harus membuat semua masalah hilang dari perjalanan mereka. Kita cukup menjadi tempat yang aman untuk pulang, tempat untuk bercerita, dan tempat untuk mendapatkan dukungan ketika mereka membutuhkannya. Karena kesiapan mental bukan tentang anak yang tidak pernah takut, tetapi tentang anak yang tahu bahwa meskipun takut, ia boleh mencoba. Dan ketika merasa kesulitan, ia tahu bahwa ada orang yang siap mendengarkan dan mendampinginya. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian majalah udara sudah sama-sama kita dengarkan. Dan selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan pada masuknya waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

orang mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, Ma.
2: Waktu

0: sesungguhnya di bumi tidak tepat 24 jam. Meskipun kita mengenal dalam satu hari ada 24 jam, namun sebenarnya ada selisih beberapa menit dari waktu yang sesungguhnya. Waktu satu hari yang sesungguhnya di bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4,1 detik. Namun untuk alasan kemudahan pencatatan, maka dibuatlah menjadi 24 jam seperti yang kita kenal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, berdengar sebuah informasi, berita panggilan kami sampaikan, ini dari Pengadilan Agama Padang, telah memanggil Yofi Eka Putra bin Amri, ya, tempat dan tanggal lahir Padang 24 April 1978, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Lubuk Begalung, Kelurahan Kampung Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sekarang tidak diketahui ya, keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya Ruang Sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, Sumatera Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ratna Juni Yahya binti Buyung Yahya sebagai penggugat melawan Yofi Eka Putra bin Amri sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sampah, kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku...
2: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
1: Ih, adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
2: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Adek.
1: Iya, Ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, Dek?
1: Lancar kok, Ma. Cuma dapat setengah, Ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang, Ma. Nilai kesenian Adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh, Dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus. Main inilah, ya, itu lagi. Gadget.
1: Kan nggak semua anak macam punya bakat yang sama. Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Ya, mama kan gak bisa jahit, Dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
1: Yah, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
2: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya Pro 1 RRI Padang mengikuti Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini, ya, Nusantara 15 Pedang Prabu yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Oke pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi kami ya seluruh komisi, anggota komisi 13 datang berkunjung ke dapilnya masing-masing.
1: Kalau di situ sudah dikasih tahu terkait dan juklak dan juklisnya dari BGN, ya tidak mengikuti ya pasti disuspend. Salah satunya SLAS.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

0: Komisi 13 DPR RI pastikan akuntabilitas dan transparansi rumah tahanan kelas 2B Lubuk Sikaping Pasaman terbebas dari praktik klaster lapas mewah dan pungutan liar. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI, Arisal Aziz melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman baru-baru ini. Langkah ini diambil secara responsif untuk memperketat fungsi pengawasan legislatif menyusul temuan mengejutkan terkait fasilitas khusus dan klaster hunian mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, yang sempat menggemparkan publik. Dalam kesempatan itu, Arisal Aziz menegaskan bahwa kasus yang terjadi di Lapas Cibinong kini menjadi parameter evaluasi total dalam pengawasan seluruh institusi permasyarakatan di Indonesia. Melalui peninjauan langsung, Komisi 13 DPR RI ingin memastikan tidak adanya perlakuan tebang pilih, pungutan liar atau pungli, maupun pemberian fasilitas eksklusif bagi warga binaan tertentu di wilayah Sumatera Barat.
2: Jadi kami ya seluruh komisi, anggota Komisi 13 datang berkunjung ke dapilnya masing-masing. Nah, untuk menyelidiki, jangan ada lagi rumah mewah, apa namanya? Kamar mewah. Kamar yang disewa, disewakan, ya. Nah, di sini nggak ada nampaknya kamar mewah, karena kamarnya cukup lah, ya. Di sini kan nggak ada orang kaya, di sini nampaknya nih, ya. Kamar mewah itu biasanya orang kaya, ya.
1: Meski demikian, dari hasil penyisiran langsung di lapangan, Arisal Aziz memberikan apresiasi tinggi kepada manajemen rutan kelas 2B Lubuk Sikaping. Kondisi rutan dinilai sangat tertata, bersih, dan kondusif, serta yang paling utama berhasil mengendalikan jumlah hunian hingga terbebas dari masalah kelebihan muatan atau over capacity. Alwan Fauzan melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, masyarakat beserta jajaran aparatur Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi proaktif menjaga kestabilan struktur tanah tebing Ngarai Sianok dalam upaya mitigasi bencana longsor dan gempa bumi. Inilah informasi selengkapnya bersama Nur Afni Susilawati.
3: Mitigasi bencana longsor dan gempa bumi, masyarakat beserta jajaran aparatur Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi mengambil langkah proaktif untuk menjaga stabilan struktur tanah tebing Ngarai Sianok. Berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pihak sekolah, warga melakukan penanaman bambu kuning di sepanjang bibir tebing serta menyebarkan ribuan benih buah-buahan ke dasar ngarai. Penanaman vegetasi ini dinilai sebagai langkah mitigasi alami yang krusial untuk mencegah abrasi tanah, sekaligus mengembalikan ekosistem fauna agar kera dapat kembali ke habitat aslinya. Terkait efektivitas pemilihan jenis tanaman penahan longsor tersebut, Ketua RW 2 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Yunaldi, memaparkan keunggulan akarnya.
4: Akar dari batuang itu sangat kuat itu untuk menyerap tanah yang ada di sekitar Ngarai Sianok itu. Pengar itu, ini gara-gara akar batuang itulah. Oh, kekuatan tanah lebih kuat dan jarang longsor kalau sudah ada akarnya itu jarang longsor di negara itu.
3: Selain pendekatan pelestarian alam, mitigasi struktural yang menuntut intervensi pemerintah daerah juga menjadi perhatian serius. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM setempat telah meminta dinas terkait untuk melakukan investigasi tebing menggunakan drone guna mendeteksi titik-titik rawan longsor secara presisi. Di samping itu, ancaman pergerakan tanah juga diduga dipicu oleh minimnya pemeliharaan saluran pembuangan air di sekitar area berisiko. Tokoh masyarakat sekaligus Ketua LPM Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Inyak Suhartel Datua Basa, menegaskan teguran warga terhadap infrastruktur yang terabaikan tersebut.
5: Sepanjang jalan Gugu Panjang itu ada drainase, ada banda. Nah, itu ada dalamnya sekitar 6 meter. Nah, tolong dikoreksi, tolong dirawat gitu. Sejak itu dibangun sampai detik ini tidak pernah di cross check ke dalam seperti apa gitu. Air ada yang hilang itu di tengah. Kita sampaikan ke Perkim, kita sampaikan di dalam reses. Ya, tapi beginilah kalau masyarakat kecil ini meminta, well, kayaknya menunggu kejadian dulu. Nah, saya kan secara moral bertanggung jawab terhadap kampung, terhadap masyarakat gitu.
3: Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, pemangku kepentingan kelurahan telah menetapkan 5 titik kumpul evakuasi yang tersebar dari RW 1 hingga RW 5. Meski jalur penyelamatan telah dipetakan, masyarakat masih sangat membutuhkan realisasi penyediaan sarana-prasarana keselamatan seperti alat komunikasi handy-talkie, lampu darurat, alat pengeras suara, tandu, dan tenda. Warga menanti kejelasan alokasi dana transfer ke daerah atau TKD khusus kebencanaan agar fasilitas darurat tersebut dapat segera terpenuhi untuk menjamin keselamatan penduduk yang bermukim di zona rawan Ngarai Sianok. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 16 dapur MBG di Kepri saat ini belum diperbolehkan beroperasi karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Inilah informasi selengkapnya bersama Aryo Wisnu.
6: Sebanyak 16 dapur penyedia makanan bergizi gratis atau MBG di Kepulauan Riau belum diperbolehkan beroperasi karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Penghentian sementara ini berkaitan dengan pemenuhan standar higienitas, sanitasi, dan prosedur operasional dapur. Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG wajib memenuhi sejumlah ketentuan, diantaranya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, sertifikat layak higien, sanitasi atau SLHS, serta SOP. Nyanyang menegaskan SPPG yang belum memenuhi ketentuan akan disuspend hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Ia meminta pengelola tidak menganggap persyaratan tersebut sebagai formalitas karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.
7: Kalau di situ sudah dikasih tahu terkait dan juklak dan juklisnya dari BGN, ya tidak mengikuti, dia pasti disuspend. Salah satunya SLHS, yang kedua adalah terkait dengan SOP. Jadi situ sudah jelas diberikan juklak juknisnya kepada kepala SPPG semuanya. Maka harus diikuti aturan. Maka dalam hal ini bukan kami dari Satgas BG Provinsi, tetapi banyak yang mengawasi, masyarakat juga mengawasi, kita semua mengawasi.
6: Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua Satgas MBG Kepri Nyanyang Haris Pratamura memastikan program MBG tetap berjalan, namun pengoperasian setiap dapur harus memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, higienis, dan layak dikonsumsi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, sebanyak 10 anak di Yayasan Al-Nur Rahman dan Al-Ibris Tanjung Pinang akhirnya resmi memiliki perwakilan hukum setelah didampingi oleh Bidang Datun Kejari Tanjung Pinang di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pandu Fikri Tegar Agnianto selengkapnya melaporkan.
8: Sekitar 10 anak yatim, piatu, dan anak kehilangan jejak orang tuanya di Yayasan Al-Nur Rahman serta Al-Ibris akhirnya resmi memiliki perwali hukum. Kepastian ini diperoleh setelah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Pinang mendampingi kedua yayasan tersebut dalam sidang penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Selasa kemarin. Kepala Seksi Datun Kejari Tanjung Pinang, Dedi Simatupang, mengatakan langkah hukum ini diambil lantaran anak-anak yang selama ini dirawat oleh pihak yayasan terbentur kendala kelengkapan administrasi kependudukan dan identitas resmi. Yayasan bukanlah orang tua kandung anak-anak ini. Tanpa adanya penetapan perwalian yang sah secara hukum, pihak yayasan kerap kesulitan mengurus pemenuhan hak-hak dasar mereka. Menurutnya, pendampingan ini diawali dari permohonan resmi yang diajukan pihak pengurus yayasan kepada Kejari Tanjung Pinang. Setelah berkas ditelaah secara mendalam, tim Kejari kemudian mendaftarkan perkara tersebut ke PN Tanjung Pinang.
9: Jadi dengan adanya perwalian ini mudah-mudahan dapat membantu pihak yayasan maupun anak-anak sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik dalam administrasi pendidikan buat penetapan.
8: Dukungan penuh dari Korps Adyaksa dan jajaran PN Tanjung Pinang ini mendapat apresiasi mendalam dari pengurus panti. Muhammad Ramli, salah satu ketua yayasan, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses hukum tersebut.
10: Administrasi Pak, itu bisa anak-anak itu tidak ribet kalau ada pengurusan apa-apa. Alhamdulillah, kami banyak berterima kasih Pak Jari. Alhamdulillah, sangat merespon dan membantu. Dan mudah alhamdulillah, kami sudah selesai.
8: Pihaknya sangat mengapresiasi Kejari dan PN Tanjung Pinang. Dengan kejelasan legalitas perwalian ini, anak-anak asuh kini bisa mengurus seluruh hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia tanpa kendala lagi. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekanbaru dilaporkan luas lahan terbakar yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau hingga September 2026 sudah mencapai 20 ribu hektar dengan luas lahan terbakar terdapat di Kabupaten Bengkalis. Berikut laporan Femi Astiovani.
11: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dari upaya yang dilakukan, terbukti pencegahan dan penanggulangan memberikan dampak positif, yakni luas lahan yang terbakar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan, hingga saat ini luas lahan yang terbakar di Riau mencapai sekitar 20 ribu hektar lebih, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 21 ribu hektar lebih. Edi Afrizal menjelaskan, dari sejumlah wilayah yang terdampak, Kabupaten Bengkalis masih menjadi daerah dengan luas kebakaran terbesar. Menurut Edi Afrizal, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah hotspot pada tahun ini justru mengalami peningkatan. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta menyebabkan luas lahan terbakar meningkat.
12: Kalau dari sisi jumlah hotspot, itu lebih ada kenaikan. Kalau untuk luasan, tahun kemarin kita sekitar 21 ribu. Nah, tahun ini kita tekan cuma di angka 20 ribu dengan hotspot yang segitu banyak. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi kemunculan titik hotspot, tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Tapi kalau dari sisi luasan, tahun ini lebih sedikit dari tahun kemarin.
11: Sementara Walhi Riau meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyentuh aspek penegakan hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Eko Yunanda, menuturkan pihaknya menemukan sejumlah indikasi terkait kebakaran lahan di awal tahun 2026.
13: Harapan kita ya ada penegakan hukum yang secara serius dan konkret. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini juga tidak hanya dihukum karena kebakaran hutan dan lainnya, tapi dievaluasi secara perizinannya, bagaimana menjaga lingkungan di sekitarnya, dan bagaimana perusahaan ini juga berkontribusi terkait kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar.
11: Eko Yunanda mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara serius dan konkret, termasuk melakukan evaluasi terhadap perizinan perusahaan yang berada di wilayah terdampak kebakaran, dan penegakan hukum sebaiknya tidak hanya menyasar perorangan tetapi juga korporasi apabila ditemukan keterkaitan dengan kebakaran di wilayah operasionalnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau pastikan kesiapan anggaran menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta bencana lainnya. Informasi selengkapnya bersama Alwi Surya Atmaja.
14: Pemerintah Provinsi Riau memastikan kesiapan anggaran untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap dan bencana lainnya. Upaya pencegahan dan penanganan akan dilakukan melalui koordinasi bersama berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan pemerintah daerah akan memastikan dukungan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana tetap tersedia. Menurutnya, penguatan koordinasi menjadi kunci sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
15: Kami akan memastikan ketersediaan dan kesiapan anggaran untuk mitigasi serta penanganan karhutla, banjir, dan bencana lainnya. Melalui penguatan koordinasi BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan masyarakat. Di sisi lain, penyesuaian APBD tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
14: Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, meminta Pemprov Riau mengambil langkah yang lebih terukur dan konkret dalam menghadapi ancaman karhutla serta kabut asap. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan saat kebakaran terjadi, tetapi harus melalui strategi antisipasi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
16: Badan merekomendasikan tentang karhutla. Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan langkah yang terukur dan konkret dalam pencegahan dan penanganan karhutla serta kabut asap melalui koordinasi lintas sektor dan dengan seluruh pihak terkait, sekalipun sudah mendapat pujian dari Bapak Presiden. Pak
14: Pelte. Dengan adanya dukungan anggaran dan kerjasama lintas sektor, Pemprov Riau berharap upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan lebih maksimal sehingga memastikan pelayanan publik sekaligus memastikan pelayanan publik dan program pembangunan daerah tetap berjalan. Demikian, Alwi Surya Atmaja melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat total 320 kasus HIV sepanjang Januari hingga September 2026, ditemukan 52 kasus baru. Dinas Kesehatan menyebut edukasi tentang HIV perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 320 kasus HIV. Dari jumlah tersebut, 52 kasus baru ditemukan sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi mengatakan, perkembangan kasus HIV perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dengan memperkuat edukasi dan pemahaman di kalangan generasi muda.
18: Dulu kalau kami itu, kalau untuk kasus HIV itu kami lebih banyak arahnya ke tempat apa lokalisasi ya, terus barbar apa itu ya. Nah, itu yang dulu kami sering jadi target kami untuk mencapai target apa pemeriksaan kasus gitu ya. Tapi seiring dengan waktu itu tren itu berubah gitu, tren itu berubah. Yang dulunya kasus-kasus HIV itu banyak diidap oleh orang kerja tersebut ya, tapi nah, sekarang tuh arahnya berubah gitu, perubahan kasus itu arahnya banyak ke arah anak muda gitu ya, anak muda. Itu yang jadi kekuatan kita gitu.
17: Edukasi dinilai penting agar generasi muda memiliki informasi yang benar tentang HIV, termasuk memahami cara penularan, langkah pencegahan, serta pentingnya melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi jika membutuhkan bantuan. Dinas Kesehatan menegaskan HIV tidak menular melalui jabat tangan, berpelukan, berbagi makanan atau minuman, maupun gigitan nyamuk. Penularan dapat terjadi melalui darah, penggunaan jarum yang tidak aman, serta hubungan seksual beresiko. Kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan dan masa depan anak juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.
19: Tentu awak risau ya. Ha, pergaulan budak sekarang ni risau betul lah. Kalau bisa itulah doh. Makanya saya takut mari anak saya keluar, takut kena pergaulan yang tidak-tidak.
17: Selain edukasi, Dinas Kesehatan juga memastikan pemeriksaan HIV telah tersedia di seluruh puskesmas di Kabupaten Bengkalis. Petugas yang menangani pemeriksaan juga telah mendapatkan pelatihan. Masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan tidak perlu ragu karena hasil pemeriksaan dan identitas pasien dijaga kerahasiaannya. Bagi orang dengan HIV, pemerintah juga menyediakan pengobatan antiretroviral atau ARV secara gratis. Pengobatan ini membantu menekan perkembangan virus dan menjaga kondisi kesehatan. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memperkuat edukasi HIV sekaligus membangun lingkungan yang saling mendukung dan tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dari RRI Bengkalis, informasikan kualitas udara di Bengkalis masih menunjukkan sangat tidak sehat yang dapat dilihat di aplikasi Ispunet milik KLHK. Pemka Bengkalis sarankan warga gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan segera cek kesehatan di layanan kesehatan apabila ada keluhan ISPA. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
20: Kondisi kualitas udara di Kabupaten Bengkalis kembali berada pada kategori tidak sehat berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Stasiun Senggoro pada Selasa 6 Oktober 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Konsentrasi PM2,5 tercatat mencapai 2,34. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi risiko terpapar kabut asap. Imbauan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra sesuai instruksi Bupati Bengkalis Hajah Kasmarni.
21: Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah-wilayah sentral-sentral kebakaran itu kita harapkan untuk terus menjaga kondisi fisiknya dengan menggunakan masker dan khususnya juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang punya aktivitas di luar ruangan ataupun di luar rumah. Tentunya selalu gunakan masker atau pelindung diri supaya tidak terpapar oleh kabut asap yang hari ini masih dalam kondisi kita perhatikan.
20: Dr. Ersan juga mengimbau masyarakat yang terdampak kondisi kualitas udara untuk melakukan pengobatan awal di fasilitas kesehatan pemerintah. Tim kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara. Sementara itu kabut asap juga terjadi di Kabupaten Meranti. Staf Ahli Bupati Febriadi mengatakan untuk karhutla telah diatasi dan menduga kabut asap kiriman dari daerah lain.
22: Ah, itu sama seperti itu. Sampai hari ini kabut asap kiriman informasinya itu dari kiriman dari Jambi dan Palembang. Ya. Ah, itu Meranti. Walaupun titik apinya tidak ada, tapi kabut asap kalau pagi hari masih ada.
20: Masyarakat yang mengalami kendala atau membutuhkan penanganan lebih lanjut diharapkan untuk ke pelayanan kesehatan dan dapat diperoleh di RSUD pemerintah. Mengingat masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi kesehatan selama kualitas udara masih berada pada kategori sangat tidak sehat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Padang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Sumatera Barat terus didorong meningkatkan kapasitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika dalam kegiatan apresiasi UMKM melalui kegiatan Jawara Lokal kemarin. Berikut laporan Dodik Setio.
1: Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya Hartika mengatakan, perkembangan pemasaran digital telah membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Namun perluasan pasar tersebut juga menghadirkan tantangan baru. UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, namun juga harus mengemas, memasarkan, dan mengirim produk dengan cepat kepada konsumen. Menurut Ari, kemampuan logistik menjadi bagian penting dalam keberlanjutan usaha UMKM setelah produk berhasil dipasarkan secara luas. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku UMKM dan perusahaan jasa logistik perlu diperkuat supaya perluasan pasar yang telah dibangun melalui kanal digital dapat diikuti dengan layanan pengiriman yang memadai.
2: Memotivasi UMKM supaya mereka tidak hanya tadi produknya itu menjadi bagus, tapi juga mereka bisa melakukan pengiriman yang cepat, kemudian aman, dan juga tepat waktu. Jadi seperti kami sampaikan, dengan adanya kolaborasi ini, banyak juga sekarang ini perusahaan-perusahaan logistik yang lain itu juga ingin bekerja sama dengan Kementerian UMKM melakukan hal yang serupa.
1: Menurut Ari, kolaborasi perusahaan jasa logistik yang menjadi bagian ekosistem UMKM sangat diperlukan dalam menghadirkan dukungan yang membantu UMKM semakin berkembang dan berdaya saing. Salah satunya melalui program Jawara Lokal yang membantu usaha lokal berkesempatan memperkuat kapasitas dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Endrizal mengatakan, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 740.000 dan secara bertahap telah mendapatkan pendampingan. Pendampingan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produk, tetapi juga menyasar kemampuan pengemasan, pemasaran konvensional dan digital hingga akses terhadap pelayanan logistik.
4: Banyak cara yang telah kami lakukan, di antaranya melalui pelatihan-pelatihan, sekarang mulai beralih dari produksi ke arah pemasaran offline dan online. Kita berencana ada pelatihan dari TikTok.
1: Endrizal menambahkan peningkatan kemampuan pemasaran menjadi penting agar produk UMKM tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar tetapi mampu menembus pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.
0: Sebanyak 17 dari 26 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang diusulkan di Sumatera Barat saat ini mulai persiapan untuk pembangunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong KNMP menjadi pusat penguatan ekonomi nelayan melalui pengelolaan hasil tangkapan, pemasaran, dan akses permodalan. Informasi berikut dilaporkan Elan Sylvia Sari.
23: Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di sejumlah wilayah pesisir. Dari 26 kampung nelayan yang telah diusulkan, sebanyak 17 kampung saat ini mulai ke arah pembangunan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Chef Dinon, kepada RRI pagi tadi mengatakan, pembangunan KNNP mendapat dukungan anggaran mulai dari 4 hingga 22 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Menurut Chef Dinon, KNNP diarahkan untuk memperkuat ekonomi komunitas nelayan melalui Koperasi Merah Putih. keberadaan koperasi diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang, memperkuat akses permodalan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
3: Bisa kita manfaatkan terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih ini, memberdayakan atau penguatan ekonomi komunitas, juga kita juga berdayakan dari sektor ekonominya itu, bagaimana koperasi Merah Putih juga untuk memotong rantai distribusi ya, memperkuat permodalan dan peningkatan hasil tangkapan kita. Tujuan utama kita adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap yang ada di Sumatera Barat.
23: Sefdinon menyebut KNMP juga dilengkapi tempat penampungan hasil tangkapan yang dapat menjadi bagian dari rantai pemasaran nelayan. Hasil tangkapan dapat disalurkan melalui koperasi maupun langsung ke pasar dan restoran sehingga nelayan tidak tergantung kepada tengkulak atau rentenir. Sementara itu, pengelola KNMP Padang Sarai, Ari Purnama Hamidi, mengatakan pembangunan KNMP di wilayah tersebut telah mencapai 100%. Saat ini pengelola bersama komunitas nelayan memasuki tahapan praoperasional dengan pendampingan dari dinas terkait.
5: Dengan hadirnya KNNP ini nantinya juga ikut mempush bagaimana pendapatan dari nelayan-nelayan ini, karena di sana nanti akan ada mata rantai untuk bagaimana pengolahan hasil laut ini berguna dan sangat bermanfaat. Nah, sama ini kan kita lihat nelayan kita hasilnya tergantung cuaca juga.
23: Ari menilai kehadiran KNMP dapat memodernisasi aktivitas perekonomian masyarakat pesisir yang selama ini hanya sekedar menjual hasil tangkapan. Melalui KNMP, ada mata rantai pengolahan dan pemasaran yang diharapkan memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Elan Zulfiasari melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai, melalui budidaya rumput laut selain membuka peluang kerja juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Natuna. Berikut laporan Afrizal.
6: Secara geografis Kabupaten Natuna, 99% wilayahnya adalah lautan. Dengan potensi geografis ini pada umumnya, peluang usaha bagi masyarakat setempat mayoritasnya dari hasil laut. Seperti halnya untuk usaha budidaya dan pembibitan rumput laut, yang juga dilakukan oleh salah satu penggiat rumput laut di Natuna, Andes Putra, yang berlokasi di setengah kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna. Menurutnya, untuk budidaya rumput laut di Natuna cukup berpotensi.
7: Saat ini kami melakukan pembibitan rumput laut ini pemecahan yang pertama.
24: Di proses-prosesnya
7: cuma bibit yang awal sudah berkembang, dipecahkan kembali, dipotong lagi, nanti ditanam lagi, nanti ditumbuh lagi.
24: Kalau untuk potensi rumput laut ini sendiri di Natuna seperti apa nih? Kalian dari Pak Andes telah menekuni usaha yang dilakukan ini, Pak Andes.
7: Kalau potensi di Natuna ini memang untuk rumput laut sangat potensi. Karena kondisi laut di Natuna ini masih bersih dan belum tercemar. Jadi untuk pertumbuhannya masih sangat potensi.
6: Selain itu, melalui budidaya dan pembibitan rumput laut yang saat ini dilakukan, selain membuka peluang kerja, juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya dan di Natuna pada umumnya.
7: Harapannya semoga dengan rumput laut ini Natuna bisa pulih ekonominya di bidang rumput laut, dan masyarakat yang ingin untuk menanam rumput laut nanti ya, kita undang ataupun kita pertemuan untuk membicarakan sistem untuk penanaman sehingga untuk membuka peluang pekerjaan.
6: Andes Putra menambahkan, untuk saat ini budidaya rumput laut yang dilakukan masih tahap pembibitan atau pemecahan bibit dan penanaman yang dipusatkan di setengar. Selain itu, wacananya juga akan dibangun lokasi pengeringan yang saat ini dalam proses. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Erik Muhammad.
25: Program Sekolah Lansia di Kabupaten Natuna mendorong peningkatan pengetahuan dan ketangguhan lanjut usia agar tetap aktif serta berperan di tengah masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui pembelajaran mengenai berbagai dimensi lansia tangguh, mulai dari peningkatan pengetahuan hingga penguatan kedekatan antara lansia dengan masyarakat. Kepala Bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Edi Sabara, menyampaikan sekolah lansia juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para lanjut usia agar mampu menjadi lansia yang tangguh serta berperan sebagai pionir dan duta lansia di lingkungan masing-masing.
8: Jadi untuk sekolah lansia ini sebenarnya dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kemudian untuk tujuan sekolah lansia di BKL itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap 7 pencapaian dimensi lansia tangguh. Kemudian yang kedua, meningkatkan kedekatan lansia dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran lansia menjadi duta lansia sebagai pionir pembentukan kelompok sekolah lansia. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemitraan untuk bersinergi dalam mendukung lansia tangguh.
25: Pelaksanaan sekolah lansia di Kabupaten Natuna salah satunya telah berlangsung di Kecamatan Bunguran Batubi dengan sekitar 30 lansia dari Desa Batubi Jaya yang mengikuti program dan telah diwisuda pada tahun 2025. Sekretaris Desa Batubi Jaya, Alfazri, mengatakan keberadaan sekolah lansia memberikan ruang bagi para lanjut usia untuk memperoleh pengetahuan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar.
9: Mungkin dengan adanya sekolah lansia ini, para lansia mungkin salah satunya untuk mendorong semangatnya untuk belajar terkait tentang umurnya lansia seperti itu, Pak. Contohnya seperti mungkin di situ dalam bidang kesehatannya, habis itu memicu dalam segi makanan yang bergizinya untuk para lansia seperti itu.
25: Program sekolah

Rade tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita baru saja kembali ke hiburan setelah tadi informasi-informasi dalam warta berita Lintas Korwil Nusantara 15 dihadirkan ya, kita sama-sama dengarkan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Padang, saya akan hadirkan informasi berikutnya dari Pengadilan Agama Padang. Pendengar, Pengadilan Agama Padang telah memanggil Andri Saputra yang diakui anak dari seorang ibu yang bernama Erna Lis ya, dan lahir di Jawa serta tidak memiliki kriteria yang jelas. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Jadi Andri Saputra yang diakui anak dari seorang ibu yang bernama Erna Lis, NIK 1371-1141-0768-8260 dan lahir di Jawa serta tidak memiliki kriteria yang jelas. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Dan pendengar, ini sebagai termohon mafkut agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang hari Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang untuk pemeriksaan perkara pemohonan mafkut yang diajukan oleh Yesi Elvira binti Rusman. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon mafkut bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Nus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali berturut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Akun Facebook Travel Barokah mengunggah foto berisi narasi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberi peluang umroh gratis. Sebanyak 300 kuota umroh gratis periode Desember 2026 tanpa biaya. Ternyata konten dimaksud merupakan konten palsu. Sebab berdasar penelusuran, tim Turnback Hawk tautan dalam unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian melalui pencarian pada mesin Google, terdapat berita tentang Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara termasuk Indonesia. Akan tetapi, jemaah yang terpilih akan mendapat undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah Cina sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik, bawa tas belanja pribadi, membawa kotak makan dan botol minum pribadi, biasakan masak di rumah, serta minimalisir plastik untuk pembungkus paket.

0: Cok, suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Siput?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baru satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita beralih kembali ke informasi berita panggilan dari Pengadilan Agama Padang. Ini atas perintah Ketua Majelis ya, ini telah memanggil Novita Rizky Wulandari binti Novrianto. Tempat dan tanggal lahir Padang 21 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Komplek Jondol Blok Q18, RT 002, RW 009, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang hari Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, Sumatera Barat 25152. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rio Eko Saputra bin Yetman sebagai pemohon melawan Novita Rizky Wulandari binti Novrianto sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Agar mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Masih begitu banyak rangkaian hiburan dan informasi-informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda. Monitor kami melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga di pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Kita kembali ke informasi terlebih dahulu.
1: Din, ayo buruan, bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih kak, panas ini.
1: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
2: Mana beda bank pula.
1: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
1: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta persen.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa so la ti do so do.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Mendengar informasi-informasi seputar cuaca juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi apa kabar kalau sekarang di kawasan Sudirman 12? Ini sudah cukup mendung ya. Tidak tahu ini apa mendungnya bercampur kabut gitu ya. Tapi bagaimana informasi selengkapnya pendengar? Tapi kita berharap cuaca baik-baik saja, termasuk kabut yang dari tadi pagi cukup tebal. Mudah-mudahan segera berlalu ya pendengar, jadi udara menjadi lebih baik. Oke pendengar, kita akan cari tahu informasi perakiraan cuaca selengkapnya 24 jam ke depan. Untuk Sumatera Barat nanti kami akan menghubungi BMKG Minangkabau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita update kembali informasi perakiran cuaca. Dan saat ini saya tersambung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mbak Siltia di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Siltia.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rita.
4: Iya, apa kabar sore ini Mbak Siltia?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya meluangkan waktu sore ini untuk update informasi cuaca. Mbak Siltia, bagaimana untuk 24 jam ke depan Sumatera Barat cuacanya, gambarannya seperti apa? Silakan Mbak Siltia.
5: Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Rita.
4: Iya, sama-sama.
5: Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini, Rabu 7 Oktober 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sepanjang wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Tantaman, Agam, Padang Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Kabupaten Solo, Sibinjung, dan Tanah Datar. Kemudian untuk dini hari, cuaca kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Ternak Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian perakiran cuaca untuk esok hari, pada pagi hari cuaca kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, dan untuk siang hingga sore hari cuaca kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Kota Padang, 50 Kota, Solo Selatan, dan Darmasraya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk peringatan dini perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat pada malam hari di wilayah Pawan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, dan sekitarnya, serta pada dini hari di wilayah Kepulauan Mentawai, dan untuk esok hari pada siang hingga sore hari di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Demikian informasinya, Mbak Ta.
4: Oke, baik. Mbak Sylvia, terima kasih banyak sudah update informasi untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Salam untuk teman-teman di sana, Mbak Sylvia.
5: Iya, Mbak Rita, sama-sama.
4: Iya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita.
4: Ya, berkata demikian informasi dari BMKG Minangkabau lewat perakirawan Mbak Sylvia menyampaikan informasi perakiran cuaca selama 24 jam untuk Sumatera Barat. Silakan update terus melalui bmkg.go.id atau besok pagi pukul 7.30 Pro 1 RRI Padang juga akan kembali hadir dalam informasi cuaca bersama BMKG.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, banyak sekali hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Pernahkah Anda memperhatikan seekor lalat? Ya, hewan yang terkadang hinggap di makanan kita dan selalu kita usir ketika melihatnya. Tahukah Anda, ternyata seekor lalat betina dapat bertelur sekitar 100 hingga 150 butir. Mereka akan bertelur hingga lebih dari 500 butir selama masa hidupnya yang hanya beberapa hari.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026 hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, Perengar bagaikan langit dari Steve Idol. Kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan Perengar. Selanjutnya kami akan segera hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani. Untuk Anda yang akan menyimak, silakan surah Al-A'raf ayat 59-69 dibacakan Kori Ahyanti Novita, terjemahan oleh Heranov. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini Pendengar, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 akan disampaikan oleh Ustadz Ion Kennedy dengan judul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur. Sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan segera dengarkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat." Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin serta pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu hari memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mari kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai idola dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia. Kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia. Mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur, maka harta itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau justru sebaliknya kita lakukan, maka azab Allah akan kita terima dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita jangan menjadi orang-orang seperti yang saya sampaikan sebelum di awal tadi, bahwa ada empat golongan manusia itu yang tidak pandai, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bahwa nikmat itu dia tidak tahu datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Imbarapur Anda berada demikian, baru saja kita dengarkan bimbingan rohani yang disampaikan Ustadz Ion Kennedy. Judulnya tadi Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur. Anda masih bersama Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Padang. Dan kita akan segera jelang pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat. Kami segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini.
3: Allahu Akbar.

0: merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu Islam untuk saat ini. Nanti kita juga menambah informasi pendengar dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tapi sebelumnya apa kabar untuk pendengar kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, kemudian yang saat ini juga monitor mungkin melalui streaming ya di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, jangan lupa untuk Anda yang suka sekali dengan Ruang Rindu,

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi

0: Prediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kamu gemukan ya?
2: Pipi kamu juga agak tembem nih.
3: Kulit kamu jadi kusam ya?
4: Rambut kamu lepek ya?
1: Kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang Bergar sebanyak 663 kafilah dari 11 kecamatan akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-42 tingkat Kota Padang pada tanggal 10 hingga 14 Oktober 2026. Selain menjadi ajang kompetisi, MTQN ini juga menjadi bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk menjaring kafilah terbaik menuju MTQN tingkat Provinsi Sumatera Barat 2027. Seperti diberitakan rri.co.id, Wakil Wali Kota Padang yang juga Ketua Umum LPTQ Kota Padang Maigus Nasir mengatakan proses pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai tingkatan kompetisi. Hasil MTQN ke-42 diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam menyiapkan kafilah yang akan mewakili Kota Padang pada tingkat provinsi.

0: Charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Ini, masa ini aja nggak paham sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
4: Iya Bu, tapi ini...
3: Ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
5: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
3: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
5: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
6: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita segera jelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk ikuti warta berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan pendengar untuk selanjutnya hingga tuntas ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ada rekan Yudi Maswar. Kita akan ikuti dulu warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem. Dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutlah dan meluasnya karhutlah.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutlah dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Maderi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini mak, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Keman, ma.
2: Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun, pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar pukul 19.44 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, saya informasikan waktu sholat Isya tadi telah masuk pukul 19.22 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan dari pukul 22 hingga pukul 24, lagu-lagu pilihan saya hadirkan untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Berikutnya ada kotak dengan inspirasi sahabat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: Car Free Day atau kegiatan Hari Bebas Kendaraan di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Jakarta tahun 2001 dengan dilakukan penutupan Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Setelah beraudiensi dengan pihak kepolisian dan diputuskan oleh Irjen Polisi Joko Susilo untuk melakukan penutupan Jalur Sudirman Tamrin Jakarta. Pada tahun 2007 dilaksanakan launching Hari Tanpa Kendaraan Bermotor oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu Bapak Sutioso. Ia mendukung ide untuk mengurangi polusi udara di Jakarta melalui program Jakarta Goes Green. Salah satu kegiatan dalam program tersebut adalah Car Free Day yang diadakan pada hari Minggu pagi 22 April 2007 di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Pada awalnya kegiatan bebas kendaraan ini hanya diadakan di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ini menyebar ke beberapa lokasi di Jakarta. Dan sekarang kegiatan ini diadakan di sepanjang jalan protokol di Jakarta, termasuk di kawasan Kota Tua dan Monas. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang setiap minggunya, baik warga Jakarta maupun wisatawan. Car Free Day Jakarta bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Dengan menutup jalan bagi kendaraan bermotor, jumlah polusi udara dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan.
1: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
2: Halo, apa kabar, Ena?
1: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
3: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
1: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
3: Iya Bu, maaf ya Bu.
4: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan kepada 600 pelajar SD dan SMP yang aktif mengikuti kegiatan Subuh Mubarokah melalui program unggulan Smart Surau. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan penghargaan diberikan untuk memotivasi pelajar lebih aktif beribadah secara berjamaah dan mengikuti kegiatan keagamaan sejak usia sekolah. Melalui Smart Surau, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kebiasaan positif bagi anak-anak. Karena itu, keterlibatan pelajar dalam kegiatan keagamaan perlu terus didorong secara konsisten. Maigus menyebut, pada triwulan ketiga, sebanyak 300 pelajar SD dan 300 pelajar SMP menerima penghargaan berupa uang tunai masing-masing Rp300.000 karena konsisten mengikuti sholat subuh, berjamaah dan kegiatan subuh mubarokah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian Kilas Info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dalam Padang Malam ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Selamat mengikuti.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya, iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk saya, untuk Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: itu. Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP.
1: Ya.
0: Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Mm, okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik ta.
2: Gimana kabar? Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang lu tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan deh. Jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya, Mbak sayang.
0: Iya,
1: selamat Ita malam.
3: Yang lagi bikin teh tadi.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
1: Oh iya. Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama siap itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti
3: udah puterin. Lama, udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Iya.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh dong. Boleh,
3: salam
2: boleh
3: buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya iya. Oh,
4: sama
2: iya.
4: Kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena pensiun jadi juara.
2: Iya ya, karena tidak oh, iya, timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang yo, cantik. Itu. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima yang kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah,
2: udah
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja
2: mungkin
4: saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lagi sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri, Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Ini ya.
0: Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail. Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian
5: Dekrita. Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Iya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Menunggu senja ini.
0: Oke. Okay.
2: Menunggu senja bagus banget, dia menunggu senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?

0: Mandian 18.
1: Di situ saja.
0: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
1: Oh, di Belitung.
0: Iya, di Babel. Tanjung
2: Pandan, siap.
3: Muba ya, itu apa Muba?
1: Muba yang nama daerah.
0: Terima kasih, oh, terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
1: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
3: Aku menunggumu.
0: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
1: Oke, dengerin ya. Oke, Senja. Ya, sukses selalu Kak.
0: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
3: Siap.
1: Oh.
3: Itu aja?
0: Oke, terima kasih
1: ya,
0: Senja.
1: Sedikit Kak ya.
3: Boleh. Oh, silakan, silakan.
1: Yang bertugas malam ini di Ararina Bire. Kak Immanuel Sameri.
3: Oke.
1: Iya. RRI Jakarta aja di udara, begitu juga RRI Nabire di udara.
0: Okay.
1: Makasih Kak.
0: Terima kasih Senja.
3: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
0: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sangat mudah sekali.
0: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
0: Gak capek.
3: Satu gitu ya.
0: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
0: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya. Diva Rock kita.
3: Diva Rock kita.
2: Keselak.
3: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Pinta yang gede banget.
0: Iya, punya gede
2: yang
0: banget.
2: Masa kini.
3: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama...
0: Oh, pernah, berapa kali dong.
3: Oh iya ya.
0: Akhir-akhir ini sering lah.
2: Di TVRI kita sering juga.
0: Sering dulu, ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: Iya, zaman
3: dulu TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
0: Terima kasih, Senja.
3: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
3: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279112. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
3: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
3: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
3: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
3: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
3: Gimana?
2: Huh? Gimana?
3: Derry Jakarta Utara.
0: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
3: Oh, dulu pernah di Male Voice.
0: Dulu.
3: Oh, dulu ya.
0: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Ju ya.
0: Sekarang bersolo karir saja gitu
3: okay.
0: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
3: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
3: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
3: Silakan.
4: Selamat malam.
0: Malam.
3: Selamat malam.
4: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
0: Dari Palu. Tabe.
3: Emang tabib bahasa

0: Tabe Farida.
1: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
2: Oke.
3: Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
2: Pernahkah?
1: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
2: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
3: baik,
2: Bu.
3: Dilaksanakan Bu Farida.
1: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
2: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
1: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
3: Sudah kan?
2: Kapan?
3: Lah, tadi kan sudah.
2: Oh, tadi udah ya.
3: Selamat dan sukses.
2: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita
0: dan penciptanya dong.
2: Dan penciptanya ya.
3: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
2: Krisinyal.
3: Oh ya.
2: Kenapa kok senyum-senyum sih?
3: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
2: Oh, ya kan. Ternyata kemarin
3: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
2: Kan kemarin itu sempat ini.
0: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
3: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya.
0: Video klip
3: ya?
0: Itu sebenarnya
2: sampingan.
3: Oke, kita dengerin yuk.
2: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
0: Yeah.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
1: Lagunya juga saya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
0: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
1: Ya,
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Ya, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam
5: Rindu
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya orang menunggu nih.
1: Ya ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Oh iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Udah kan aku seumuran Nanda.
1: Sian deh ini, kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir seluruh Indonesia ya?
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan provinsi, maksudnya di
0: kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya. Ya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, nggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak
0: hubungan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Mangkel kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari kenyataan.
1: Yang penting enggak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya
1: kan tadi bilang.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang
1: juga kan? Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
7: Kumaha dama?
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
0: Kumaha dama apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh,
3: apa Bang Julian. Apa tuh?
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap. Mantap nanti malam.
1: Mantap ini,
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih
7: ya. Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Mbak Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu Yudi
0: Ismail.
7: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Pantai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo.
8: Uang kita galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Karena tadi kan dengar katanya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Gitu.
3: Gimana yuk?
8: Kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail.
8: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu ya, kita.
8: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi sih kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa
0: okay.
8: Gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, saya selalu sukses selalu.
3: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin. Amin. Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Teon-teon.
8: Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, gitu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Jawab, ya.
0: Siap.
8: Semuanya.
3: Yo.
8: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, kasih, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke,
8: Om.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Iya, satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Oh.
1: Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
1: Sian deh.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya enggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu
3: ada
1: ya.
3: Ada matador ya.
1: Ada
0: matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
3: ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: Dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian, selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali, Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar deh Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang bisa?
3: Cintaku padamu.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Akan kusimpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Terima kasih Elsa.
0: Salam-salam dulu, Om.
2: Silakan tiga orang ya.
1: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRIND Flores Nusa Tenggara Timur. Siap. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
2: Udah, itu ya.
1: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih, Elsa. Ya.
1: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
1: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julian.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
2: Siap.
3: Pertanyaannya, ya. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh silakan.
2: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
2: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
2: manggung dulu.
4: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an
0: ya. Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
2: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
4: Album
2: album perdananya.
4: Iya, album perdananya
0: itu, sama Melvis atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
2: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Selamat malam, berbagi rindu memori orang.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian. Tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host?
0: Gitu? Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widiraito.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke. Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Di kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajib. Oke, siap.
4: Yudi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja. Dan
4: yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga kota Agung Lampung Mang Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes. Halo,
0: lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok ini bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Oh belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di panggung.
0: Udah ngantuk.
1: Udah ngantuk. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein di situ tuwir Mas. Tak bales yo.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Baru saja telah Anda ikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang. Kita akan bersama dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Saya awali dengan satu lagu dari Dea Mirella dengan Takkan Terganti. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi
0: ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat dilarang memakai kantong plastik sekali pakai untuk membungkus barang konsumen. Larangan ini efektif diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2020 atau di awal tahun 2021. Larangan memakai kantong plastik itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Sebagai penggantinya, konsumen diminta untuk membawa kantong belanja dari rumah masing-masing. Dan untuk pusat perbelanjaan juga diperbolehkan menjual kantong belanja ramah lingkungan yang bisa didaur ulang kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi populasi sampah plastik di lingkungan kita.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Kenapa waktu saat perjalanan pulang terasa lebih cepat padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama? Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.
1: Coba dengarkan. Coba bayangkan. Banyak air yang terbuang percuma

pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Perengat pukul 22.48 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Tadi telah saya hadirkan Surga Yang Tak Dirindukan yang baru saja berlalu, yang dinyanyikan oleh Krisdayanti. Ya. Lagu ini dirilis tahun 2015 lalu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan di kesempatan malam hari ini. Dari Krisdayanti, saya ke satu lagu mancanegara yang dinyanyikan oleh grup vokal boyband asal Irlandia, yaitu Boyzone, dengan judul lagunya You Needed Me. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 di malam hari ini, dan masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan untuk menemani jelang istirahat Anda di malam hari ini. Kali ini saya pilihkan lagu dari Putri Bella dengan judul lagunya Maafkan Cinta Ini. Selamat malam untuk Anda semua pendengar Pro 1 dari Padang yang masih tetap mendengarkan Pro 1 hingga saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta di live streaming Pro 1 RRI Padang. Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Kamis 8 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ada saya Lydia Permata kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya untuk edisi Kamis 8 Oktober 2020 Adam. Ya, semoga Kamis menjadi hari yang manis untuk kita semua ya. Menjalani hari di awal bulan Oktober 2020 Adam. Jadi aku ucapin dulu selamat tunaikan ibadah sholat subuh ya bagi kaum muslim dan muslimah di kota Padang dan sekitarnya, karena waktu sudah masuk tadi di pukul 4 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Untuk anda yang sudah seger pagi hari ini melanjutkan aktivitas ya, sebelumnya proses itu bakal hadir selalu di ruang dengar Anda semuanya dengan program-program, hiburan, informasi ya. Dan sebelum kita memulai hari ya, ada baiknya sekarang kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, dibacakan surat Al-Ahzab ayat 21 dan Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 4 oleh Qori'ah Desril dengan terjemahan Aditya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Wengkel.
1: Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. Dan selamat pagi juga buat Anda semua yang baru saja mendengarkan siaran kita di Pro 1 frekuensi 95,9 MHz ya, ataupun di RRI Digital ataupun di rri.co.id. Sesaat lagi kita akan mulai program pagi kita ya, program Mutiara Pagi. Untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, masih bersama Pro 1 RRI pada kanal informasi dan inspirasi.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, edisi 8 Oktober ya, hari Kamis 2026, kembali Mutiara Pagi hadir ke ruang dengar Anda semuanya ya. Dan hari ini ustadz kita adalah Dr. Haji M. Ridho Nur LC.MAg, selaku Wakil Ketua IKD Sumatera Barat. Kita sapa dulu, assalamualaikum ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustaz Ridho, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lydia.
1: Iya, gimana pagi ini Ustaz, sehat? Iya, kedengaran suara Lydia Ustaz? Oke. Baik. Ustaz Ridho, kedengaran suara Lydia? Oke, halo Ustaz?
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, selamat pagi, sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, ya. Baik Ustaz, terima kasih pagi ini sudah bergabung kembali di Pro 1 ya. Dan hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan bolehkah bersedekah ketika memiliki hutang. Nah, seperti itu ya Ustaz ya.
3: Ya.
1: Oke, siap. Nah, untuk Anda semua pendengar ya, setelah nanti kita mintakan pengantar dari Ustaz Ridho, ada seperti biasa juga bisa lah ya beratensi di line telepon 0751812878 atau di 0811666975 ya. Anda boleh juga bisa di YouTube kita bisa menonton dan bisa langsung di fitur live chat ya kalau mau bertanya juga di RRI Pro 1 Padang. Gak usah berlama-lama, kita akan mintakan dulu pengantar tema kita pagi hari ini di Mutiara Pagi oleh Ustadz Ridho. Silakan Ustadz.
3: Oke, terima kasih Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan nikmat Allah, kita bisa melaksanakan menghadiri majelis ilmu secara online. Setelah kita melaksanakan ibadah solat subuh, kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu rahimakumullah. Tema kita pada subuh hari ini adalah bolehkah kita berinfak sewaktu kita punya hutang. Kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi landasan kajian kita pada subuh hari ini adalah surat Ali Imran A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 133, 134. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra' wadh dharra' والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ayat ini mendidik kita bahwa berbagi itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Bersedekah, berinfak, itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Lebih lanjut lagi, kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata berbagi atau bersedekah, berinfak itu bukan hanya sewaktu kita berpunya. Tetapi sewaktu kita tidak berpunya, dalam keadaan tidak ada uang yang banyak, ternyata kita tetap melakukan infak. Alladzina yunfikuna fis sarra' wadh-dharra'. Mereka yang berinfak, orang-orang yang bertakwa, mereka yang berinfak selalu berinfak. Fis sarra' wadh-dharra', dalam keadaan lapang atau tidak lapang. Artinya, berinfak sewaktu kita, ekonomi kita tidak baik, maka itu juga tetap dianjurkan kita berinfak, bersedekah. Mungkin kaitannya dengan hutang. Tentu yang pertama, kita berniat untuk membayar hutang tersebut. Kita berniat untuk membayar hutang, itu yang pertama harus kita bangun. Jadi sewaktu kita berhutang, berniat kita untuk membayar. Dan itu kita prioritaskan untuk membayarnya. Tapi sewaktu kita berhutang, bukan menghalangi kita untuk berbagi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tetap kita berbagi. Makanya ayat mengingatkan kepada kita, fisra wa zara. Di hadis lain, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayus sadaqah afdal? Sadaqah mana yang afdal ya Rasulullah? Kata Nabi adalah juhdul mukil. Sedekah yang bagus itu adalah sedekah orang yang tidak punya. Seperti itu Lydia. Jadi sewaktu kita bersedekah, kita ikhlas gitu. Jadi apa artinya? Sedekah itu sudah menjadi habitnya kita. Berbagi itu sudah menjadi habitnya kita. Itu yang kita bangun. Nah, tapi mungkin ada juga koreksi begini, boleh ya. Bapak-Ibu ya. Nanti saya sedekah, nanti Allah ganti dengan mobil lebih banyak. Itu yang boleh dikoreksi menurut saya. Jadi jangan mudahlah saya kasih info nanti. Oh, nanti sekali info, nanti Allah ganti lebih banyak, dapat mobil banyak. Saya jual mobil saya satu, nanti dapat lagi dua. Nah, itu mungkin yang perlu dikoreksi. Ya kan? Tapi kita tuh tulus berinfak gitu. Kita tulus berinfak. Kemudian di hadis berikutnya, wabda biman ta'ul. Nah, ini yang luar biasa ini. Bahwa bersedekah itu mulai dengan orang yang dekat dengan kamu. Seperti itu. Itu butuh kita ikhlas. Ikhlas ini. Jangan sampai kita berinfak di mana-mana, bersedekah ya. Tapi lupa dengan orang terdekat dengan kita. Dikata Nabi, sedekah yang paling bagus sewaktu kita tidak punya. Dari mana kita mulai? Wabda bimansa. Mulailah dengan orang yang tidak, dengan orang terdekat dengan kamu. Itu menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga kita ingat dalam perang Badar gitu ya. Perang Badar itu kan tahun kedua Hijriah. Sahabat, ekonomi kan belum baik, ekonomi sahabat. Bayangkan, Bapak Ibu ya, boleh dia,
1: Ya, Ustaz.
3: sahabat baru pindah ke kota Madinah. 1 tahun pindah di kota, tahun kedua terjadi perang Badar. Bayangkan, dan itu awal bulan Ramadan. Tapi itu tes ujian beriman. Makanya orang beriman, kita diuji oleh Allah. Diuji dalam berbagai kesempatan. Nah, salah satu ujian itu ada berbagi. Nah, ujian berbagi. Makanya bahwa sewaktu kita tidak berpunya, kita tetap berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang perlu kita bangun. Di situ kita berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Maka saya sekali lagi bahwa berbagi itu, sedekah itu ada menjadi habitnya. Jadi kalau boleh kita semuanya, apa menjadi habit daily Muslim, apa yang menjadi kebiasaan orang Muslim, maka salah satu adalah habit daily Muslim itu adalah bersedekah dan berinfak. Nah, itu mungkin sebagai pengantar buat dia bahwa tidak ada halangan bahwa kita tuh, oh saya nggak bisa berinfak ya, saya lagi berhutang begitu ya kan? Kan yang berinfak itu kan bukan nominal sesuai kemampuan kita, ya kan?
1: Ya.
3: Minimal kita berinfak maunya kita niatkan, ya Allah saya ingin membahagiakan orang lain, ya kan, ya Allah banyak juga lah bersedekah. Artinya ini harus kita bangun, jangan makan, ya Allah ingatkan, wa ammasa ila fala tanhar, kalau ada orang meminta jangan mau hati, kamu minta-minta aja ya, jangan. Nah, ini kita bahwa berbagi itu, bersedekah itu, berinfak itu adalah suatu hal yang tidak terpisah dari kehidupan orang Muslim, orang beriman. Seperti itu, Bu Lydia.
1: Baik, ya. Terima kasih Ustaz Ridho atas pengantar kita pagi hari ini ya. Silakan 812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum Mutiara pagi. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
0: Dengan Pak Arbet dari Lubuk Buaya.
1: Pak Arbet.
0: Ya.
1: Oke, di Lubuk Buaya. Silakan Pak Arbet.
0: Terima kasih Mbak Lydia.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arbet.
0: Kalau urutan bersedekah itu kan diutamakan qaraba yang dekat.
3: Iya, orang terdekat dengan kita, betul Pak.
0: Trennya orang bersedekah itu ke masjid atau apa, membagi-bagikan supaya diliput media.
1: Okay.
0: Jarang-jarang orang yang bersedekah itu membantu saudaranya yang miskin secara diam-diam, apalagi terang-terang. Jadi bagaimana kiat mengajarkan akhlaknya atau perilakunya supaya kembali kepada urutan sedekah seperti yang dalam ayat itu Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pertanyaan Pak Arbet Ustadz ya. Untuk zaman sekarang banyak juga yang ke masjid, banyak juga yang berbagi begitu ya. Nah, ini yeah. Bagaimana Ustadz? Silakan.
3: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya masjid kan bisa berfungsi sebagai lembaga mengelola infak dan zakat seperti itu budidaya.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, tentu masjid bukan hanya berpikir apa namanya fisik,

Artinya bisa masih mengelola begitu. Kan bahagia jamaah. Jamaah yang tidak mampu nanti dapat beras, dapat minyak, dapat gula, dapat teh. Itu kan bisa dikelola seperti itu. Nah, jadi misalnya bahwa masjid juga bisa berfungsi. Bukan bisa, memang seharusnya berfungsi untuk mengelola ekonomi. Ekonomi. Jadi sehingga jamaah kan kehidupan ini kan beragam ekonomi kita. Tapi masjid hadir intinya. Masjid hadir terhadap ekonomi jamaahnya, bukan warga, jamaahnya begitu ya. Hadir dengan ekonomi jamaahnya. Siapa kayak tadi kan kasih berasnya sesuai dengan kemampuan masjid lah. Dan itu kan sangat menyenangkan. Di saat sedang kita tidak mampu, kita hadir. Itu luar biasa. Yang kedua, yang tentu sekali lagi seperti katakan Pak Albert tadi, bahwa pada dasarnya kita berinfak dengan orang terdekat dengan kita. Nah, siapa orang terdekat dengan kita? Ya, kalau secara ininya, anak, ya, istri, begitu ya. Keluarga yang terdekat. Nah, itu orang terdekat dengan kita. Nah, jadi bahwa ini menunjukkan keikhlasan kita juga. Ini betul kata Pak Abed tadi, keikhlasan. Jadi biasakan kita peduli orang terdekat dengan kita, ya kan? Dan sebenarnya berinfak ini boleh secara terang-terangan, boleh secara apa namanya, secara tersembunyi. Dan yang sebaik-baiknya kita gabungkan. Ada saatnya kita berinfak secara terang-terangan, ada saatnya kita berinfak juga secara sembunyi-sembunyi. Tapi yang luar biasa lagi, mungkin saya ini, lebih banyak infak kita secara tersembunyi ketimbang infak kita secara terang-terangan. Nah, itu mungkin seperti itu Pak Albert ya. Jadi ya, kita saya berinfak, saya sudah sebagai pokoknya kita sebagai donatur di masjid, katakanlah 100.000 ya per bulan ya, ya kan? Nah, tapi ada infak kita yang tidak kita sebutkan, mungkin sampai 300, 200, 400 gitu. Nah, ini yang kita tabangun bahwa jadi berinfak itu secara secara tampilannya bisa secara terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi, dan itu juga tidak salah. Yang kedua, kita mulai orang terdekat dengan kita. Jangan sampai kita dengan orang donatur di mana-mana, tapi anak kita, keluarga merasakan ayah saya orangnya sukanya pamer. Nah, ini berarti kan ada yang tidak pas, ya kan? Ayah saya sukanya pamer, show-nya lebih tinggi, ya kan? Nah, di mana permasalahannya muncul? Permasalahan itu keikhlasan kita. Makanya kalau kita lebih lanjut, bagaimana cara membangun keikhlasan itu pertanyaannya. Maka mulailah orang terdekat dengan kita. Makanya sewaktu Rasulullah menyampaikan, siapakah orang yang terbaik? Bukan baik di luar. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang baik itu orang yang baik dengan keluarganya. Kan tidak ada dikasih sertifikat kalau bapak ibu menjadi donatur di keluarga. Kan enggak ada, ya kan? Nggak ada. Tapi di luar boleh jadi kasih. Nah, maka saya bawa mulai orang terdekat, tapi tetap juga peduli dengan orang yang di luar sesuai kemampuan, semampuan kita. Jadi ini saya bawa, kalau kita mulai dari mana kita utamakan berinfak itu, tentu jawabannya orang terdekat. Kapan kita berinfak tidak mengenal ruang waktu. Kapanpun tetap kita berbagi. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa kata Nabi, bahwa apa kata Nabi, afsus salam, sebarkan assalamualaikum, wasilu bil arham, hubungkan silaturahim. Nah, yang ketiga, wa'atimu ta'am, berbagi kamu dengan orang lain. Makanya kalau ayat yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Surat berikutnya adalah inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kata ulama tafsir, itu ayat ini sangat luar biasa. Ara'aital ladzi yukadzibu bidi, itu bicara tentang orang munafik. Orang munafik itu orangnya pelit, pelit, kikir,

0: Fa Allahu Akbar, orang beriman adalah orang yang suka berinfak. Inna a'tayna kal kautsar. Jadi sekali lagi bahwa sesuai dengan tema kita dan pertemuan Pak Abed tadi, bahwa berinfak itu tidak kenal ruang dan waktu. Kapan pun kita tetap berbagi. Nah, tapi dari mana kita mulai? Mulailah orang terdekat dengan kita. Seperti itu jawabannya, Bu. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz ya. Ridho. Kita ke penelpon selanjutnya Ustaz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Widya.
1: Iya, ini Ustaz Khalidi ya.
2: Iya, ini saya sedang mengajar, jadi saya sempatkan bertanya.
1: Oke, silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Ini murid saya juga ikut mendengarkan dari Pasaman Timur sana, Widya.
1: Oh, dari Pasaman sekarang ya?
2: Iya, saya ngajar online lewat WA sekarang.
1: Oke, siap. Silakan pertanyaannya Ustaz.
2: Ya. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam Ustaz Khalidi, silakan.
2: Begini Bu ya. Ini ada saya merujuk kepada surah Yunus Bu ya. Ini perlu dicatat nih Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya sudah tahu maksudnya. Surahnya surah Yunus Bu ya. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya awliya Allah, wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih. Yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Dengan syarat mereka beriman dan bertakwa. Nah, ini kan takwa ini kan udah jadi kalimat populer gitu ya, di kalangan baik di kalangan sumpah melantik sumpah dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tahu lebih dalam ya, apa sebenarnya arti kata-kata takwa ini sehingga takwa ini oleh Allah dijadikan amal utama. Dibanding amal-amal yang lain. Nah, itu ya.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Widya.
1: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Khalidi ya. Baik Ustaz, ini takwa dalam arti yang mendalam itu seperti apa Ustaz?
0: Iya. Luar biasa kepatahan Ustaz kita ya. Terima kasih Ustaz Khalidi ya. Yang mengingatkan kepada kita nih. Jadi suatu ketika Ali radhiyallahu an Amir Mu'minin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya apa itu takwa, ya. Kata Ali adalah pertama al khawf minal jalil. Kita takut, rindu ya, dengan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Takwa itu kata Ali radhiyallahu an mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, wal-qana'atu bil-qalil. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, Ustaz Lidi, Bu Lidia ya. Wal isti'adadu liyaumir rahil. Di luar biasa ya, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Kita takut berbuat dosa. Kita rindu beramal, semangat beramal ya. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Kita amalkan apa yang ada dalam tuntunan Al-Quran, hadis Nabi. Yang kedua, yang ketiga, al-qana'atu bil-qalil. Kita merasa puas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang keempat, kata Ali, al-isti'adadu liyaumir rahil. Mempersiapkan untuk menuju kampung halaman kita. Itu, Bu Lidia.
1: Yeah.
0: Pertanyaan kepada ya mungkin bukan pertanyaan apa diringkas oleh Buya Khalidi ya.
1: Yeah.
0: Apa betul esensi dari takwa? dan kita mengutip apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Seperti itu Bu Lydia, Pak
1: Baik.
0: Khalidi.
1: Oke, terima kasih Ustaz Ridho. Bisa sebenarnya satu telepon lagi, kita singkatkan saja Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi, butir pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari Filipun.
1: Oke.
3: Temanya tadi Umi Ustaz Ridho.
1: Temanya adalah bersedekah. Apakah bisa bersedekah pada saat kita masih berhutang? Gitu. Unju.
3: Bersedekah. Apakah kita masih bisa bersedekah?
1: Bolehkah bersedekah ketika memiliki hutang?
3: Bisa ya. Kan. Bersedekah itu kan tidak harus hanya dalam materi itu, dalam harta. Kita kan bersedekah itu kan bisa melalui di sarapan, di saat tempat, di saat apapun kita bisa bersedekah. Bersedekah itu kan bisa tenaga, bisa dengan senyum, dengan berbagai macam cara.
1: Okay.
3: Tidak harus
1: Baik.
3: Dengan satu cara, yeah. Itu bersedekah. Bersedekah itu bisa kapanpun, bisa kita berusaha pun pasti bisa bersedekah. Kalau kita banyak macam cara bersedekah, itulah macam-macam cara bersedekah. Itulah pertanyaan saya dulu karena waktunya singkat ya nih.
1: Oke, baik, baik.
3: Terima kasih banyak. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustaz Ridho.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah tidak hanya materi, benar ya Ustaz ya? Banyak yang lain. Oke, silahkan ditanggapi mungkin Ustaz.
0: Iya, makasih Bu Lydia, Lucu. Jadi betul kita ini bahkan senyum tabassumuka fi wajhika li ahika laka sadaqah. Kamu senyum buat saudaramu, itu adalah sedekah. Jadi kita mau orang senyum, ya. Jalan macet, turun tangga kita boleh senyum. Itu sedekah, ya kan?
1: Betul.
0: Jadi orang kita bertemu senyum. Kan senang siapa tidak senang dengan senyum? Itu juga sedekah. Jadi bahwa bisa secara fisik, ya, bisa secara materi, bisa secara immateri, doa pun. Saya tidak bisa berbagi karena keterbatasan ekonomi. Tapi kita doakan ya Allah, banyak juga orang berinfak untuk umat ini. Banyak juga orang berinfak untuk kebaikan. Itu kan kita ikut berkontribusi. Nah, yang enggak boleh itu gini Pak Bibu, boleh dia. Apa? Begini, sudahlah tidak bersedekah, ya kan? Sudah tidak bersedekah, tapi mengomentari orang bersedekah. Nah, itu yang enggak bagus.
1: Yeah.
0: Itulah tuntunan Nabi. Kalau kamu tidak bisa berbagi, kufalisana, tahan mulutmu. Itu penting.
1: Okay.
0: Jadi itu luar biasa. Jadi kufalisana. Tahan mulutmu. Kalau kamu tidak bisa berbuat kebaikan, ya minimal tahan mulutmu. Makanya kalau bahasa nabinya falyakul khairan aw liyasmut. Orang beriman itu kan orientasinya berkata baik terus, nilai-nilai kebaikan. Kata Nabi, kalau kamu gak bisa berkata, oh, diam aja, selesai, diam aja kamu, kata Nabi, gak usah kamu bicara, itu lebih baik bagi kamu. Nah, ini bapak-bapak ibu rahimahumullah, bahwa di penghujung kajian kita subuh hari ini, bahwa berinfak, bersedekah itu adalah habitnya. Itu kebiasaan orang muslim. Siapa yang tidak merasa gembira, Allahu Akbar, kita didoakan setiap subuh oleh malaikat, Allahu Akbar. Allahumma a'ti munfikan khalafan wa a'ti mumsikan talafan, Allahu Akbar. Sengaja malaikat turun di subuh ini hanya satu tutusinya boleh dia Pak Biru. Apa itu? Ya Allah, ganti harta orang yang berinfak, musnahkan harta orang yang pelit. Nah, begitu.
1: Oke.
0: Begitu. Terakhir, bahwa dari mana kita mulai? Maka jangan lupa mulai orang terdekat dengan kita. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita, orang terdekat dengan kita. Dia, keluarga saya berpunya, tapi orangnya pelit. Dia sukanya pamor. Nah, itu berarti ada sesuatu yang tidak pas. Bukan sedekahnya yang tidak pas, tapi nawaitunya yang tidak
1: pas,
0: yang tidak benar. Makanya bersedekah sangat erat kaitan dengan nawaitu. Yeah. Ya kan?
1: Yeah.
0: Kalau nawaitu karena Allah, di situlah kita akan mengikuti bagaimana tuntunan agama. Tapi kalau kita bersedekah ingin pamor, ya itu yang kita khawatirkan. Hanya apa kita dapatkan? Kita ingin pamor, dipuji orang. Kalau nggak dipuji orang, kita tidak mau berbagi. Itu yang kita takutkan. Jadi sekali lagi Pak Bibo rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu berbagi, ya, berbagi kepada orang. Terakhir Bu Lydia ya, manaqasa malun min sadaqah, tidak ada orang miskin karena bersedekah. Itu yang perlu kita bawa itu. Tidak ada harta kita berkurang karena bersedekah. Enggak ada sejarahnya bapak tuh miskin ya karena saja berinfak, enggak ada itu. Tapi dia miskin karena kaya, karena dia pelit katanya. Nah, itu makanya sekali lagi kata Nabi, harta kamu tidak akan pernah berkurang kalau kamu bersedekah. Insya Allah Bulidah, kita akan lanjutkan besok tema kita masih tentang sedekah.
1: Siap.
0: Bahwa sedekah bukan hanya habit juga, tapi adalah cerminan daripada akidah kita. Seperti itu Bulidah.
1: Okay, ya. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Okay. Sampai bertemu lagi di lain waktu Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi untuk hari ini ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah beratensi ya, sudah telepon juga. Semoga diskusi kita bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Dan Lydia pamit juga dari ruang dengar Anda semuanya di Mutiara Pagi. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 101.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita jelang warta berita daerah untuk pagi hari ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sosial, di samping melihat secara langsung, juga ingin secara resmi menyerahkan santunan.
3: Di dalam situasi bencana sebagai bagian dari perlindungan informasi masyarakat.
4: Kuliner maupun kerajinan dari penyebabnya kita di Kota Solo, termasuk juga Dekan Nasda dari Kabupaten Kota.
1: Sari Berita. Pemerintah terus kembangkan sekolah rakyat guna memutus rantai kemiskinan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Keterbukaan informasi, benteng pertahanan krusial untuk keselamatan masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lydia Permata. Pemerintah terus mengembangkan sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di Kota Padang, program ini telah berjalan dan menunjukkan perkembangan positif. Berikut laporan Fabian Syafitra.
5: Sekolah rakyat terus dikembangkan pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, saat berkunjung ke Kota Padang kemarin mengatakan, program tersebut menyasar keluarga pada desil 1 dan 2, termasuk anak yang pernah putus sekolah, belum pernah bersekolah, maupun berpotensi putus sekolah. Saifullah atau yang kerap disapa Gus Ipul mengungkapkan, di Kota Padang saat ini terdapat dua lokasi sekolah rakyat rintisan, yakni di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, dan satu lainnya memanfaatkan gedung Universitas Negeri Padang. Sementara itu, sekolah rakyat dengan gedung permanen di Sumatera Barat baru terdapat di Kabupaten Darmasraya.
6: Target Presiden, setiap kabupaten kota sekurang-kurangnya memiliki satu gedung permanen dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini khusus diperuntukkan bagi keluarga dari desil 1 atau 2, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil paling bawah.
5: Menteri Sosial menilai perkembangan siswa sekolah rakyat menunjukkan hasil positif. Setelah mengikuti pembelajaran lebih dari 1 tahun, ia melihat para siswa menjadi lebih bugar, memiliki pertumbuhan fisik dan mental yang baik, lebih percaya diri, serta optimis menghadapi masa depan. Dampak program tersebut juga dirasakan Muhammad Habib Mute, siswa sekolah rakyat menengah pertama 4 Padang, yang mengaku mendapatkan kesempatan mengembangkan prestasi selama bersekolah di sekolah rakyat. Siswa kelas 8 itu kini aktif di bidang teater dan menjadi duta anak anti kekerasan anak, sekaligus memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan hingga menjadi diplomat.
7: Sukanya sih karena semenjak di sekolah rakyat ini mungkin dapat mengembangkan prestasi. Dukanya itu yang jauh dari orang tua dan terkadang homesick ya, tapi ya mau gimana, kita kan sebagai pelajar ingin sukses ya.
5: Mute mengaku senang bersekolah di sekolah rakyat karena kebutuhan sehari-harinya terpenuhi meski harus menghadapi kerinduan karena tinggal jauh dari orang tua. Ia berharap dapat terus melanjutkan pendidikan. Sekolah rakyat menjadi kesempatan baginya untuk meraih cita-cita di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Febian Syafitra melaporkan.
1: Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang membayangi Sumatera Barat, keterbukaan informasi bukan sekedar urusan administrasi negara, melainkan benteng pertahanan paling krusial bagi keselamatan jiwa masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
3: KI Sumbar itu melihat keterbukaan informasi di dalam situasi bencana sebagai bagian dari perlindungan informasi masyarakat.
8: Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang membayangi Sumatera Barat, keterbukaan informasi bukan sekedar urusan administrasi negara, melainkan benteng pertahanan paling krusial bagi keselamatan jiwa masyarakat. Komisi Informasi KI Sumatera Barat menegaskan pentingnya transparansi data real terkait peta wilayah rawan, alokasi dana darurat hingga skema distribusi bantuan agar publik tidak terjerat simpang siur disinformasi di tengah krisis. Wakil Ketua KI Sumatera Barat Mona Siska kepada RRI kemarin menyoroti kepanikan massa kerap timbul bukan hanya karena bencana itu sendiri, melainkan akibat minimnya informasi terpercaya yang dapat diakses secara cepat oleh warga. Menurutnya saat bencana melanda yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian.
3: Oleh karena itu kami selalu mendorong badan publik selalu proaktif membuka informasi baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, meliputi kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat hingga pendistribusian bantuan kepada korban-korban bencana, juga bagian dari informasi serta-merta.
8: Ketertutupan data alokasi dana darurat maupun alur bantuan justru memicu rumor dan distrust. Badan publik harus paham membuka data secara jujur dan real time adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan nyawa. Ia menambahkan keterbukaan data real mengenai pemetaan kawasan rawan bencana dan tata kelola logistik harus disajikan secara inklusif hingga ke tingkat nagari. Dengan demikian, masyarakat lokal memiliki kesiapsiagaan mandiri dan dapat mengawal akuntabilitas penyaluran bantuan di lapangan. Pada kesempatan yang sama, Mona Siska juga mengimbau instansi atau badan publik di daerah agar tidak menutup-nutupi realisasi anggaran bencana dan alur distribusi bantuan. Dalam menangkal disinformasi, peran vital data resmi yang presisi penting untuk membendung arus hoak dan narasi penyesatan di media sosial saat kondisi darurat. Sri Dani melaporkan.
1: Ancaman bencana hidrometeorologi yang berulang, mulai dari banjir, genangan hingga dampaknya terhadap kawasan pemukiman, menjadi peringatan keras bagi keberlanjutan pembangunan Kota Padang. Hal itu diungkapkan Guru Besar Kebencanaan dan Tata Ruang Kota Universitas Bung Hatta, Profesor Haryani, yang menegaskan penataan ruang yang berbasis mitigasi resiko bukan lagi pilihan pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi keselamatan warga. Pada momen peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang diperingati hari ini, 8 Oktober, Profesor Haryani menuturkan persoalan banjir dan bencana di Kota Padang kerap berpangkal dari menurunnya kapasitas lingkungan serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Hujan deras seringkali hanya menjadi pemicu, sementara akar masalah utamanya terletak pada daya resap tanah yang kian tergerus dan sistem drainase urban yang belum terintegrasi dengan baik dari hilir hingga ke hulu daerah aliran sungai. Bencana berulang menunjukkan pentingnya mengevaluasi kembali implementasi rencana detail tata ruang atau RDTR kota. Penataan tata ruang tidak boleh terhenti atau berhenti di atas kertas, tetapi harus tegas membatasi pembangunan di kawasan rawan bencana serta memperkuat daya dukung lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang optimal. Mendengar, pemerintah Kabupaten Solo mendorong pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat keberlangsungan ekonomi masyarakat di Kabupaten Solo, seperti dilaporkan Bobby.
9: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan bahwasanya kopi menjadi salah satu pilihan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. John Firman Pandu menyampaikan Kabupaten Solo telah memiliki potensi kopi yang kuat termasuk melalui kepemilikan indikasi geografis. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan nilai dan daya saing kopi daerah.
10: Bagaimana keberlangsungan ekonomi, kopi adalah salah satu langkah terbaik kita. Solo itu sudah ada. Nah ini kita sudah manfaatkan bagaimana seluruh wilayah kita ini penghasil kopi dan indeks geografis kopi Solo itu memang harapan kita, tumbuhan, pemanfaatan, ekonomi juga bisa tumbuh.
9: John Firman Pandu menilai keberadaan indikasi geografis kopi Solo memberikan harapan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengembangan komoditas dimaksud diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan potensi daerah sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas. John Firman Pandu menambahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga harus berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian alam. Pemanfaatan potensi pertanian dan perkebunan tidak boleh mengabaikan kondisi lingkungan yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Center of Agrarian and Environmental Justice atau CAEJ mendorong agar aspirasi masyarakat nagari menjadi dasar dalam pembaruan rencana umum energi daerah Sumatera Barat. Sejatinya kebijakan energi tidak boleh hanya diterjemahkan dari pusat ke daerah. Febian Syafitra menurunkan laporannya.
5: Center for Agrarian and Environmental Justice atau CAET mendorong aspirasi masyarakat Nagari menjadi dasar dalam pembaharuan Rencana Umum Energi Daerah atau RUET Sumatera Barat. Direktur CAET, Firto Setiaka, menilai kebijakan energi tidak cukup hanya diterjemahkan dari tingkat nasional ke daerah. Menurut Firto, proses penerjemahan kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Ia menilai Sumatera Barat memiliki karakter wilayah yang beragam sehingga pendekatan kebijakan energi tidak dapat diseragamkan.
11: Tapi penerjemahan ini juga nggak boleh berangkat dari satu arah saja, maksudnya dari internasional ke nasional lalu ke bawah. Tapi proses translasi itu artinya, penerjemahan itu artinya juga secara konseksual itu harus mempertimbangkan apa yang terjadi dari bawah, dari lokal gitu. Jadi penerjemahan kebijakan-kebijakan antar negara itu harus disesuaikan dengan situasi kondisi di, bukan hanya di setiap nasional, bahkan di level daerah, termasuk khususnya di Sumatera Barat.
5: Firtaus mengatakan kebijakan energi seharusnya tidak hanya bergerak dari tingkat internasional ke nasional lalu ke daerah. Aspirasi masyarakat dari tingkat bawah juga perlu menjadi masukan dalam proses penyusunan kebijakan energi di daerah. Firtaus menilai kebutuhan tersebut semakin penting karena RUET Sumatera Barat sedang dalam proses pembaharuan. Menurutnya, Sumatera Barat tidak dapat dipandang sebagai satu wilayah yang memiliki kondisi energi yang sama. Setiap nagari memiliki karakter berbeda sehingga kebutuhan dan pilihan pengembangan energinya perlu diperhitungkan dalam pembaharuan RUET. Ia menegaskan transisi energi tetap menjadi agenda yang harus diterjemahkan hingga tingkat lokal. Namun penerapannya perlu dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat agar kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat dari atas ke bawah atau dengan pendekatan hierarkis. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kota Solo menyiapkan kegiatan pameran dan bazar untuk memeriahkan Rang Solo Baralek Gadang yang berlangsung 10 hingga 13 Oktober 2026. Kegiatan dipusatkan di Lapangan Merdeka dan Hamparan Sawah Solo. Kembali Bobby menurunkan laporannya.
9: Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Solo Ricky Karnova kemarin mengatakan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Solo telah mulai melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan area pameran dan bazar pada kegiatan Rang Solo Baralek Gadang. Penentuan lokasi dilakukan untuk mengatur penempatan stan. Menurut Ricky, selama pelaksanaan Rang Solo Baralek Gadang, kawasan Lapangan Merdeka akan diisi berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha dan masyarakat. Pameran akan menghadirkan beragam produk unggulan daerah. Ricky menyebutkan, pameran dan bazar juga akan menampilkan produk kuliner serta kerajinan. Selain itu, sejumlah kegiatan pendukung juga disiapkan untuk menyemarakkan rangkaian Rang Solo Baralek Gadang.
12: Survei lokasi untuk pameran dan bazar dalam rangka Rang Solo Baralek Gadang. Jadi pada tanggal 10 sampai tanggal 14 mendatang, kita di Lapangan Merdeka ini akan menyelenggarakan Rang Solo Baralek Gadang, akan dimeriahkan dengan berbagai pameran, baik itu kuliner maupun kerajinan dari penyelenggara kita di Kota Solo, termasuk juga Dekan Nasda dari Kabupaten Kota yang akan memeriahkan pameran dan masyarakat kita.
9: Ricky juga mengajak masyarakat untuk datang dan meramaikan Lapangan Merdeka selama pelaksanaan Rang Solo Baralek Gadang. Kehadiran masyarakat diharapkan turut mendukung pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pameran dan bazar. Bobby Febianda melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat nilai tukar petani pada September 2026 sebesar 133,58 poin atau meningkat 0,15% dibandingkan NTP pada bulan sebelumnya. Berikut laporan Hans Primananda.
13: NTP kita ya di bulan September 2026 ini tercatat sebesar 133,58%.
14: Kenaikan nilai tukar petani atau NTP Sumatera Barat pada September 2026 terjadi akibat harga yang diterima petani tumbuh lebih cepat dibandingkan harga yang harus dibayar petani. Kondisi dimaksud tercermin dari peningkatan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,95%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik 0,79%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, peningkatan NTP pada September 2026 secara umum dipengaruhi oleh perkembangan harga pada subsektor tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Sementara itu, tidak semua subsektor pertanian mengalami peningkatan. NTP pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan justru mengalami penurunan pada September 2026.
13: Ini ada kenaikan juga harga produk pertaniannya mencapai 0,15%. Jadi kalau kita lihat di sini ada sektor-sektor yang naik ya, yaitu di sektor tanaman perkebunan rakyat ada kenaikan 1,27%, ada juga sektor peternakan ya, naik 1,07%. Sementara untuk tanaman pangan dan hortikultura itu ada penurunan di minus 1,08 dan juga minus 0,70%. Ini terkait dengan...
14: Kepala BPS Sumatera Barat Hasan menambahkan, nilai NTP menjadi salah satu gambaran mengenai kondisi daya tukar yang diterima petani Sumbar pada September 2026. Kenaikan NTP menunjukkan pertumbuhan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan indeks harga yang dibayarkan untuk kebutuhan mereka. Hans Permananda melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Kota Padang sapu 3 medali emas dan 1 perak pada cabang olahraga balap motor Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat. Kontingen Pandeka Minang masih berpeluang menambah koleksi medali pada nomor 150cc standar pabrik modifikasi di lapangan udara Tabing pagi ini. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
15: Nah, ini sejarah juga cabur balap motor ini kita bisa hat-trick mendapatkan emas.
14: Kontingen Kota Padang nyaris menyapu bersih 4 nomor yang dipertandingkan pada cabang olahraga balap motor Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat kemarin. Rider Kota Padang meraup 3 emas, masing-masing di nomor 150cc standar pabrik perorangan junior, perorangan senior, dan bergu junior. Sementara 1 perak berhasil diraih pada nomor standar pabrik bergu senior. Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Padang, Donald Elvian kepada RRI kemarin mengatakan, salah satu rider muda mereka yakni Isan Adianda yang baru berusia 14 tahun mampu meraih medali emas setelah menaklukkan perlawanan sengit kontingen Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Selain itu, Isan juga berhasil mengukir emas berkat kolaborasi apiknya bersama rider Alistia Vero Akbar di kelas standar pabrik bergu junior.
15: Jadi pembalap terkecil di Pekan Olahraga Provinsi kali ini. Nah, jadi alhamdulillah mungkin ini Isan yang selama ini mungkin di kompetisi balap motor resmi mungkin belum kelihatan potensinya, mungkin dengan adanya Pekan Olahraga Provinsi ini akan muncul menjadi pembalap-pembalap terbaik untuk masa depan Sumatera Barat.
14: Sementara itu, pebalap junior Kota Padang Isan Adianda mengaku bangga bisa merebut 2 emas sekaligus meski baru turun balap untuk pertama kalinya di ajang Poprov Sumatera Barat. Menurutnya, kerja kerasnya dalam beberapa bulan terakhir terbayar lunas berkat prestasi yang ia ukir.
16: Alhamdulillah, Isan berterima kasih kepada Tuhan telah mengasih Isan medali emas daripada tim Kota Padang yang selalu support dan orang tua mendoakan selalu.
17: Apa tadi yang dirasakan 8 track lap tadi berhasil dominan?
16: Fokus ke depan dan target emas.
14: Kontingen Kota Padang masih berpeluang menambah pundi-pundi medali di cabur balap motor yang berlangsung di lapangan udara Tabing Padang hari ini. Kontestasi balap motor masih memainkan 4 nomor lainnya, yakni motor bebek 4 tak 150cc standar pabrik modifikasi untuk perorangan junior dan senior, serta standar pabrik modifikasi bergu senior dan junior. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah terus kembangkan sekolah rakyat guna memutus rantai kemiskinan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Keterbukaan informasi, benteng pertahanan krusial untuk keselamatan masyarakat. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Sebutkan manfaat pohon.
1: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir. Pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara yang tidak sehat, banjir,
3: ayo,
2: polusi,
3: tanam pohon, gersang. Lindungi bumi.
4: Ketika berjalan-jalan di sekitar kota, seringkali kita melihat sampah berserakan di pinggir jalan, di tepi sungai, bahkan di taman-taman yang indah. Keadaan ini merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersatu untuk mengatasi masalah ini, dan salah satu langkah penting adalah memberlakukan larangan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan sekitarnya, merusak ekosistem, dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Selain itu, dampaknya juga dapat dirasakan oleh kesehatan masyarakat dengan risiko penyakit yang meningkat karena tumpukan sampah menjadi sarang bakteri dan virus berbahaya. Penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Kampanye edukasi melalui sekolah, media sosial, dan acara komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap larangan membuang sampah sembarangan. Denda, hukum sosial seperti membersihkan sampah, dan bahkan sanksi pidana bagi pelaku yang terus-menerus melanggar peraturan dapat menjadi langkah efektif dalam menekan perilaku tersebut. Peningkatan infrastruktur seperti penyediaan tempat sampah yang cukup dan mudah diakses juga merupakan langkah penting dalam melaksanakan larangan ini. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Persib Bandung membidik target 3 poin penuh saat menantang kekuatan Ford FC pada pertandingan pembuka Grup B Laga Perdana ASEAN Club Championship ya, Shopee Cup 2026-2027 atau disingkat dengan ACC. Ini diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti sebagai momen debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara. Skuad Pangeran Biru bertekad menampilkan performa maksimal demi mencuri kemenangan bersejarah di hadapan publik pendukung tuan rumah. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengingatkan seluruh pemain bahwa klub wakil Thailand itu bukanlah lawan enteng. Berkata kewaspadaan taktik tersebut ia rilis secara langsung melalui kanal resmi klub sepak bola Persib Bandung. Wow. Dan dipastikan juga jajaran staf pelatih telah merampungkan analisis video mendalam mengenai skema permainan tim tuan rumah. Seluruh armada pemain Maung Bandung ini telah menjalani program latihan fisik intensif sebelum bertolak menuju Bangkok, Thailand. Kubu Port FC ini dinakodai juru taktik asal Montenegro, Bozidan Mandovic, yang ditunjuk sejak 25 September 2026. Pelatih berpengalaman ini pernah mengantarkan Buriram United menjuari Liga Thailand serta menembus babak 16 besar Asia. Kedua kesebelasan sebelumnya pernah saling berhadapan juga ya pendengar dalam turnamen resmi dengan catatan 1 kekalahan dan 1 imbang. Persib kini harus bersaing ketat di grup B bersama Johor Darul Takzim, Lion City Sailors, serta klub lainnya juga. Informasi ini dan informasi lain bisa Anda baca di portal berita kita rri.co.id.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
4: Halo, apa kabar, Ena?
3: Kabar baik. Ini kamu, Ti. Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
5: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
3: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
5: Iya Bu, maaf ya Bu.
2: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
6: Pegawai negeri sipil atau PNS adalah salah satu profesi yang banyak diminati para pencari kerja. Profesi PNS ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan pun sudah dikenal sistem kepegawaian. Dalam catatan sejarah, orang yang menjadi PNS pertama di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi aparatur negara pada 1940. Mengutip laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, aparatur negara pada saat itu memang sudah

0: ada, tapi belum tertata dengan baik. Bahkan aparatur negara larut dalam pergolakan politik yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, pada 25 September 1945, Presiden pertama RI Soekarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950, dibentuk Kantor Urusan Pegawai atau KUP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Penertiban, penataan, dan pendayagunaan aparatur negara kemudian berlanjut melalui serangkaian program seperti pada era Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 1 Agustus 1953 dan pada masa Kabinet AN Sastromidjojo ke-1 pada 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955. Selanjutnya, Presiden kedua RI Soeharto melakukan penataan pemerintahan. Ia pun membentuk sebuah wadah untuk menghimpun pegawai RI dengan nama Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI pada 29 November 1971. Wadah ini menghimpun pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintah desa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musi dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Udah pada keluar rumah mungkin ya, mau memulai aktivitas pagi ya, buat adik-adik ke sekolah, buat para pekerja kantoran atau guru-guru udah duluan tuh ya menyambut murid-muridnya datang. Terus buat pedagang ataupun semua profesi-profesi yang mulai menjalankan aktivitas pagi hari ini, selamat pagi Rida ucapkan dari studio Pro 1 RRI Padang untuk Anda semua. Jangan lupa sarapan dulu ya. Yang masih punya waktu buat sarapan, sarapan dulu biar bisa recharge lagi energinya, biar semangat buat aktivitasnya. Kalau udah lapar itu jadi ke konsentrasi, tapi kalau terlalu kekenyangan bisa ngantuk. Yang penting sarapan dengan menu yang bergizi begitu ya, dan bisa untuk menopang beban-beban hari ini. Oke deh pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan ke Pro 3 RRI dulu untuk mengikuti berita sentral ya, atau berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: Silakan Mas Romi. 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan